0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng rayu rayu kang samyo binanggi wilujeng injang bro kadang wilujeng binanggian mahlilu kalian kulo cak mentol iha ho injang meniko nge kulon dede akan penjenengan menenangkan di joro warung gaul pokoknya wayai sarapan nge meriki wayai blonjo nge meriki kenguk meriki saged wonten lumantar sekawan nul sekawan gangsel nul sekawan sogi saged lumantar 081-555-69-1053 lho iya mamuji kula injang menika mugi-mugi dulur-dulur kula kanca-kanca kula para sokabet-sokabet kula oke kudu sokabet papat nih nika tansari nenggo ing kahanan bekjo bagyo mulya kali sing sambi kula niring wikara dinebihaken ing balak sengkala sarusiku dendel cilaka ilang balak sengkalane jumedul kari seger waras kuat slamet sugih rejeki barokah umur panjang manfaat amin amin Allahumma amin. Ya kagem njenengan sami lho dulur-dulur ingkang badhe nderek nyawiji kasumanggihaken nggih mawon. Nggih kula tenggo sing badhe sarapan sing badhe menapa nggih mawon pokoke. Sesarengan kula cak mentol iha wonten ning dalem adicara niki napa wau aku kok lali. Warung gaul jadi ora pirang-pirang dino ora tau esuk malih sing didol apa iki aku ya lali. Pokoknya yang didol itu duwek dewe dagangannya dewe ojo nganti yang didol itu liane. Engge, sugi kagem panjenengan para kadang nggih ingkang enjang menika katemben nggih mawon manggihaken 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Brombat Suara Budaya Nusantara. Panjenengan katemben nggih mawon midhangetaken lan nderekaken adicara Warung Gaul. Jenenge Warung Gaul iki sing tuku sing cocok iki sing tuwek-tuwek terus mari ngono suguhane sing ngatos. Kok iso ngono to Cak? Lah iya to iya. Iki pokoke sing atos-atos iki mesti sing dahar atau sepuh-sepuh untune ra enek wajaning telas nika. Mesti anane iki mung gaul-gaul ngene nika. Tapi lu jeneng menika kagem njenenganipun Baleh ingkang wonten dalem nggih. Assalamualaikum ihaho bediding nggih. Lagune bediding adem banget. Bediding kembang mau ni ngene. Ini tuh cak lagu nih gue enek tak golek nih ya. Oke lagu nih bediding kembang mau nih. Wah jantenan wad gambar nih ademing kahanan nih. Kahanan mau wajan saya gigi lah diada nih nopo nih. Awak yang dewi itu berada pada titik orbit yang paling jauh dari sinar matahari. Mari ngono ya nek jenenge gelombang El Nino utawa badai El Nino lha adem iki adem ban bengi kok awan iki panas cemlekit. Cemlekit ya apa jek ana dome ta ya gak dom tok rek. Ana barang kali re pokoke panas cemlekit rek gak percaya takon wong iki lho. Iki lho wonge teko iki lho sing duwe badai. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Warung gaul lulu.
0: Padha gaul-gaule lek mangan atos iki.
1: Soale wis dadi aku ngelak kayak sarapan di mama ambek gaul.
0: Tanya lagi so gaul di kayak cecek so pelayon.
1: Tapen ya. Sehat selalu gak pentol.
0: Alhamdulillah sehat aku iswoyo.
1: Gak mugi jenengan tansah pinaringan rahayu sehat rahayu wilujeng.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Beli beras dicampur ketan.
0: Beli beras dicampur ketan.
1: Naik taksi duduk di depan.
0: Naik taksi duduk di depan.
1: Kerja keras untuk masa depan.
0: Kerja keras untuk masa depan.
1: Dan semoga yang siaran ini selalu diberi kesehatan.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Amin ya rabbal alamin. Lagune napa capen?
0: Niki wonten gediding kembang mauni nggih wonten rena-rena. Beli beras dicampur ketan.
1: Terus
0: jaran digar tengah lapangan. Kerja keras buat masa depan.
1: Cakep.
0: Semoga para pendengar rezekinya dilapangkan. aku iso ae kembali.
1: Capen.
0: Dalam
1: Kalau wingi anu.
0: Napa?
1: Mirsani sepak bola niku lho.
0: Bal-balan.
1: Inggris kali Portugal.
0: Nggih.
1: Lah Pangeran Charles berharap Indonesia mendukung Inggris. Kalau tidak mendukung nanti orang Indonesia mau diancam ambil Pangeran Charles. Tolong kembalikan kunci Inggris.
0: Oh iya lah orang
1: orang Indonesia kan dicabut kabeh.
0: Orang mek kuncine tok. Pangeran Charles iku yo anu yo matur pokoke wong Indonesia gak gelem.
1: Berarti sampe setuju yo.
0: Iya lek gak gelem dukung Inggris, garam barang kuwi ate dijaluk.
1: Ya wis anu opo iku lagune sak kersa jenengan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Niki salame kagem sedaya kemawon. Kula badhe bersair.
0: Wah, ya bersair boleh.
1: Bersair judule Akhir Sebuah Doa.
0: Akhir Sebuah Doa. Waduh. Iya kudu digolek ne anu iki.
1: Iya, jenengan kei instrumen sing enak.
0: Tak golek ne.
1: Saman golekno ya, tak pocone meneng kok. Akhir sebuah doa.
0: Oh iya tak golek ne sik. Suapan kabar. Diluk.
1: Saman golekno sing sentimental ngono lho.
0: Ya lek senti ae ya kecilian. Mesti meter mentil.
1: Bun kepake.
0: Sik nggih, sik kari sak dulit. Nah, sik niki tak siarne, Cik. Niki kagem dulur-dulur, kakung miwa putri, pecinta warung gaul. Ini ada polisi, puisi.
1: Akung Ismoyo.
0: Yang akan disampaikan oleh Akung Ismoyo dengan sebuah judulnya Akhir cerita.
1: Tak anu, mulai saiki ya.
0: Doa.
1: Bismillah. Sebuah doa. Amin. Assalamualaikum.
0: Hey, hop. Iki lek golekno. Ya apa sih nek wong iki aku golekno backsound iki jan semua ampe rono rene oleh sing penak dadakno amin iki. Is. Aduh. Kene. Akhir sebuah doa lek golekno. Apa backsound metendeng dadakno. Mek amin tok rek awakku rek. Ya nek sing duwe permanu cak kopi tresno nggih. Nek kula napa? Kalau boleh tak dengarkan ya iya to ya lagu iki ya kopi tresno iki didengarkan tapi lek wujude kopi iki ya kudu di apa lek ngarani di nikmati ngoten lho. Nek buakul meneh iki wong kate teko ya lho. Akhir sebuah doa. Amin.
2: Kok diuber ya?
0: Oh, kok koyo ngelu ya. Tak uber sampean tak ati tak bengkolang sumpah tak bengkolang bengkiak emang.
2: Nek aku lho cak kora-kora sampe banyu tak krane tak pateni.
0: Kepengin ngrumo.
2: Mesin cuciku tak pateni. Terus aku langsung golek dengklek longgoh manis anteng. Lah kok amin? Ngene ku lho karepe ya apa he? Karepe dhewe apa karepe wong akeh?
0: Lah kowe iki kok ngono diperintah golekno backsound, tak golekno backsound sing penake koyo ngene iki lho.
2: Lah ayo duper sak keneke.
0: Lho, backsound-e penake koyo ngene iki. Leh ngenteni ya.
2: Iya.
0: Diajakno mek amin.
2: Amin.
0: Ya bener sih. Wah iya. Anjene akhir.
2: Ya akhir sebuah doa iki ya jane ya amin tapi ya aja ngono wong.
0: Aku mari ki ate nggih anu puisi pisan akhir sebuah pertemuan.
2: Dadah.
0: Waalaikumsalam.
2: Akhir sebuah pertemuan ya dadah ya ngono.
0: See you next time.
2: Menaiku puisi api. Penak ya.
0: Ya apa ya.
2: Api. Api. Kutiup mati.
0: Selesai. Iki tunggali ae kok yo. Sumpah aku.
2: Aku jen. Langsung cak yo. Aku langsung gedruk iki, Mang.
0: Aku jen.
2: Mentolo nek sandengku ngono.
0: Wis jen dembleng sak rendeng. Oleh aku ngrungokno tak pikir akhir sebuah doa iku keputusasaan ta. Ya apa doanya ndak dikabulkan. Saking pasai ta yo. Amin.
2: Apa apa dungane sing dikarepno aku wis kabul ta yo apa ngono lho. Lah lek kabul kan yo kene iki yo melok seneng sae cak. Lah ora terkabul iku yo diwangi donga. Lah amin.
0: Oleh ku mau tentang ngenteni apa lek ngarani iki apa? Backson.
2: Ngenteni puisi.
0: Wadek kok ngon golekno backson sing enak sing gare trenyuh. Wah iki aku golek iki duduk, iki duduk, iki duduk. Bareng tak unekno. Amin. Oh, mentolo tak jepret karet pensil lo. Mau ngono ku beting aku.
2: Wonge rene. Wonge rene meneng aja.
0: Meneng aja direk.
2: Des.
0: Aja direken.
2: Ora reken.
0: Janji
2: aku,
0: ketepen aku. Janji meneh liwat kene tak cepaki bengkiak, tak bengkolang nanti.
2: Tak golekno tampar cak. Engko tak cegate, tak tampar yang mana bengkolang kok.
0: Heeh. Nguk mari. Mari digawe anu bengkolange iku tak rujake.
2: Iya, enak.
0: Rujak bengkolang, nanas barang.
2: Bengkuang iku sayangku.
0: Eh. Kok iso bengkuang iku lek wong mari nglairno wong mari garbini kok terus diubetno ndek weteng iku bengkoang.
2: Bengkong ya.
0: Heh.
2: Bengkong.
0: Bengkong iki sing barang gak kenceng iki lho. Waduh wesine beng, anu bengkong ngono kae lho.
2: Bengkong. Es, saiki Pak, es apa sampean sing tak des.
0: Anu lho, wong Wermanu lho desen bengok-bengok tik.
2: Bah ora ngurus. Lunga balik lunga bolak-balik lunga ora ngajak aja.
0: Lah iya iku kok ya. Wong e kok lungoan ngono ya.
2: Iya, wong kulo nyane senengane ngukur rembong, ngono lho cak heran aku.
0: Kok ro lek embonge gatelen.
2: Lah mangkane iku wingi kan tak siram rawe aku mbek budal.
0: Aku ku sakjane biyen iku ya duwe anu, duwe cita-cita rabi wong lungoan ngono ku.
2: Ning gatana.
0: Lah wis lungo. Dadi seminggu. Seminggu di omah, seminggu lungo ngono enak gak belanjani.
2: Ngono
0: ah. Heeh, wong minggatan wong lungoan ngono seneng aku. Biyane dhewe cita-cita ngono. Dadak moro keturutan dhewe ditinggal lungo tenan gak balik-balik.
2: Ora balik. Lah ya syukur ngono ta.
0: Janus.
2: Kate lungo nang Taiwan ya.
0: Wis ojo gembrati tak jebret kono. Apa sih ngomong-ngomong.
2: Lah lagune Cacak. Lagune Cacak kae tisuk mang tak rungokno, Cak.
0: Heeh.
2: Sing lungo nang Taiwan ora muleh. Mari ngono sing lunga nang Taiwan mari ngono lali.
0: Aku malah isine.
2: Kok isone jepret-jepret karet pentil. Ya tak golekno bane sepeda iku tak jepret.
0: Ora apa-apa, ojo bane jepreten sak sepeda-sepeda iki. Angger ngono tak timbangan we amin. Jembek. Mau angkel temenan ya, aku isu-isu wis digawe mangkel.
2: Ah, iki lho Cak Jan kandhani ku mang. Kegiatanku wis tak hentikan semua untuk mendengarkan Pak Iswoyo. Lah ke Amin.
0: Lah wong ilang aru nimbang iku lho. Ate ngrungokno ya ambek nimbang cambah iku mandeg aku. Gak sida tak timbang perkara Amin cambahe tak ora tarik saking mangkelku aku. Jembek.
2: Lah cambahe cek jogol neh.
0: Mentolo kok le meso di radio tak pisui kok mungkin mang.
2: Menengahnya mari ini tak mudun tak pisuane.
0: Wakil aku amin apa ya iswa ya amin
2: lah wong amin iku lo sik kerja iku malah liwat ngarep omahku lah kok dicelui.
0: Nah iya Mbak Leha yang guyu sampai ke jungkel-jungkel.
2: Awas Mbak Leha yang jungkel aja nang buri nang arep yang jungkel nang buri jenenge ngeblak
0: ini ini tekor ini ambil kukur-kukur sirai ada gondol. Jembok.
2: Lah iya, tumone lho tumone kok tumone ora iso nempel, gilep.
0: Ngopo? Amin. Jembok. Wedi, jare lagu apa di? Aku dak metu-metu kono tak ungak-ungak jobo cek gak budrek perkara amin aku.
2: Mosok cak sampean niki wong wis ora tau muleh ngono sik katene metu. Wong kok liyane tunggale permanu anyene.
0: Duh, tak kok iki apa?
2: Wis nyabani omah.
0: Aku ku lek wis suwe ora muleh-muleh pisan iki metuan.
2: Lah iya, metuan tapi ora suwe.
0: Ora apa-apa, pokoke yo wong anjene kancane akeh metu diluk nang kanca kancane ngono.
2: Wong kok ora tau nyabani omah.
0: Lah iya pomong
2: sopo? Rumangsane kene iki. Lah rumangsane kene ditinggali terus ngono ku ora kademen.
0: Lho ya kemulana ta bediding kembang mauni.
2: Dilo ta. Dilo ta, wong lek ora tau nyabani omah. Teko-teko ngene iki lho, suarane tengi.
0: Tengi. Ambune ya tengi.
2: Ambune ya pengu tengi.
0: Pikiran
2: suarane tengi.
0: Kait mule pikiranku ya wis tengi perkara amin mangkon. Jembek, sumpah jembek ra omes aku. Aku iku golek. Golek nopi. Backson niku tak pikir koyok riatin ngono menjuai. Ono kata-katane. Gendhi apa? Backsone muni nging amin moro mlayu.
2: Jan, anjene tanda-tanda orang yang tidak mau bertanggung jawab ya ngono kula, Cak.
0: Jembek.
2: Tanda-tandanya mau ngara tanggung jawab ya ngono ku.
0: Perkara amin tak ya wis.
2: Iya, amin bret ilang.
0: Ya ngono ku uang ya.
2: Jene. Aku mang kayak kepingin lagu apa ya Cak.
0: Lah ya mbo.
2: Seurung aku mang wis mikir tapi saiki lali gara-gara amin ku mang ilang wis.
0: Anjene aku ket biyen pikiranmu ya ilangan ngono ku.
2: Lah mangkane Caca kan wis golek sing ilangan sih. Lah wis ketemu aku. Lah ketemu aku kan ilangan. Ya wis cocok ta?
0: Lah iya iku.
2: Lah iya.
0: Amin.
2: Ngono ku. Mari ngene cale kegiatane wis mari. Lah wis mari sih.
0: Mari kegiatane sik urung sik kurang sampai 2 Agustus marun 8 Agustus sik ana. Wis pokoke aku yo.
2: Ngono kan sik ana jedhae. Heeh. Menunggu wes sing anteng di oma. Kemul-kemulan tah lapong ngono sing anteng di oma suara iku cek rodok boleh cara tengi nemen-nemen.
0: Alah, aku wis kadung kemulan anteng moro anteng ya kok suwi kok numet.
2: Wong kok jingkruk ngene.
0: Amin.
2: Anjane lek anu kondi cak Semeru.
0: Heeh.
2: Anjene lek wong iku ya.
0: Regetno. Ya wis tak golekno
2: lagu. Regetno.
0: Wis kono amino.
2: Iya. Iya aku teh sarapan. Ayo sarapan, Cak. Sampe tak masakno enak-enak, Cak.
0: Iki lho, iki lho, iki lho. Ate dolan nang Blitar. Niki tak ajak teng Blitar momong putu anyar.
2: Permanu ah.
0: Heeh. Pamer tok.
2: Iya. Pamer tok nggih saran, Cak. Winginane ku ya mari budal. Ti Dekku sayang, aku nang Blitar. Adekku sayang ndek omah. Ora ono lho ya.
0: Wih.
2: Adekku sayang, aku budal menan nang Blitar. Wong iki genahe ngono bingung tah. Mumet tak ngono.
0: Aku ro sajane titik pernahe nang Blitar iki aku ro. Mek aku meneng ae.
2: Lah jane cacake ngetut nang mburi ngono tah.
0: Ora tau aku. Ora tahu ngono-ngono ku ngetut-ngetut.
2: Ora ngetut mburi.
0: Ora.
2: Ngancani sandinge.
0: Salah ora.
2: Lah terus.
0: Aku ngenteni.
2: Lah Cak kok jare nang Blitar pisan?
0: Aku ngenteni kono. Amin.
2: Ya wis Cak aku teni sarapan, tenya teliko, tenya nyapu, atene yang bau mbah.
0: Iya wis, cocok.
2: Ya wis ngono, tak enteni ambek lapo-lapo. Salamin wong amin niku mang. Saiki genti aja wae jenenge.
0: Heeh, Su'eb.
2: Su'eb amin.
0: Jembal.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: enten sing liwat mau menengah.
1: Lah iya aku koyo ono mak sliwer. Piye.
0: Ketenggangan delok cewek liwat, Mbak.
1: Aduh. Mesti seksi.
0: Oh, mboten kok.
1: Wes mesti anu linjik cilik dhuwur.
0: Nggih cilik dhuwur mrene rada seyek.
1: Oh ya sanggon ceng sese cek gak geblak.
0: Oh, bos. Lah wong mbah-mbah.
1: Tapi kan sing penting cewek masih mbah-mbah ya.
0: Lah betul lah ini ku kan sebutan kula wau kan mboten kelentu cewek. Mboten
1: kelentu, sing penting ya kuwi mau.
0: Pokoknya cewek lah,
1: pokoknya anu cewek wis masih mbah-mbah yo gak apa-apa.
0: Nah, nggih, ten Malang pun enten Jawa dereng.
1: Dereng iki pirang-pirang dino ra enek udan.
0: Oh, nggih. Lek ten Kalimantan nggih padha mawon iki meh sewulan iki
1: dereng udan.
0: Nggih, lek ten Kalimantan niku terang sewulan niku kados setahun punan lek ten Jawa.
1: Heeh, panas nemen ya.
0: Nggih, panas punis. Tanduran layu-layu.
1: Layu alum.
0: Alum nggih. Sing penting brengose mboten melok alum.
1: Lah iya, lho, ya kudu alum, brengose lek brengose gak alum lah. Jegrik.
0: Anggih, Mbak.
1: Nek ngrasake
0: sing penting. Sing penting anu mawon napa? Hati-hati mawon ngeten iki jaman-jaman iki jaman susah
1: nggih.
0: Nggih. Mriki kata sing sambat.
1: Iya kabeh iki wis pokoke iya. Sajane
0: ya. Tapi kula mboten.
1: Aja sambat apamu.
0: Nggih. Kula lek sambat malah nyusahne wong negara, Mbah.
1: Lah temenan.
0: Nggih. Wis salami damel sedaya mawon pun.
1: Ngono ah. Oke.
0: Oke. Lagune nggih melok mawon.
1: Heeh.
0: Niki wau mumpung enten waktu luang nggih. Menyempatkan diri nongol.
1: Iki lho kowe dijak sarapan karo Pak Suharno to Bursak ya. Ayo Mas Aceng sarapan ngono
0: jare. Oh nggih, kula yah menten kok sarapan.
1: Wah, jare.
0: Sarapan kedua lek yah menten lek kula munan.
1: Enek iwake greh, enek bumbu pecel pokoke komplit rupane iki lek sak piringi Pak Suharno
0: to. Kula sarapan niku jam 6 aja nge berangkat olahraga ngeten niku
1: sarapan. Oke.
0: Soalnya olahraga ini rotok berat
1: ya.
0: Oke, nyekropi pasir
1: kora. Apa menelek kungkum ya?
0: Gimana ngeten mawon pun.
1: Oke, Mas Aceng narujret.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aceng Naruto sing wonten Kalimantan nggih pinggire Sungai Barito mriku salam kagem dulur-dulur kabeh nggih. Ah jantenan iki sing kersane lagu ya akeh banget. Monggo ingkang badhe nderek jagong kasumanggaaken lak tenggo ning warung karo tengu-tengu. Bener jare Caceng iki jaman rekoso. Iki aja padha nelongso kaya lagu niku plus aja padha nelongso. Jaman rekoso urepan cerangel kudune ra usah ngomel lah ngono kae. Pokoke kudu apa nggih? Ora kena disambati ning apa yang terjadi kudu disyukuri. Wis pokoke syukur kaliren, syukur kurang. Nggih menika wonten malih sing dirasani sapa jenenge Aceng saka. Halo.
2: Warung gaul. Cacaku
1: dalam
2: sehat-sehat menjalankan sekeluarga.
1: Nggih sehat.
2: Nggih menjalankan nggih sehat-sehat sekeluarga sembandulan raya lo.
1: Alhamdulillah lo.
2: Pecelai kulo anu kulo bungkusaken.
1: Nggih.
2: Anu kuni mangkon Mus Mulyadi. Re ayo re melaku-melaku nang bandulan.
1: Re ayo re. Buriatin dijak dolan nggih.
2: Nggih dalan teng pundinge teng Batu Songgeri.
1: Lah jantenan. Ruwami nggih.
2: Nggih. Ruwami sekali teng Songgeri. Malang ya rame lho.
1: Malang ya pancen rame.
2: Alun-alun niku rawame sakniki ra alun-alun dibuka rame
1: nggih. Nggih.
2: Air mancur.
1: Siap.
2: Nggih. Wis Mulyadi kula paringaken dhateng Aceng kala wau.
1: Aceng Naruto.
2: Heeh. Rek ayo rek. nang Kalimantan.

0: mantan.
1: Rek, ayo rek, melaku-melaku nang Kalimantan.
0: Aceng.
1: Iya, yeah, Aceng.
0: Grandong.
1: Grandong.
0: Anu Suryanto, ayo Pak Suryanto.
1: Pak Suryanto nggih.
0: Ada itu Pak Ismoyo.
1: Pak Ismoyo.
0: Pak Lembon. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Kati.
1: Oke.
0: Bu Sri semuanya Sri-Sri ya, Sri.
1: Bu Sri.
0: Ada itu Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda. Ada Bu Marlena sayang. Ayo tak anteni Bu Marlena. Aku rada njawur ayo rek lho.
1: Halo.
0: Dengarkan nanti lagunya enak sekali lho. Semuanya Jember, Surabaya, Jakarta semuanya ya, luar negeri ya. Dari Bendaratin Mus Mulyadi lagunya enak sekali. Betul lah. Tetaku.
1: Betul.
0: Makai tu betul nggih.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum. Dadalala.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadapuh. Nah iki. Ya nek Bunda Riatin ini mau Kang Bes nyawiji cak kula kanjani niki apa iki jenenge ngrungokno kali dulur-dulur jagongan sing lagi jagongan mugi-mugi uwabe do seger waras kuat selamat sing enten batu wonten panjenengane Mbak Sumiatun wah karo dulur-dulur kabeh nek Lasmini wah sing duwe laya ombo iki mau ya enek sing Bu Pandan mbiki mawon sowan nah tak aturne lagune jumbo kalau ulutan sih mau ya nek sing ngersake apa ku jenenge kopi apa mau kopi tresno nggih kanggo sing lagi mlaku-mlaku nang Blitar.

Kalau mau yang ngersakin kopi Tresno, wilujeng nyeruput kemawon ya. Seger sak gerandalane rasa disaring wis.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar

0: alias anti hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
3: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
2: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
4: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
2: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
4: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Ini infonya.
2: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Timur memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal. Masyarakat pun dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sekaligus menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca yang terjadi. Hal ini disampaikan oleh Iis Winarsi ST selaku forecaster on duty BMKG Jawa Timur ketika menjadi narasumber dalam program Spada Pro 2 RRI Malang pada hari Kamis 16 Juli 2026. Dalam dialog tersebut, Iis Winarsi menjelaskan bahwasannya kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur, khususnya di Malang Raya, pada hari ini diperkirakan cerah hingga berawan, sehingga masih mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Sementara itu, suhu udara di kawasan Batu diperkirakan berkisar 14-25 derajat Celcius, sedangkan Kota Malang dan Kabupaten Malang relatif lebih hangat, meskipun udara pagi masih terasa dingin. Menurutnya, musim kemarau tahun ini diperkirakan memiliki karakteristik yang lebih kering akibat adanya pengaruh El Nino. Kondisi ini pun membuat curah hujan berkurang hingga masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

0: Parto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

104,3 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamirang pripun kabari dinten niki. Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini nggih dalam program Catur Laras sing bakal menemani panjenengan wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengki. Tentune mungkin bakal wonten kata informasi sing menarik dan juga bermanfaat kagem panjenengan dan juga wonten program-program menarik lan asik untuk didengarkan. Selain kuwi nggih wonten beberapa lagu-lagu tembang Jawi sing siap menemani panjenengan sedoyo, pokoknya ojo nandi-nandi, tetaplah bersama dengan kami nggih. Ten 104,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sedaya pamirang niki wonten informasi saka Wali Kota Batu Nur Rohman bersama dengan Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menghadiri kegiatan FKUB Gustu School 2026 ning Aula SMP Negeri 1 Batu. Kegiatan iki digagas karo Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Batu dadi sarana menanamkan nilai toleransi, kerukunan dan semangat kebangsaan kepada pelajar. Sebelum kegiatan dimulai, Wali Kota Batu dan Wakil Wali Kota Batu dan Sekda Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengikuti program Makan Bergizi Gratis atau MBG bersama lebih dari 400 siswa. Ketiganya berbaur dengan peserta didik sekaligus mengapresiasi antusiasme siswa dalam mengikuti program pemenuhan gizi tersebut. Nur Rohman mengajak seluruh pelajar menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, di mana menurutnya keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus dijaga lewat sikap saling menghormati dan saling menghargai perbedaan. Ia juga menegaskan bahwasannya generasi muda punya peran penting dalam menjaga persatuan Indonesia. Oleh karena itu, pelajar diharapkan tumbuh dengan karakter yang menjunjung tinggi toleransi, menghormati keberagaman, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis. Pada kesempatan yang sama, Nur Rohman juga mengingatkan supaya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini berlangsung dengan aman, ramah dan menyenangkan tanpa praktik perundungan maupun kekerasan. Kegiatan ini pun turut dihadiri oleh Ketua FKUB Kota Batu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, jajaran perangkat daerah dan Kepala SMP dan SMA Negeri Sekota Batu. Dan harapannya semoga kegiatan semacam ini dapat memberikan manfaat bagi orang sekitarnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum. Kamu beri salam Gerakan Mandung Tuhan Muda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau subaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempah rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek, deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu eh, mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Sedaya pamireng, informasi berikutnya niki wonten PT Kereta Api Indonesia. Daerah Operasi 7 Madiun menghimbau masyarakat khususnya para petani untuk tidak membakar jerami maupun sampah di sekitar jalur rel kereta api selama musim kemarau. Larangan ini disampaikan menyusul meningkatnya risiko kebakaran akibat cuaca kering dan angin kencang yang dapat mengganggu keselamatan perjalanan kereta api. Dalam hal ini, manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan sebagian besar jalur kereta di wilayah Daop 7 melintas area persawahan. Pada musim kemarau, semak ilalang dan sisa panen yang mengering sangat mudah terbakar sehingga api dapat dengan mudah merembet hingga ke ruang manfaat jalur kereta api. Himbauan ini pun diperkuat dengan adanya laporan dari PPKA Stasiun Wali Kukum yang menerima informasi dari Pusat Pengendali Perjalanan Kereta Api Daop 6 Yogyakarta. Dalam laporan ini disebutkan terjadi pembakaran jerami di kilometer 216 plus 500 pada petak jarak antara stasiun Wali Kukum dan Kedung Banteng. Api dilaporkan mendekati ruang manfaat jalur kereta akibat tertiup angin. Menurut Tohari, apabila terjadi kebakaran atau kepulan asap tebal di sekitar jalur rel, masinis wajib mengambil langkah antisipasi dengan mengurangi kecepatan kereta, bahkan menghentikan perjalanan secara luar biasa atau BLB jika kondisi dinilai membahayakan. Selain mengurangi jarak pandang masinis, kobaran api juga berisiko menyambar lokomotif maupun rangkaian kereta, terutama kereta barang yang mengangkut muatan logistik atau bahan yang mudah terbakar. Sementara itu, untuk mengantisipasi kejadian serupa, KAI Daop 7 Madiun terus meningkatkan patroli di jalur rawan kebakaran, kemudian melakukan sosialisasi kepada kelompok tani di sekitar rel dan menyiagakan alat pemadam api ringan atau APAR di sejumlah pos penjagaan. Kereta Api Indonesia juga mengingatkan bahwasannya aktivitas yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian. Dan semoga ini menjadi pengingat ya untuk kita semuanya bahwasanya kita memang harus lebih berhati-hati ketika memang ada di jalur kereta api. Jangan sampai apa yang kita lakukan dapat merugikan seluruh pihak yang terlibat, ngata Nikung nggih. Baik, ini nanti juga masih akan ada satu informasi lagi di jam 11 siang. Jadi pastikan panjenengan sedoyo bersama dengan kami di Catur Laras Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Pas jam 11. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Batu mulai mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir, di mana pedagang mengaku harga beras terus merangkak naik, terutama pada jenis beras selapan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah satu pedagang di pasar WG Kota Blitar, Sri, mengatakan harga beras selapan saat ini mencapai Rp14.000 per kilogram. Angka tersebut naik dibandingkan dengan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp13.600 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga ini berlangsung secara bertahap dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Meski demikian, aktivitas jual-beli di pasar masih berjalan dengan normal. Dalam sehari, Sri mengaku mampu menjual sekitar 2 kuintal beras selepan kepada pelanggannya. Dia menilai kebutuhan masyarakat terhadap beras masih cukup tinggi, sehingga permintaan tetap stabil. Terkait dengan penyebab kenaikan harga, Sri mengaku belum mengetahui secara pasti. Namun, ia menduga meningkatnya kebutuhan ini setelah program makan bergizi gratis atau MBG kembali berjalan yang turut mempengaruhi permintaan di pasaran. Selain beras selepan, Sri juga menjual sejumlah komoditas lain seperti ketan, beras merah, dan juga jagung. Berbeda dengan beras, harga ketan ini malah mengalami penurunan dengan harga Rp25.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Sementara itu, harga beras merah masih bertahan di angka Rp16.000 per kilogram. Adapun jagung lokal dijual Rp7.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada beras premium kemasan yang dipasarkan di sejumlah toko dan kios di Kota Blitar. Dalam hal ini, para pedagang berharap pasokan beras tetap terjaga sehingga kenaikan harga tidak berlangsung berkepanjangan. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tingginya kebutuhan pangan pokok. Demikian Pawarta Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya pamireng panjenengan tas bareng kali kula Mbak Yaya nggih. Ten 100.3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Nah, sakniki jagongan UMKM praisik nggih, soalé nggih wayahe libur mawon. Tapi tenang wae, mungkin iki wonten informasi soal dunia kuliner ning Malang, Jawa Timur lan sekitari. Nah, sakniki kula badhe bahas soal kue rangi yang merupakan salah siji jajanan tradisional Nusantara sing duweni sejarah panjang dan masih bertahan hingga saat ini di berbagai daerah termasuk Malang Raya. Kuliner berbahan dasar kelapa parut iki dikenal dengan berbagai nama ning sejumlah wilayah Indonesia. Wonten Zainal, pelaku usaha sekaligus pengusaha kue rangin, jelasno lek makanan tradisional iki duweni sebutan berbeda-beda ning setiap daerah. Ning Malang kue iki kerap kali disebut serabi, sementara ning Bandung dikenal sebagai bandros. Adapun ning Surabaya disebut rangin dan di Jakarta lebih populer dengan nama pancong. Kue rangin dhewe merupakan salah siji jenis jajan pasar tradisional nggih yang telah dikenal sejak lama. Berdasarkan catatan sejarah kuliner Nusantara, kue iki sudah disebutkan dalam berbagai naskah dan literatur lama sebagai bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Jawa dan Betawi. Nah, Zainal ini menuturkan bahwasanya kue rangin pada dasarnya dibuat dari adonan tepung dengan campuran kelapa parut yang kemudian dipanggang menggunakan cetakan khusus hingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Cita rasa gurih dan manis dari gula membuat jajanan ini tetap diminati hingga sekarang. Dan menurutnya, keberadaan kue rangin tak lepas dari adanya tradisi masyarakat yang sejak dulu menjadikannya sebagai camilan sederhana di pasar tradisional. Seiring waktu, jajanan ini pun terus berkembang dan beradaptasi dengan berbagai daerah tanpa meninggalkan cita rasa aslinya. Sementara itu, dia juga menambahkan, meskipun zaman terus berkembang dan banyak makanan modern bermunculan, kue rangin tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasannya kue tradisional masih memiliki daya tarik tersendiri. Jadi, Zainal berharap kue rangin sebagai bagian dari warisan kuliner Nusantara dapat terus dilestarikan dan dikenal oleh generasi muda, sehingga tak hilang ditelan perkembangan zaman. Nah, niku wau informasi soal kue rangin atau kue serabi gilek ten Malang niki terkenale yang ternyata juga ini merupakan warisan kuliner Nusantara. Rasane enak, rasane gurih nggih, kemudian juga ada manis-manisnya, ada asinnya dikit. Jadi memang sangat komplit ya rasanya, ada gurih, ada manis, ada sedikit asin ngeten niku. Dan harapannya semoga kue yang satu ini tetap lestari, tetap dicintai oleh masyarakat Indonesia utama generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia tercinta.

0: buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Panjenengan sedaya lek wau wonten informasi terkait dengan kuliner budaya Nusantara nggih, wonten kue rangin yang merupakan warisan kuliner Nusantara. Lah sakniki wonten kue dimsum yang lagi digandrungi oleh anak muda. Nah, di tengah gempuran tren kuliner yang silih berganti, dimsum tetap kokoh berdiri sebagai primadona. Nah, lek biyen dimsum iki identik dengan restoran hotel berbintang atau tradisi Yumcha yang terkesan mahal, terkesan eksklusif ya. Dan kini camilan asal Tiongkok iki telah berubah menjadi makanan rakyat yang bisa ditemukan di mana saja dan kapan saja, mulai dari kedai pinggir jalan hingga kafe artisan estetik. Dalam sebuah obrolan santai, Dea, sang pemilik dimsum Cimut, ini menekankan bahwasannya kunci utama dari dimsum yang dicintainya ini didominasi oleh pengukusan. Dan tentunya ini bisa di, kenapa kok bisa enak gitu ya, dikarenakan bahan-bahan yang dipakai itu juga merupakan bahan-bahan yang berkualitas, kemudian bahan-bahan yang segar dan juga bumbu yang tidak berlebihan. Sementara itu penggunaan daging ayam pilihan, kemudian udang yang segar, hingga kulit dimsum yang dibuat secara manual atau homemade setiap harinya menjadi standar yang wajib. Dan hal ini ia lakukan untuk memastikan teksturnya yang juicy di dalam namun tetap lembut di luar. Jadi mereka juga punya inovasi tanpa menghilangkan jati dirinya. Dan meskipun menjunjung tinggi teknik tradisional, sang pemilik menyadari bahwasannya selera masyarakat terus berkembang. Di kedainya ini ada variasi klasik seperti dimsum original dan keju yang masih menjadi primadona. Namun ia juga berani bereksperimen dengan saus lokal yang akrab di lidah masyarakat. Contohnya seperti saus keju, kemudian saus mentai atau chili oil dengan racikan rempah rahasia. Dan lebih dari sekedar tempat makan ya, di mana visi ke depan dari pemilik dimsum Cimut ini bukan sekedar mengejar angka penjualan saja, melainkan membangun koneksi. Bagi sang pemilik, keberhasilan sungguhnya adalah ketika melihat pelanggan pulang dengan senyum yang puas. Dia percaya bahwasannya dalam bisnis kuliner, kepercayaan pelanggan adalah aset yang paling berharga. Dengan komitmen dan juga rasa dan pelayanan yang proporsional ya, dimsum Cimut membuktikan bahwasannya makanan sederhana ini kalau dikelola dengan hati ya, apalagi juga bikinnya dengan hati yang bahagia, dapat memberikan kesan yang luar biasa bagi siapa saja yang mencicipinya, ngeteniku ya. Jadi memang banyak banget ini makanan-makanan atau jajanan-jajanan zaman sekarang yang enak-enak ya, masih banyak juga bermunculan para pelaku UMKM yang semakin menunjukkan inovasinya dalam dunia kuliner. Dan harapannya semoga ini bisa menambah keramaian ya, bisa menambah variasi dan macam-macam jajanan yang ada di Indonesia ya, biar kita juga suka jajan gitu. Apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita juga harus mendukung produk UMKM. Jadi mari kita lariskan UMKM yang ada di sekitar kita, ngeteniku. Dan ini merupakan informasi terakhir ya di siang hari ini dalam program Jagongan UMKM ngeteniku. Nanti di jam 12 niki tasik kata beberapa informasi lain ya yang bisa Anda dengarkan bersama dengan kami di program 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

0: baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pas jam kaliulas. Wancini pun pawarto enggal.
2: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi Jatim Park Group di Kota Batu selama libur sekolah 2026 terpantau cukup tinggi, di mana peningkatan jumlah pengunjung terutama terjadi pada akhir pekan selama periode liburan. Dalam hal ini, Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto, mengatakan musim libur sekolah di seluruh wahana Jatim Park Group berlangsung mulai tanggal 26 Juni hingga 12 Juli 2026. Selama periode ini pun jumlah wisatawan yang datang menunjukkan tren yang positif. Menurutnya, tingginya kunjungan tak hanya dirasakan oleh Jatim Park Group, tetapi juga sektor pariwisata Kota Batu secara keseluruhan. Di mana kondisi ini menunjukkan Kota Batu masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan selama musim liburan tiba. Titik juga menilai tingginya antusiasme wisatawan memberikan dampak positif bagi geliat industri pariwisata di daerah. Berbagai destinasi wisata di Kota Batu turut menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan masa libur sekolah bersama dengan keluarga. Demikian Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 13. Wedari Ilmu Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 105,3 Perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Pendengar, di siang hari ini ada kabar ini ya, kabar duka dari kecelakaan maut yang merenggut 5 nyawa dalam satu keluarga di ruas tol Malang Pandaan pada hari Rabu 15 Juli 2026 malam. Sebelum tabrakan terjadi, mobil Honda CR-V yang ditumpangi para korban disebutkan sempat melaju normal sebelum perlahan kehilangan kecepatan hingga akhirnya menghantam truk yang berhenti di bahu jalan. Peristiwa itu pun juga sempat menjadi perhatian warganet. Di TikTok beredar video yang memperlihatkan iring-iringan lebih dari 10 ambulans melintas di ruas tol Malang Pandaan sekitar pukul 21.22 waktu Indonesia Barat. Belakangan diketahui iring-iringan ambulans ini menuju lokasi kecelakaan di kilometer 72 tol Malang Pandaan yang menewaskan 5 orang dan melukai 4 penumpang lainnya. Rombongan korban diketahui baru saja menghabiskan waktu bersama di salah satu tempat wisata di kawasan Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Mereka berangkat menggunakan beberapa kendaraan menuju Surabaya. Salah satunya, mobil yang ditumpangi korban adalah mobil CR-V yang dikemudikan oleh MI usia 37 tahun. Dalam kendaraan tersebut terdapat 9 orang. Korban meninggal dunia yakni MI 37 tahun, istrinya MH 36 tahun, dua kakak kandung MI berinisial HH 39 tahun dan HN 38 tahun, dan balita berinisial WPP usia 2 tahun. Sementara 4 penumpang lain selamat meskipun mengalami luka berat. Mereka adalah Ki J usia 8 tahun, kemudian UH usia 19 tahun, WPC usia 2 tahun, dan ZA usia 12 tahun. Seluruh korban luka kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil dan Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan. Sementara itu, sepupu korban Mulyadi mengungkapkan rombongan keluarga menggunakan dua mobil yang berjalan beriringan. Mobil yang dikemudikan MI berada di depan, sedangkan kendaraan yang dikendarai RI berada tepat di belakang. Menurut Mulyadi, awalnya Honda CR-V melaju normal dengan kecepatan sekitar 100 km per jam. Namun, beberapa saat sebelum kecelakaan, mobil tersebut perlahan kehilangan kecepatan. Yang membuat keluarga curiga adalah kendaraan ini justru mulai bergerak ke arah kiri hingga mendekati bahu jalan. Melihat kondisi ini, pengemudi mobil di belakang berkali-kali membunyikan klakson dengan harapan MI tersadar. Sementara itu, dari peringatan ini ternyata tidak membuahkan hasil, di mana mobil CR-V terus bergerak ke kiri hingga akhirnya menghantam bagian belakang truk bak terbuka yang sedang berhenti di bahu jalan. Dari cerita yang diterimanya, Mulyadi menduga pengemudi sempat mengantuk hingga tidak menyadari mobil yang terus keluar jalur. Meski demikian, keluarga menyerahkan sepenuhnya penyebab pasti kecelakaan kepada penyelidikan kepolisian. Sementara itu, menjelang Kamis 16 Juli 2026 dini hari,

Kami semuanya turut berduka cita atas insiden atau kecelakaan yang menimpa ya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, nanti juga masih akan ada beberapa informasi lain. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Bedhidhing adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
1: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, pembawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
0: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya!

nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

Sedaya pamirang saniki wonten informasi terkait dengan layang-layang nggih. Dolanan layang-layang niki kembali menjadi tren dan UMKM Malang ikut terdongkrak. Nah, di sore hari sejumlah lapangan terbuka ning Kota Malang niki menghadirkan pemandangan yang sama. Wonten puluhan hingga ratusan layang-layang menari ning langit. Sementara di bawah niki wonten warga dari berbagai usia berkumpul menikmati permainan yang menjadi tren saat ini. Nah, fenomena itu tidak lagi sekedar menjadi hiburan musiman, tapi dibalik keramainya para pemain yang menerbangkan layangan, roda perekonomian pelaku UMKM ini juga ikut berputar. Pengrajin layangan, penjual benang hingga pembuat aksesori permainan tradisional ini juga merasakan peningkatan permintaan terutama ketika musim kemarau dan libur sekolah. Sementara itu ada Saipul, penghobi layang-layang asal Kota Malang. Kebangkitan permainan tradisional ini menjadi angin segar bagi komunitas sekaligus para pengrajin. Menurutnya, minat masyarakat terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi ramainya aktivitas bermain layang-layang juga memunculkan ruang interaksi sosial yang semakin hidup. Anak-anak, remaja, hingga orang tua berkumpul dalam satu lapangan tanpa memandang usia. Mereka saling bertukar pengalaman, diskusi tentang teknik merakit layangan hingga menjalin persahabatan baru. Nah, sementara itu di Kota Malang sendiri, sedikitnya terdapat sekitar 50 komunitas layang-layang yang aktif. Masing-masing rutin menggelar latihan bersama, kemudian adu keterampilan, hingga mengikuti berbagai kompetisi di tingkat regional maupun nasional. Sementara itu permainan semakin menegangkan ketika duel layang-layang dimulai, yang mana setiap pemain berusaha memutus benang lawan lewat teknik sabetan yang membutuhkan ketelitian dan pengalaman. Ketika sebuah layangan akhirnya terputus, suasana berubah riuh dikarenakan para pemburu layangan putus berlarian mengejarnya, pendengar. Menurut Saipul, permainan tradisional ini juga memberikan manfaat yang tidak sedikit ya. Selain mengurangi ketergantungan terhadap gadget atau handphone, bermain di ruang terbuka membuat anak-anak lebih aktif bergerak dan mempercepat hubungan antar generasi. Nah, lebih jauh layang-layang Sambetan Malang kini tak hanya dikenal di tingkat lokal, tapi berbagai kejuaraan telah digelar dengan peserta dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Hal ini menjadi peluang untuk memperkenalkan karya para pengrajin layangan Malang ke pasar yang lebih luas. Itu tadi informasi terakhir ya dalam kebersamaan kita di siang hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan jangan kemana-mana karena di jam 1 siang nanti kita akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

0: Pas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, event olahraga disebutkan menjadi penyumbang terbesar dalam kalender 1000 event yang digelar di Kota Malang sepanjang 2026. Dominasi kegiatan ini pun dinilai bukan hanya menarik ribuan peserta dari luar daerah, tapi juga menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, hingga meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam hal ini, Kepala Disporapar Kota Malang, Bayi Haki, mengatakan program 1000 event menjadi salah satu daya tarik utama bagi industri pariwisata. Selain mengangkat potensi budaya, Kota Malang juga mengandalkan spot tourism lewat penyelenggaraan berbagai kejuaraan berskala regional, nasional, hingga internasional. Menurutnya, dampak penyelenggaraan berbagai event ini tak hanya terlihat dari meningkatnya okupansi hotel. Kehadiran peserta dan pengunjung juga ikut menggerakkan restoran, pusat oleh-oleh, hingga sektor usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata. Ia menyebutkan kontribusi sektor ini tercermin dari realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2026. Berdasarkan data laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi penerimaan dari sektor yang berkaitan dengan industri pariwisata mencapai sekitar Rp369 miliar. Dari data yang diambil adalah realisasi dan bukan target. Bayi Haki juga menambahkan, angka tersebut merupakan data realisasi selama 1 tahun, bahkan beberapa komponen penerimaan seperti pajak hotel disebutkan melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk penyelenggaraan event pada tahun 2026, Mbak Yaki mengungkapkan mayoritas kegiatan berasal dari cabang olahraga. Menariknya, sebagian besar kejuaraan tersebut justru diselenggarakan oleh pihak swasta dengan dukungan fasilitasi dari pemerintah Kota Malang. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Di jam 1 siang kali ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, persembahan dari program 4 RRI Jakarta. Nanti akan membahas dengan tema Bunyi Yang Tersembunyi, Pemanfaatan Alat Musik Daur Ulang. Bersama dengan narasumber ada Deden Resnawan selaku Direktur Bongkeng Art Space, dan nanti akan ditemani oleh host dari RRI Bandung ada Web Rukanda, dan host RRI Jakarta ada Nova Kalista. Tetaplah bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga dekat rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang difoto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya? Apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan
11: suaranya balik lagi. Kenapa begitu?
10: Suaranya jangan dibalik-balik, kenapa, Bang? Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
11: Bener enggak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
10: Bongkeng gitu ya. Ih, ya udah nanti langsung
11: aja tanya ame yang ada. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
12: Kumaha damang? Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pangestu.
11: Aduh. Kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya? Biar saya hari kagak bolak-balik lagi nih.
12: Ya, Mbak ya.
11: Oh. Halo. Halo, Kang.
12: Halo.
11: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
12: Halo, suaranya terdengar jelas.
11: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
12: Terdengar jelas ya.
11: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
12: Betul.
11: Supir dua ini berarti ya?
12: Supir dua, betul.
11: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
12: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
11: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
12: Iya.
11: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
12: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
11: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, ayo mentokkan di sini deh. Iya, pentokin mau? Enggak ya? Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda?
12: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
11: Iya, yeah, berarti same.
12: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini nih.
11: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
12: Wow.
11: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
12: Oh, iya, iya.
11: Iya, kayak ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
12: Tapi suaranya terdengar jelas gak?
11: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
12: Lebih baik yang mana nih, Po?
11: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
12: Kedengar jelas ya, Po.
11: Iya, kan kita radio ya, yang paling penting adalah suara ya.
12: Iya.
11: Iya dah. Oke deh Kang Deni, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Bener gak sih Deden?
12: Deden, betul, Kang Deden.
10: Kang Deden.
12: Betul, Kang Deden Tresnawan.
10: Iya, Direktur Bongkeng. Nah,
12: Bongkeng Art Space.
10: Oh, Bongkeng ya. Bong. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
12: Langsung dong datang.
10: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
12: Sudah, malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
10: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
12: Iya, makanya dia persiapan nih Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
10: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon, di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
12: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RRI Bandung ya Kang ya, Den ya.
2: Betul.
12: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya, ya Kang Den. Baik Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini, bunyi yang tersembunyi, ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya, di seni musik ini ya. Yeah. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, yeah, tentu saja tidak semua.
12: Tidak semua.
2: Tidak semua. Mm-mm. Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
12: Kita, ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
12: Oh gitu. Nah contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu?
2: Kita punya 132 alat musik
12: yang sudah dibuat ya, berarti ya?
2: Sudah dibuat.
12: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
12: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya.
12: Mm-hmm.
2: Ada yang non konvensional,
12: okay.
2: Ada yang konvensional juga.
12: Iya. Yeah.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
12: Oh, ada ya, yang
2: berarti misalkan ada suara, ada kecapi,
12: iya.
2: Yeah. Ada gitar, alat musiknya, yeah. Terus ada alat kuknya, ada jirame, gitu.
12: Mm-hmm.
2: Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
12: Oke, okay. Nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
12: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Ya, kan? Hanya saja memang apa senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
12: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Hmm. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan. Lah.
12: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya.
12: Mm-hmm.
2: Kita punya grup namanya Lungsuran Daur. Lungsuran Daur Contemporary Instrument. Di yeah. mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
12: Oke. Okay.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodir.
12: Okay.
2: Yang menginisiator alat-alat musik
12: ini. Yeah.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
12: Oke. Okay. Jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
2: Komunitas dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
12: Oh, itu.
2: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
12: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
12: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusinya sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
12: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
12: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
12: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita...
12: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
12: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan.
12: Direkam di
2: itu direkam kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
12: Oke.
2: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
12: TK juga ya?
2: TK juga.
12: Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya,
2: ya
12: dari
2: betul.
12: Oh,
2: kita kasih workshop sama mereka.

0: band atau hanya sekedar instrumental?
1: Ada vokalnya.
0: Ada vokalnya
1: juga.
0: Oh.
1: Dan itu pure kita buat sendiri ya, dari arrangement musiknya.
0: Lagunya dibuat juga.
1: Lagunya khusus dibuat juga.
0: Asik ya, kalau harusnya kita dengar juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
1: Kalau ya country soon.
0: Country soon.
1: Itu lebih familiar kepada.
0: Dengan bahasa?
1: Country soon dengan bahasa Sunda.
0: Oh, bahasa Sunda ya. Judulnya aja.
1: Iringannya itu ke apa? Jadinya itu ke Latin-Latinan.
0: Oh, Latin
1: country, sama Sunda.
0: Country. Ini musik genre country gitu ya.
1: Ya, sama Sunda digabungin.
0: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
1: Ya.
0: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan. Sundanya tetap ditampilkan begitu kan. Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan.
1: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
0: Oh ya?
1: Ya, dari sama Gamelan Bali gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi.
0: Oh, Andi Rip ya.
1: Rip, terus sama ini juga sama Dewa Pujana.
0: Dewa Pujana. Nah,
1: pernah juga.
0: Oh, jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya?
1: Ya.
0: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya ya, atau betul. Direkam juga sama?
1: Di off air, kita sering di festival-festival.
0: Baik, oke. Okay. Nah kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden. Apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
1: Background saya lulusan S1, lulusan SSI Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
0: Iya. Yeah.
1: Penciptaan.
0: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya, yeah. Gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, yeah. Musik ini. Ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga enggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu.
1: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik,
0: yeah.
1: Terutama iringan tari-tari.
0: Nah,
1: ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian,
0: okay.
1: Yang dimana menggunakan alat musik konvensional,
0: okay.
1: Ada yang memang penciptaan, yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
0: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan ya, gitu ya, betul. Musik-musik yang sifatnya explore gitu ya Kang Den, bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya?
1: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan, pengkaryaan, penciptaan.
0: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
1: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
0: Oke. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
1: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
0: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
1: Yang satu kelompok.
0: Satu kelompok yang gitu, satu kelompok masih eksis gitu.
1: Masih eksis ada juga ada ada Yudi Arab,
0: Yudi,
1: ada
0: Yudi,
1: Andy, ada Tato, ada Rusli.
0: Ada
1: juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu.
0: Kang Lawe juga ada ya. Oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
1: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
0: Oke.
1: Okay. Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
0: Alat tiup. Oke. Okay.
1: Ini alat tiup.
0: Oke.
1: Okay. Ini bekas dari sapu.
0: Sapu.
1: Sapu, gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk.
0: Oke.
1: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan

0: kandung, kita manfaatkan daripada dibuang kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan apa? Hiasan rumah tangga. Ini ada membrannya kresek.
1: Pakai kresek juga membrannya. Kresek,
0: dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
1: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
0: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini.
1: Barang bekas ya, gitu ya.
0: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
1: biasanya konvensional gitu ya.
0: Ini suaranya seperti ini.
1: Boleh kita coba dengerin nih.

0: Oke,
1: Kira-kira begitu lah.
0: kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya
1: Stylenya ke situ.
0: ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu tempel
0: gorden gitu ya.
1: Kayak gorden terus ditarik. Nah, ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok, mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti Kang
1: Ini
0: Den?
1: tidak bernada.
0: Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga.
0: Oh, ini
1: Salah satu alat ini ya.
0: Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua.
0: Ya.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya
1: ini
0: beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di
1: ada
0: situ ya.
1: Membrannya. Ini bekas ini apa bambu? Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, ini, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetika, estetika aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm. Nah, ini dari karet helm.
0: Oke. Nah, ini seperti apa nih
1: suaranya? Seperti ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau ya, gimana?
1: Bernada. Kita punya satu komposisi. Satu komposisi blues dog. Ini suka dipakai blues juga. Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonika.
1: Punya seperti ini lah.
0: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132
0: alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu, halo. Selamat siang. Baik, kita coba halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada, kecil banget. Gak kedengeran malah, kecil banget suaranya. Kenapa tuh Kang? Apa tadi? Nah tuh.
2: Gede ya.
1: Nah tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih, halo.
1: Oke deh. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, pengapa berambang?
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Bandung Sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh ini, kirain Kang Uep apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa, bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya ini. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya.
3: Kalau
1: nggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya, silakan.
3: Ya, nanjak deh ya. Lah, terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
3: Mulanya ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi, gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti
3: itu
1: cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, terus okay, bagaimana siap. Dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya. Oh, napa? Terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Guru. Iya.
3: Jadi sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cikgu menyimak banget ya obrolan kita dari Kang Den ya.
1: Iya.
2: Yeah. Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya,
1: yeah. Kang. Kalau ada dari Bandung, Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu. Gimana WhatsApp? Ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya, ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Nih, pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya, masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Jadi setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu gitu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu gitu. Kita eksplor tuh dari mulai oh resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini eksplornya sangat lama, karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak tidak maksimal gitu hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga betul. Beberapa kali gitu ya sebelum
4: Jadi itu harus eksperimen beberapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan, Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi. Ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya.
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Art.
2: Jadi gitu harus ke sana ya.
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh iya,
4: suka pengen. Oh, pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Oh, keren, gitu. Luar biasa.
2: Iya. Mereka juga explore gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, panopa yang blam-blam, yang cantik. A.A. Benny, dengan A.A. Deden, selamat siang, assalamualaikum, yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam, semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden, apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpek gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: terima kasih. Benny. Deden Ponopa gitu saja. Salam untuk yang ada di Cipata Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu alat musik
6: yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas gitu. Ada yang segitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
4: apakah sumpek ya, tentu saja apa banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan secara baik-baik gitu, si alat
1: okay. musik. Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
6: Iya betul-betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
6: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang menghasilkan ini ya, gitar. Dan tentu saja kita eksplor juga, kita pakai khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama ini elektronik juga sih. Elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok ya. Nah, kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
6: Sudah, alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa?
6: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gempa.
1: Iya,
6: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Nah, udah keluar ternyata ya.
6: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
6: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana?
6: Ini ada berapa? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih.
1: Pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
6: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
1: Betul. Oh, berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
6: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh, dikasih.
6: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren.
6: Di Kanada.
1: Keren. Oh, berarti komunitasnya Kang itu, ini komunitas bukan apa gimana?
6: Iya,
2: sama komunitas ya.
1: Oh iya. Berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
6: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak, Kang. Iya kan. Mainan anak
2: bisa gak sih?
6: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya, untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Baik.
6: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang penelpon masuk
1: di silakan. Betul. Silakan
2: kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
7: Sampai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
7: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
8: Ya, nyapa Jakarta, do Jakarta. Assalamualaikum, blam-blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
8: Langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
8: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya, sampah, ini. Bukan sampah, barang daur ulang.
8: Dari
1: barang, ya, barang ulang. Bekas, barang bekas.
8: Daur ulang. Daur ulang.
1: Nah, yeah.
8: Ya. Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
8: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa okay. Dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, okay, baik, Kang Edo.
8: Itu aja deh. Ini terima kasih
2: Ani. Ya, sama-sama, Bang Edo.
8: Tabipun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
6: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada,
6: kita mandiri.
2: Mandiri ya.
6: Kali gitu ya.
1: Iya. Yeah.
6: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya,
1: apalagi. Iya. Paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya, iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
6: Ya, apakah kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka yang tanggung.
6: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul.
1: Bener.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
6: Ya, kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
6: Hotel itu juara satu. Hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu.
1: Wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali, Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi,
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya, betul. Juara satu gitu ya, diraih oleh ini dari Indonesia, gitu. Wah. Kan? Ya nggak sih, Kang?
2: Betul.
1: Ya, betul.
6: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia, Bo.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
6: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. Kayak kendi ya, Kang.
6: Oh, ini kelihatan ya, Bang.
1: Iya, kelihatan dong.
2: Kayak labu, Mbak. Ini
6: dari Epo. Walukukuk.
2: Walukukuk.
6: Walukukuk itu
2: labu,
1: ya, labu. Ya bener kan, kayak labu.
6: Kalau dewa mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
2: Iya, iya, iya.
6: Itu dari situ. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
6: Nggak, jadi dibuang. Nah, ini per.
1: Okay. Oh, itu per.
6: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
6: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman.
1: Wow, oh itu beda pernya luar negeri sama beda. Pernya kita beda ya?
6: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
6: Ini kayak gini.
2: Nanti cobain ya.
1: Iya iya.
2: Wow. Waduh, Pak.
1: Oh, kalau di saya kurang kedengaran, Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat pengen angkat jemuran, Po.
1: Kurang asin. Penanda angkat mau hujan gitu ya.
2: Kalau Benny tebak ini, Po, kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya.
6: Suara gemuruh, suara petir.
1: Oke deh. Maksudnya kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
6: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
6: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke, dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Benny ya.
2: Betul sekali, Pak.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
2: Kemenbud ya.
1: Iya, kebudayaan ya, berarti ya, Kang ya. Oke, dah. Lanjutkan, teruskan ya, Kang. Semangat terus, Kang Benny. Terima kasih.
2: Sama-sama, Po. Terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
6: Kasih juga, Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pembersihan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah TPS Rusun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara mendapat apresiasi dari warga karena dinilai mampu mengurangi bau.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Sumatera Selatan dengan adat istiadat yang masih terjaga. Salah satunya adalah tradisi pisaan. Tradisi ini merupakan seni bertutur atau sastra lisan khas suku Komering yang berisi nasihat, pujian, maupun cerita kehidupan yang disampaikan dalam acara adat. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Ogan Komering Ulu Timur. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4, RRI Malang.

Pemandian Mencar Jaya merupakan destinasi wisata andalan yang terletak di Desa Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tempat ini menawarkan kesejukan air sumber alami yang sangat jernih dan segar. Dengan suasana sekitar yang masih asri dan dikelilingi pepohonan rindang, pengunjung dapat menikmati sensasi berenang di tengah alam jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Keindahan alamnya yang masih terjaga menjadikan Mencar Jaya sebagai salah satu pilihan wisata favorit saat berkunjung ke Bumi Sebiduk Sehaluan.

makanan khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, salah satunya adalah kletup ikan. Hidangan ini sangat unik karena menggunakan ikan sungai segar yang diolah dengan bumbu rempah tradisional dan dimasak dengan cara tradisional sehingga bumbunya meresap sempurna. Teksturnya yang lembut dengan perpaduan rasa gurih dan sedikit pedas memberikan cita rasa tradisional yang sangat otentik. Kletup ikan menjadi salah satu kuliner yang wajib dicoba karena menyajikan kelezatan asli dari kekayaan sungai di Ogan Komering Ulu Timur.

Oleh-oleh khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, salah satunya adalah kue tumpi. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tepung beras dan gula merah pilihan yang kemudian digoreng hingga menghasilkan tekstur renyah di luar, namun tetap kenyal di dalam. Memiliki cita rasa manis alami dengan aroma yang khas, kue tumpi sangat cocok dinikmati sebagai teman bersantai saat berkumpul bersama. Produk ini menjadi buah tangan favorit karena keaslian rasanya yang terjaga secara turun-temurun.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Okan Komering Ulu Timur. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Okan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 15 luwih 20 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya wong paling ganteng versi nemak sing dakal ngancani sampean kowe ambek nang goyang single. Sing gak gabung langsung bisa gabung 0314405040581359105 3. Lagu dangdut bakal dihadirno sampai engko jam 5 sore. Jadi sing gak gabung 0314405040581359105 3 ya. Ya, Mas Taufik lek ngomong kok cepet iya. Soalnya mari mangan bensin ya. Bensinnya bensin apa jenenge pertama turbo pisan makane bianter lek ngomong ya. Nggih, monggo engkang badhe gabungan langsung aja kula aturi enggal-enggal gabung sedaya kemawon. Iki ana Bliangkon, ana Ida Kakak, Agus Supriyanto. Wis kowe ayo. Lagu ini lagu endang endut.
1: Dangdut.
0: Goyang senggol makin digoyang makin asik.
1: Makin apa?
0: Lagune
1: Jandaku wis.
0: Dengarlah.
1: Jandaku.
0: Wahai jandaku.
1: Ya, mang salam ya Mas Topik ya.
0: Monggo.
1: Salam kagem Bu Sipurnomo.
0: Nggih.
1: Bunda Marlena. Priatin, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
1: Pak Eko, Pak Bambang, Pak Widi,
0: yeah.
1: Bunda Sumiatun,
0: yeah.
1: Putati Lahor,
0: yeah.
1: Pari, Kagem Pak Is

0: kelas.
1: Gih, alhamdulillah naik nih ke kelas.
0: Saya naiknya.
1: Gih.
0: Dan pinter, salam buat Ipang Ires.
1: Gih, matur nuwun.
0: Ires selalu pinter-pinter nek sekolah.
1: Gih, Ires pun kuliah.
0: Mas Topik sehat selalu.
1: Gih, jenengan gih.
0: Hati-hati di jalan.
1: Amin, matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandet sing wis gabung, ki ana maneh sing wis gabung tak trimo dhisik goyang senggol.
2: Goyang
1: senggol. Makin digoyang, makin asik. Lagune apa Mas? Lagune Mas.
2: Lagune The Virgin Mas.
1: Tapi... Duh, kok iso The Virgin piye lagi? Halo? Halo? Lah kok pedhot. Wis ya wis karo pokoke. Monggo monggo engkang badhe gabungan. Nah, ayo ayo ayo. Lah apa pedhot barang iki, Mang?
2: Sinyal iki, Mas.
1: Lagunya apa Mas?
2: Lagunya The Virgin yang judulnya Gilandang Dutik.
1: Oke,
2: kemarin siap. Aku minta sama Mas Haji sudah ada.
1: Oke, sampun, ready.
2: Iya.
1: Salamnya ke siapa om go? Oke, lagunya siapa?
2: Iya, salamnya buat Bu Pandan yang baru turun tadi. Terus Pak Suranto, Agung Iswoyo. Terus ada juga Pak Grandong,
1: yeah.
2: Ada Bunda Riatin,
1: yeah.
2: Juga ada Mbak Tejo, yeah. Juga si kecilnya Akila ya,
1: yeah,
2: juga ada Mas Ari Jawari,
1: yeah.
2: Mas Bagas,
1: yeah.
2: Mas Ruli, Mas Ian. Dan semuanya.
1: Oke, siap. Terima kasih Mas Faris.
2: Sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris yang sudah bergabung juga ya. Ini yang mau bergabung kembali ya 0314404504. Ada juga Abah Roslan. Ini selamat ya meneh Mas Taufik request ketimun dan duren. Nah, iki koyo requeste gano iki ketimun dan duren. Iso diganti, Bah? Monggo, Bah. Cepu panas. Waduh, lek nek kono koyo ya panas to ya. Oke, kita nak singgah gabung tripod DC. Goyang senggol, makin digoyang, makin.
3: Goyang senggol. Selamat sore Mas Taufik.
1: Selamat sore
3: Bun.
1: Pak Suran.
3: Iya. Wah, ini bola tinggal kurang sehari. Bola tinggal sehari lagi, sekali lagi tampil ya hari Minggu ya.
1: Hari Minggu, saudara-saudara apa yang terjadi? Saudara-saudara apa yang terjadi?
3: Jamnya tetap sama, jam 00:00 tetap sama jamnya. Oh, jam 2 waktu kita ya. Sekarang kan tanggal 19 ya. Iya deh. Oke, salam ya untuk Paris itu. Untuk tadi Ibu Panda, siapa tadi?
1: Pandan, Ibu Pandan.
3: Ibu Pandan, Bunda Riatin, Pak Ahmad Irwan dan semua pendengar perempat dari Malang ya.
1: Siap, terima kasih.
3: Untuk Abang Taufik, selamat bertugas sampai tugas nanti. Terima kasih.
1: Oke, Bang Taufik. Thank you banget Pak Suranto sudah bergabung. Monggo engkang badhe gabung kula tringgal-tringgal gabung sedaya kemawon ya. Nek gak gabung ya ora apa-apa, wong jenenge ora gabung, ora pengin gabung, pengin ngrungokno to ya ora apa-apa ya kan. Pokoke sing kate gabung yen nang padha gabung lulur-lulur kabeh ya iki wis jam yamine. Iki ana Pak Widi, Bu Widi, matur nuwun sangat. Assalamualaikum, semoga diberi rezeki berlimpah. Lagunya Menimbang Rasa. Oke, menimbang rasa. Asik. Yuk monggo kelatre enggal-enggal monggo. Yo. Ono maneh sing gabung sapa iki? Yuk 0314404504081 5591053 ya kan. Ki ono sing wis gabung. Murwanto, Sanur Bali Selatan hadir. Terima kasih Sanur Bali Selatan hadir. Nggih, ayo langsung gas. Monggo digas. Yo, terus iki ana Abah Selamat ya meni Mas Taufik ketimun iki wis ketimune wis ka ono Bah ganti Bah Abah Roslan Bah. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di live TikTok dari Malang ya, live TikTok RRI Malang. Monggo kulaturi enggal request nggih. Ing dinten menika sing kate apa jenenge gabung ya ndang padha gabung iki wis ana Taufik Nisbun sing wis ready. Kita telimone dhisik. Goyang senggol.

0: Pripun?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo ingkang wonten telatah Kendal Sari sugeng santen sugeng nidhangetaken.
1: Terpuji dengan sak keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bapak Ibu, putra garwa.
0: Nggih. Alhamdulillah sehat santen, Bu. Niki jenengan ngersake tembange napa niki? Lagune ndangdut, lagune ndangdut. Napa?
1: Pusing tujuh keliling.
0: Waduh, yang ngombe obat apa, Bu?
1: Ora, gak usah ngombe obat wis. Menter.
0: Pusing, anake pusing tujuh keliling. Jamal meredat.
1: Nggih. Wonten.
0: Mang sak ready dong.
1: Oh, inggih maruun. Salam kula kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Marlena. Bu Widi sekalian, kagem Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Pak Suranto, Mas Faris. Pak ingkang wonten Jember menika.
0: Pak
1: lajeng dukung nggih sinten kula kesupen.
0: Wis bae ana
1: lajeng ingkang Bandung, Pak Irfan.
0: Pak Irfan nggih.
1: Pak Bambang, Pak Gandung.
0: Oke.
1: Pak Eko, Pak Ismoyo, sugeng sonten lan sugeng midhangetaken kagem Mas Togan tansah pinaringan kesehatan keluarga, rezeki lancar, yuswa panjang ingkang barokah. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan. Tak wacana dhisik iki beberapa komen sing nanggone live live live live live live live. Jatale lagu nopo? Caking Abah Roslan. Lagu dangdut nggih, Bah. Monggo iki ana Kang Alex sore Malang dari sore Manado nggih. Terus sore Malang dari sore Manado. Wih, kacamatane gak kuat pik nggih. Matur nuwun lho Bu Ina. Kang Alex, maaf Mas minta lagu Bunda Bestari dari almarhum Ramai Pamadi. Tunggu, ditunggu, ditunggu, ditunggu.

0: Wes pokoknya sing kate gabungan yo nang podo siaran. Eh nang podo siaran. Iki ana Bu Ina, sisiran ngono lho Fik. Masyaallah yo Ibu, aku nyanjeni gejan ora tau siaran, marane tak nggih topi ae wis. Oke nggih Mas, nggih matur nuwun putra Gilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas lujeng sonten nggih, wilujeng sonten. Ana maneh sing kate gabungan ya iki tak trimane dhisik nggih, monggo. Nggih, goyang senggol.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Senengi nomor 2 ya. Kulo nomor pinten?
0: Nomor 7.
1: Nomor 7 senenge bisa naik. Iki rebutan lho iki. Senenge akeh soalnya.
0: Nggih.
1: Luar negeri, Semarang Raya.
0: Lagune nopo lagune?
1: Lagune Dinda Bestari.
0: Nggih, siap.
1: Dipestari kula paringaken dhateng kula wau Gusti Purnomo, Gusti Ponco, Gusti Utami, Bupanda, Padan Pumarena.
0: Heeh. Yo. Oke.
1: Terus apa ya Faris?
0: Faris.
1: Terus apa anu Bungulan Jajar.
0: Nggih.
1: Anu Bu. Napa? Apa mana ya? Anu.
0: Duh, ya apa bener.
1: Anu pakai sedoyo nggih.
0: Nggih, siap.
1: Aceng, Grandong. Kasuranto, Jember, Surabaya, Jakarta, Kalimantan, Sumatera, semuanya.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun.
1: Panas-panasnya jangan minum es, temanku.
0: Betul.
1: Minum air putih aja. Air putih 8 gelas.
0: Wes mari wes ayo mati. Ya wes, sapa sing kate gabungan maneh monggo. Iki lagune wes ready. Jadi tak puterno dhisik sing kate gabung mari ngene enggal-enggal gabung ya. Terus halo Bro 4, ada Sumarno nggih matur nuwun Pak Sumarno. Ayo. Langsung. Iki ana maneh setungkas sak trimo dhisik engko timbang wonge nesu engko lek gak ditrimo ki. Yo, goyang ringgol.
2: Makin digoyang makin asik sik.
0: Oke, ayo sapa?
2: Ndang diangkat.
0: Hah?
2: Aku kayak anu. Cepakno derita di atas deritane Nur Halimah.
0: Oke, derita di atas derita Nur Halimah. Oke, siap.
2: Iya, di atas derita Nur Halimah.
0: Salamnya buat siapa?
2: Kabeh hai.
0: Oke.
2: Untuk semuanya.
0: Ngger.
2: Bener wis, aku ngerti kupingnya sama wis blenger.
0: Gak lah, lapo lek blenger. Ya lek blenger ora siaran malahan. Aku baru live iki setelah beberapa minggu gak live iki aku nyoba live tok.
2: Lah ya. Mangkane kok rada berubah.
0: Apa nih? Lu ganteng.
2: Rada aneh ngono lho. Aneh kok tambah ireng ngono lho.
0: Dah. Lah jenenge klambine sak lemari ireng kabeh.
2: Lah iya, untung-untung tak untung-untung raireng.
0: Oke, siap.
2: Oke, tak anteni lagunya.
0: Iji, matur nuwun Mbak Titik Widiales.
2: Oke, sami-sami Mas Tau.
0: Oke, matur nuwun.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titik Widiales hari sing wis gabung. Iki sing kate gabung malah ya monggo kulatre nggel-nggel gabung. Ane sing gabung 404-504-081-555-6910-53 ya monggo. Iki tak putra dhisik lagu-lagu sing wis dijaluk karena ana jendaku, ana gila dangdut, ana pusing tujuh keliling, ana Dinda Bestari, ana di atas derita di atas derita Nur Halimah. Spesial ke sing wis request ku ape, spesial sing ana nanggone live sing wis request juga aku matur nuwun.

0: kasih untuk yang masih bersama dengan kami ya. Matur nuwun sangat untuk yang sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih juga ada Bunda Marlena juga. Mas request katanya Mansur. Oke, siap ya Bunda Marlena. Yang mau gabungan 0341 4504 0481 5591 0591 3551053. Lalu juga saya ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang sore hari ini tengah beraktivitas. Semoga aktivitas Anda di sore hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, dan pastinya juga dipertemukan dengan orang-orang baik di sekitar Anda. Amin amin amin ya rabbal alamin. Monggo sekali lagi yang mau bergabung ya, boleh bisa bergabung juga. Matur nuwun sangat yang sudah request tadi. Ada salam dari IKN dari Mas Arifin. Halo Mas Arifin. Nah, ada Endang Yuliana. Assalamualaikum, selamat siang, hampir sore. Matur nuwun sangat. Ada Ayulia Lereng Klot hadir kakak, matur nuwun. Ada Via Asifa. Ini selamat bertugas, semoga sehat terus ya Mas Taufik. Amin, amin, amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi yang sudah bergabung. Goyang senggol.
1: Goyang senggol. Sambil digoyang semakin asik. Apa kabar bro?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Tetap semangat ya?
0: Oh harus dong.
1: Ya harus ya.
0: Oke.
1: Harus RRI gitu loh.
0: RRI gitu loh. Ini Pak Bung Maizera nih mau request lagu apa nih, Bong?
1: Lagu Jatuh Bangun. Jatuh Bangun aku.
0: Wah, ini ada yang aneh nih. Ini ada yang aneh nih.
1: Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa ya? Ada yang aneh kenapa nih?
0: Ada yang aneh aja saya bilangnya.
1: Oh.
0: Kenapa anehnya gitu? Enggak ya?
1: Biar. Kenapa? Kenapa anehnya?
0: Harusnya kan Sony ya.
1: Bang, ntar aku bosan.
0: Oke. Okay,
1: siap. Kali kita ganti yang lain dulu. Kali
0: betul
1: kali. Nanti kita kembali lagi ke Sony ya nanti. Oke, okay, bro Taufik ya, gantengnya Verhima. Begini bro.
0: Gimana,
1: Pak? Ada satu hal yang gimana ya, aku betul-betul jatuh bangun gitu.
0: Oke.
1: Okay. Mencintai RRI, tapi tetap RRI tetap jaya di udara begitu.
0: Makasih.
1: RRI gitu loh.
0: RRI gitu
1: dan
0: loh.
1: Tadi malam, aku jatuh.
0: Ay, Inggris, gagal, dan kembali gagal.
1: Iya, padahal duluan dia masukkan 1-0 kan.
0: Betul.
1: Tapi dikejar lagi sama Argentina. Wah, tapi ya, itulah permainan. Kita susah menerka atau menebak gitu ya.
0: Tak usah kau tangisi.
1: Tak usah kau tangisi. Sampai jatuh bangun gitu.
0: Betul untuk sekali.
1: Nanti ketemu sama Spanyol nanti ya. Argentina okay. Nanti.
0: Final ya, di tanggal
1: 20. Tapi paling tidak aku Indonesia ingin maju, tapi macam mana tak bisa. Gimana
0: Bung Taufik? Kita berdoa ini? Saja belum waktunya.
1: Oh, belum waktunya. Tapi waktunya kapan ya?
0: Betul.
1: Bingung gue.
0: Waktunya ntar lagi ini AFF nih, ntar lagi nih AFF nih.
1: Oh iyalah, ya mudah-mudahan ya bro ya.
0: Okay.
1: Paling tidak apapun yang terjadi Indonesia itu I love Indonesia.
0: Betul.
1: Because Indonesia is my country. Karena harusnya begitu.
0: Betul.
1: Tapi ya kita tetap paling tidak kita apapun kita harus bangga dengan Indonesia. Apa yang ada di Indonesia kita harus bangga. Oke, Bung Taufik, bagaimana mak di rumah sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Oke, Bung Taufik, sudah banyak dari teman-teman kita naik di tadi ya di acara dangdut ya. Sudah banyak teman-teman kita semua tadi ya.
0: Betul sekali, Bung.
1: Iya, oke lah. Pokoknya buat semuanya ya dari utara, dari sampai selatan, barat, timur, ngelumpuk di Candi Panggung 58 ini. Dan kemarin setelah aku lewat Jalan Merdeka Barat 45, aku ingat aku kan lihat era Jakarta gitu. Ya Allah, begitu meganya, begitu hebatnya. Dan aku terbayang kembali sama Bung Taufik.
0: Terima kasih
1: Bung. Iya, itulah RRI. Dari situ aku belajar, aku banyak belajar ya dari RRI sangat RRI sangat segmented gitu. Segmen apapun sangat ada esensinya. Dari situ aku belajar Bung Taufik.
0: Betul, terima kasih ya Bung ya.
1: Oh iya, haruslah ya. Kita kan mencari ilmu tidak harus di pendidikan formal,
0: betul.
1: Untuk nggak harus di sekolah, nggak harus di kampus.
0: Betul, betul, betul.
1: Di mana aja kita belajar ilmu ada di mana. Kalau kita mau belajar itu, begitu. Bunyi. Apalagi dengan adanya AI ini, di mana kita bisa belajar? Nanti, iya, bunyi. Oke, Bung Taufik. Dari Sabang sampai Merauke, orang semua buat saudara, Bung Taufik ya. RRI itu perempat marang terus. Mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Maisera yang ada di Cikadah ya. Terima kasih juga untuk Ansori Show-nya. Assalamualaikum Mas, Waroli Mantunggul Wulung hadir ikutan pantau dan request balik. Di balik penantian, terima kasih banyak. Ada Tin juga, selamat sore. Sawahan Giri Purno hadir, salam kenal, matur nuwun, kulo Temas Kota Batu. Nah, ini juga satu orang dari jauh yang juga sudah bergabung, Bung Ahmad Irwan. Apa kabar, Bung?
2: Lagi kabarnya lagi gundah.
0: Ai, kenapa, Bung? Gara-gara Inggris nih, Bung?
2: Bukan, gara-gara pada sih nggak masuk final gitu. Itu aja yang dijauhkan sehat juga udah Belanda sama Maroko udah apalagi baru sudah gugur sejak awal. Bye. Maroko kalah sama perannya itu waktu itu waktu Maroko tim siapa bingung saya jadi dilema kemana saya mendukung karena dua tim favorit sayanya sekarang ya tinggal gimana ya tadinya yang tadi dikira nanti bakal Piala Dunia sekarang bakal jatuh ke benua Afrika ternyata masih belum kebagian
0: masih
2: juga
0: masih tetap, belum
2: betul, masih, betul. Masih Amerika sama Eropa itu kan itu
0: aja. Oke, Bung Ahmad Irwan berarti ini jagonya udah nggak ada yang ini ya
2: ada tapi sekarang tidak terlalu tegang lah tetap tapi berat ke Spanyol 60-40 lah ya, kalau saya kan
0: ya Spanyol
2: ya 60 ke Spanyol 40 ke Argentina kenapa Spanyol kan pemainnya masih pada muda, coba aja selama pertandingan cuma kegulan satu.
0: Betul
2: kan?
0: Sekali Bung Ahmad.
2: Masukkan 13 gol. Nah betul. Sekarang begini, kalau seandainya Spanyol berhasil menjuarai dunia, berarti membuka sejarah baru karena selama Eropa bertanding di luar Eropa belum pernah jadi juara dunia. Tapi kalau ke Amerika Latin, di mana pun juga bisa jadi juara itu aja.
0: Betul, ini udah pasti nih ya, berarti ya.
2: Ya iya, jadi kalau memang ini misalkan Spanyol, alah. Buka sejarah baru nih. Baru kali ini misalkan tim kesebelasan Eropa bisa jadi juara dunia di luar Eropa itu. Itu.
0: Nah, itu dia. Oke, siap.
2: Ya, lagunya mah itu terserah karena saya pikirannya masih tergiang yang sama Prancis itu kan. Jadi belum ada inspirasi untuk minta lagu digabung aja lagunya lah.
0: Oke, gitu siap Bung Ahmad Irwan ditunggu untuk
2: lagunya. Juga semuanya aja dulu karena masih dalam suasana gundah gulana.
0: Ya udahlah, pokoknya semoga nanti Indonesia ya. Di AFF ya. Bisa
2: belajar ya.
0: Banyak. Matur nuwun Bang Ahmad Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irwan ya. Terima kasih juga untuk anda yang sudah bergabung nih ya. Ada yang request tadi selamat sore Sawan Girimun hadir. Matur nuwun. Terima kasih juga Nyonya Ana. Terima kasih juga Mbak Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Kak, request lagunya Uang. Kemarin sudah request lagu Duit, sekarang ganti Duit biar banyak duit. Nah, Uang apa Duit nih yang benar ya? Oke deh, pokoknya yang sudah request saya tak lupa saya ucapkan selamat sore aja. Ini ada yang request Uang apa Duit nih yang benar? Uang dan pacar, kayaknya duit aja kali ya. Ya dari alam ya. Ya sudah, jangan kemana-mana anda mendengar. Kali ini beberapa lagu yang sudah saya siapkan siap saya hadirkan untuk panjenengan semuanya.

Oke, terima kasih dan matur nuwun ya buat yang sudah bergabung. Selamat sore. Ini tadi Sawan Giri Purnomo request lagunya Kasih Bunda dari Ari Susan sudah diputarkan ya. Terima kasih buat Butin Suhari ya. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu-lagu yang Anda mau ya. Yang pasti untuk Anda yang mau ber-request lagu lagi boleh silakan. Anda bisa langsung request di sore hari ini ya. Karena sekarang sudah jam 16 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Ini saja saya juga harus segera mengakhiri kebersamaan kita. Tak lupa tentunya juga saya ucapkan terima kasih. Matur nuwun, selamat sore untuk Mbah Kirun yang ada di Sanggrahan Kota Batu. Terima kasih juga untuk Mas Agus yang sudah request, dan terima kasih juga untuk semuanya. Ada Pak Yuli juga yang sore ini ada di rumah, ada Pak Samsul, ada Mas Bayu, ada Pak Terry dan Pak Randy juga, ada Buati, ada Pak Gembul juga. Nasi goreng Pak Gembul, matur nuwun sudah bergabung. Pokoknya buat masyarakat warga di sekitaran Cari Banggung nih, hati-hati sore-sore gini biasanya rotok macet, tapi yo wis pokoknya tetap semangat ae. Yo wis tengen aku dulur pamit undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti ya, ada tukang sapu lintang WC. Sing mau request langsung aja enggak apa-apa. Masih nanti saya putarkan juga lagunya. Tenang.

Kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkalin fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Namun, ditemukan bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini?

Angkatan Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

الحمد لله وشكر لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin para pendengar setia RRI Pro 4 Malang yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kejahatan Riba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa ghibah atau rasan-rasan begitu keras larangannya? Sehingga orang yang melakukan ghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tidak lain karena ghibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Imam An-Nawawi, ghibah bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang untuk diceritakan. Hukum ghibah adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ghibah adalah dosa besar. Cara taubatnya selain meminta ampun kepada Allah juga harus meminta maaf kepada orang yang dikunjung. Telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la tajassasu wa la yahdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayya kulalah ma'ahihi maita ahihi maita fakiritum wattakullaha innallaha tawwabur rahim sadaqallahul adzim. Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman ghibah, di mana ghibah biasanya diawali dari prasangka yang tidak benar. Oleh karena itu, orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi berbagai prasangka buruk. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita petik mutiara kesimpulannya, bahwa demikianlah cara Islam menjaga kesucian dan kerukunan hubungan antara manusia, sehingga tidak memberikan celah sedikit pun terhadap hal-hal yang bisa merusaknya, seperti kejahatan ghibah atau rasan-rasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah rambutan dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, Serune Kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune Kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, siapa sih yang bakal ke pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar, ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya, sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.

0: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
1: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
4: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
2: Good, good, good.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
4: Din,
3: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin apa? Ku aku lepas semua.
4: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
3: Apa sih? Ya ngomong aja.
5: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
4: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
4: Aca!
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, Tae, yang panas kan?

0: carilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Mbak? Permisi, Mbak, Mbak.
1: Rupanya ada tamu. Bocah-bocah. Ayo masuk, masuk. Mangga, mangga. Inara, rumien.
2: Iya, Mbak.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
0: Ini lho, Mbak. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbak.
2: Iya, Mbak. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh, cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbak. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbak, nggak ditanya.
1: Ya tentu ditanya toh. Lah kamu ini siapa, Nduk?
0: Saya ini putune Mbak yang ada di desa sini, Mbak.
1: Walah, Nduk.
0: Sering melihat Mbak kalau pagi, tapi Mbak nggak pernah lihat saya.
1: Mbak wis tua. Nah, kalau ingin tahu sejarahnya Gunung Kelut, ya gini cerita.

0: diriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan. Karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
5: Ayo. Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Gimana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Mbok, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Mbok. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Danayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan. Hah?
7: Hai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
7: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
7: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
7: Baiklah, Raja.
0: yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh, ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu tanah sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesu.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Sing kari kaya suarane tawa lan. nyambut kaya dulet erek. Mari kaya gendeng ini, kaya gendeng ini. Supaya kakantean. Lah ya apa wis 48 plumer iki. Diterusno ae. Ngene ya bos iki nerusno. Aku pengen nyambut gawe enak-enak lho rek aku biyen. Tapi wong nyambut gawe pokoke gak pepi nek barang e liyan ya gak apa-apa. Paribasane wong nyambut gawe melok tunggu omah-omah kuno. Adik wong iso gesek Joko. Omahe nanggone balung benda. Adik wonge gedhe dukri rumit dawa. Wong bali merunu. wis tae wangi kaya ngene batah. Aku ndelok kanca lawas gak tau kepethuk iki. Iki nek kapan gak diampiri ya sakno yo an. Adik wis tuwa pisan. Nyoleh rejeki nek kapan gak diampiri iki ya apa ngono lho. Lho. Kok pringas. Kok meringis.
1: Lho. Engko mecucu jare mecucu lah repot. Lah iki mertandakno nek akrab
0: ngono supel.
1: Iya, iya
0: wis gak rene peno iki wis tuwa sapa maneh sing ayakno nek arek sing nom-nom ngene iki.
2: Lah api ae sih. Nek kapan ono napa-apa ya ayo diparani merono.
1: Gunemanmu iku seneng aku. Iya, iya. Sedidi ta nyoga endel-endel.
0: Aja ngono ah. Yo aku lah sik eling nang peno ta.
1: Lah ya dadi paribasane aku iki gak ono sing tak pangan nitipno awakmu lah ngono.
0: Ayo gak ngono iki ono rejeki Didi. Ya ayo dipangan.
1: Iya.
0: Aku ndolek peno wingi,
1: gak peno. Gak tau kan medho aku repot saiki.
0: Nang ndi?
1: Aku lak koneksi ta.
0: Wah, bisa kiatnya pinter koneksi bareng.
1: Lho, tanpa koneksi kurang hubungan kan.
0: Koneksi apa?
1: Iku andang sono. Tadi aku golek berita-berita, ngono lho. Sekiranya menguntungno awak dhewe.
0: Iya, pokoknya gak merugikan.
1: Iya.
0: Aku rono, gak peduh penuh peduh baju penuh.
1: Iya.
0: Orang butek ini masih baju penuh.
1: Mangkel iya. Kan tidak nono, mangkel sebab gak tak belanja nih.
0: Alah, aku gak perlu belanja.
1: Balen di duit. Lan ana utang ana.
0: Ono wali ngono.
1: Kon tak kandhani. Awak dhewe iki saiki andang sono nang kanca.
0: Perlune.
1: Perlune cek gak kepaten obor. Lah ana paribasan niku.
0: Iya.
1: Dulur dadi wong liya.
0: Wong liya dadi dulur.
1: Kon iki jari sapa?
0: Kon nang ngomong,
1: kon iki lha ya jarine sapa?
0: Kau cari aku dewe.
1: Wong dia tak didulur.
0: Kau saya.
1: Wong diutang seling aje.
0: Jadi. Iya.
1: Ya apa?
0: Tak perlu apa cipun.
1: Ni aku kan tak perlu ni. Aku kapan jaluk pendapat awakmu.
0: Oh yo apa?
1: Lah kan tak elek dah.
0: Asal menguntungkan.
1: Lah yo. Nerugi tiga yo apa jaluk pendapat dia dah.
0: Iya pendapat apa?
1: Ikilah aku suwe bebujuan.
0: Ya wis suwe. Wong sampai dua anak sama nukai ya.
1: Jadi siapa sih? Wong mandul kok. Duwe anak.
0: Mandul.
1: Gak duwe anak kan?
0: Gak duwe anak ya.
1: Lah makanya aku duwe cita-cita. Kepingin rabi loro. Saya ono majune ya.
0: Aku wis tuwa tapi
1: tuwa lak wonge.
0: Jiwane koyo arek eno.
1: Iya,
0: tapi nek rabi loro, ora bisitu ae gak kuat ngingoni. Ora rabi loro.
1: Ya iku urusanku iki.
0: Kula iya.
1: Mosok kabeh tak jalukno derma duwe ya. Ya gak mungkin dah. Nah,
0: ya gak mungkin. Nah, ya, ya. Ini lho pendapat iki ya. Apa pun rabi loro wis utang-utang duwe. Nah, kok rabi mana gak tambah nemen nang.
1: Oh, nemen gak iki lah urusanku ta. Aku lah njaluk pendapat awakmu.
0: Ya, ya.
1: Nek iso trimo nek gak iso aja dicangkal.
0: Iya.
1: Wong nyangkal wong gak apik.
0: Iya.
1: Fitnaan. Fitnaan ini lebih kejem daripada duwe anakan. Ngono.
0: Pembunuhan.
1: Iya, pembunuhan.
0: Lah dasarnya apa sih penokok sampai rabi mana?
1: Lho, anane rabi mana? Kon kudu ndelok.
0: Iya.
1: Pada waktu Perang Dunia Kedua.
0: Oh, kelinci penokok kan? Kon cari rabi mana? Ada nyatur Perang Dunia Kedua.
1: Lho, saya ngerti kon. Wis tak kayak gambaran sing cilik-cilik ae.
0: Iya.
1: Waktu pecah revolusi.
0: Iya. Apa ya?
1: Tahun 1945. Perhitungannya wong wedok ambek wong lanang iku akeh wong wedok.
0: Lho,
1: sebab wong lanang akeh sing maju menghadapi mungsu kena tembak. Lah ngono ta?
0: Lho,
1: mangkane aku
0: Omar pendek ketinggalan omongan ngono.
1: Ketinggalan apa?
0: Lho wong lanang wong wedok cacahe wis akeh padha ae.
1: Ku gak iso akeh
0: wong. Padha akeh.
1: Kene jari sapa kene?
0: Kok jari sapa ae?
1: Akeh wong wedok kene gak percaya nek akeh wong wedok.
0: Lah kok iso akeh wong wedok?
1: Kene gak percaya meneh nang omahku. Burine omahku wong petan niku. Wedok tok tok wong petan buri.
0: Iya lah sing rondo tangga penetho. Lah pernah nang omahku opo-opo? Wong lanang tok nang omahku iku. Kedurute bojo.
1: Kan saya gak percaya ae.
0: Iya gak percaya.
1: Delok tak saiki. Kan ya gak percaya nang pasar Pabean. Sing dodol bumbu wedok tok tok kena tuh.
0: Iya lah pengetahuan penono nggone Pabean apa pasar bumbu kono. Tapi delok pasare. Pasar sapi. Ayo. Ayo.
1: Apa?
0: Sing nggo pecet iki sapa wong lanang. Nasi nuntun sapi, wong lanang.
1: Iya tapi kon gak kon katutno sing dodol semanggi. Iku wong wedok iku, goblok.
0: Iyalah tapi mosok blantik wong wedok. Nanti pun gambarane nek pancen akeh
1: wong wedok,
0: teko pecahe perjuangan nasional tahun 75.
1: Iya.
0: Pancene sing dadi tentara iku wong lanang.
1: Iya.
0: Sing ngadepi mungsuh wong lanang.
1: Iya, sing kena peluru ya wong lanang.
0: Umpamane saiki mungsuh ngene nomor yem
1: teko nggone jembatan merah umpamane
0: yo
1: ditembakno nang nggone republik umpamane
0: yo do wes
1: lah ngono ta
0: wong lanang liwat
1: peluru tiba dia apane gak mati
0: iya
1: yo apa peluru
0: saiki mungsuh ngene nomor yem maneh
1: yo wes
0: wong wedok liwat
1: peluru bali.
0: Peluru balik kok lah apa?
1: Lho ndelok wong wedok lak sakno ta.
0: Padha gak ngono cah bontang.
1: Lah iya.
0: Nek peluru gak nomri pati. Peluru budal. Nek jange nibo nang gone wong, tak peduli cilik gedhe nom tuwa lanang wedok, ketiban peluru ajur gak disak walang-walang. Tak ono peluru budal kuwe wis. Wong lanang terus, wong wedok terus balik, gak ono.
1: Iku ndelok pelurune, peluru iku wis ben apit kok. Jadi ni orang wong wedok, iku sirian banyak ni lah.
0: Oh, no peluru kok sirian.
1: Iku nurut ilmiah kok. Ini loh.
0: Saya kira banyak depan lagi. Jangan rapi mana? Cinta kita berapa persen?
1: Cinta iku di dia 100%
0: kurang.
1: Gak kena,
0: luwe.
1: Yo gak kena.
0: Lah saya kira apa ni penora di luru.
1: Iya iya.
0: Cinta kau ni buat tua berapa persen cinta penuh?
1: Lu yo 100%
0: Nanti cinta kau ni buat nom?
1: Yo 100%
0: Lu oh no cinta kau sampai 200 supaya ya tumon. Nah. Ayo,
1: masih 500 kape apa kon? Wong cinta kok. Iku ora sanggup kan.
0: Ayo cinta penelas ngomong 100%. Heeh. Lah penone kapan rabi loro? 100 dibagi loro. Wong tuwa 50, 50. Iku nek rabi loro. Lah upamane rabi papat, 100 dibagi papat.
1: Lho, lak mantep selawian malih.
0: Ono wong wedok kok mantep selawian.
1: Jadi maksudmu kok ngelarang aku?
0: Aku ya gak ngelarang, cukup peno kekayaan peno rabi loro iku. Nek kapan sih durung cukup peno rabi loro? Apa kata mamarat narit? Ora bis itu wis koyo ngono.
1: Kok rabi loro?
0: Iya.
1: Cek kendele.
0: Lah iya.
1: Lah yo kapan kendelku iku? Lah ngono ta. Kendelku iku kapan kok kon cilikno atiku iki?
0: Oh, tadi kendel pula disikno.
1: Iya.
0: Ora mangan gak mangan bojo.
1: Oh, iku cek melu marane tuane.
0: Lho, kok melu marane tuwa ya?
1: Lah apa gunane dibentuk marane tuwa?
0: Wis bakane. Wong marane tuwa kok dibentuk.
1: Lah yo kapan kapoke nek gak di Rewo iku lha ngene ta.
0: Sing penting ku ya peno. Dadi nyandangi ngingon iku ya peno sing duwe bojo.
1: Lho, cek lucune.
0: Lho kok lucu?
1: Dadi wong wedok gak mangan-mangan nek gak teko aku.
0: Iya, sing ayakno mesti wong lanang.
1: Lah pira suwene umur kuwi? Lah di seksa barek wong wedok tok ae.
0: Lah kados sese ya apa wong peno rabi arene.
1: Mangkane aku gak gelem rabi keluargamu lah ono tekanan ngene iki.
0: Barang keluarga itu juga gelap penuh rabi, Kang.
1: Lah aku ngapain keponan, Kang? Kang, gue apa?
0: Lah aku kepingin dipangan penuh, ya perlu apa?
1: Jadi kayak contoh.
0: Kayak contoh,
1: bener. Ya, gak apa-apa. Itu kabe kan masalahku.
0: Iya, tapi yang penting bener aku tuh nyambut gaji,
1: sih. Lu, aku kan kandani.
0: Aku nyambut gaji?
1: Hah?
0: Aku nyambut gaji, lah?
1: Lu, saya pentingnya lah nyambut gaji.
0: Oh, ya garu, Bang.
1: Nyambut apa? Lu, aku lah ngerombeng, Bang.
0: Ya, lah ngerombengnya kok dijok-jok, lho, bener.
1: Iya.
2: Kok nyebut jange rombenge jange rabi loro.
1: Lho, kabeh iku ana derajate dhewe-dhewe.
2: Iya, iya.
1: Ana wong dodol suwi sing gak payu ya ana. Sing rombeng maju ya ana.
2: Iya, sebab rezekine kok dhewe.
1: Iya. Lah kuwatir apa wong ngatas sing rombeng?
2: Rombeng apa?
1: Lho, rombeng kain-kain.
2: Oh, kain-kain.
1: Ya ana celana didel apa?
2: Ana celana tisian.
1: Hah?
2: Celana tisian.
1: Gondene apa?
2: Kaya apa?
1: Tak bedahi pisan. Sing tisian gondol aku. Lah gak payu-payu kok ni.
2: Kok nyambut gawe ngro.
1: Kok nimatani pangane wong ae.
2: Nyambut galiane melu aku wis.
1: Nah, nyambut gawe apa?
2: Ah wis, dodo jangkrik.
1: Hah?
2: Dodo jangkrik.
1: Lah apa jangkrik didel iki?
2: Duh, jangkrik didel.
1: Lah ya apa carane didel jangkrik?
2: Lah ndolek jangkrik dhisik. Nek wis akeh didel. Saiki lak akeh manuk sing panganane jangkrik.
1: Iya. Diitung manuk apa iku?
2: Manuk iki cecak rawa.
1: Oh.
2: Iku mangan jangkrik.
1: Dadi ngenteni cecak rawa iku nek mangan.
2: Iya, mangan kene dodol jangkrik.
1: Nek gak wong tuku cecak rawa, lah jangkrik lah gak payu-payu. Apa gawe medeni tikus tok ta?
2: Oh, kono nyambut gawe dodol jangkrik ya gelem.
1: Lah iya golek penggawean sing sesuai barek aku.
2: Oh, delok tenaga peniku wis tuwa.
1: Iya, senajan tuwa tapi diploma kok.
2: Waduh,
1: lho kabeh kancaku lak wis ngondol ijazah SH kabeh.
2: SH kabeh.
1: Iya, saking aku S blok. Iya, kabeh ku salah ya Pak Dewi ya.
2: Iya.
1: Kabeh nerusno pelajaran, aku salah terus layangan iki apa?
2: Layangan gak layangan iku lak urusan bener tapi nek sekolah, wayahe sinau sinau wayahe belajar ya belajar.
1: Mestine ngono.
2: Nojo layangan.
1: Makane awakmu iso jairan anak-anake dhewe ae sing hati-hati ya.
2: Iku sebagai contoh.
1: Iya.
3: Tibae nduk kene ta sampean iki, Mang.
1: Iya tukar pikiran.
3: Tukar pikiran-pikiran penal lho pira ditukar-tukarno iku?
1: Wah, ya iki lho. Nek lulusan SD yang ini.
3: Aduh, mengginae ambek aku.
1: Wong wis golek tak kei briefing are.
3: Briefing apa?
1: Gak maju-maju. Ono sokan dirungokno sawane.
2: Iki sapa sih?
1: Hah?
2: Sapa iki?
1: Iki. Ya,
3: apa sih
1: kene
3: kare? Garo tane aku iki lak bojone ta.
1: Lah bojo apa?
3: Lah sampean ngomong kok iso kaya ngono?
1: Ojo bojoku.
3: Lah lha sapa?
1: Kasar.
3: Apa?
1: Spray iku ngono lho.
3: Ngomong sing kenapa kok sampean niku?
1: Iya ya bojo kan.
2: Sing tadi ya.
1: Hah?
2: Sing tadi.
1: Lah perlu kan pegatno ta ya?
2: Lho lah ya tadi-tadekno.
1: Gak tadi lah apa nyusul rene. Kepingin tak tendang ta.
2: Lah ya ngono bojone ayu-ayu jange rabi maneh.
3: Lho sampeyan jange rabi maneh? Iya, eh? Jange rabi maneh ta?
1: So keren deh.
3: Lho ngomong ae terus terang nek panjene jange rabi maneh, aku gak apa-apa. Ambekan ndelok potongan apa nek jange rabi maneh, wong karek mateke ngono kok rabi maneh.
1: Bapak gak apa-apa kanggo kenalan.
2: Gak apa-apa. Dilono bojo iku sing sabar.
1: Asal gak mati temen.
3: Ya aja ta, aja.
1: Lho iya kaget ya.
3: Sik sampean niku.
2: Keten ya, keten ya.
1: Keten.
3: Iya.
1: Keten ya.
3: Soalnya aku nek sampean tinggal mati ndani aku.
1: Iya, iya, iya.
3: Lho nek tunggale koyo ngene gak ono maneh.
1: Ga iso iki ninggal aku.
2: Apa?
1: Lho sebab popoke wis tak gawa.
2: Ya apa kodi?
1: Wis ga iso arek iki.
2: Iya nengne penak ndolek sing koyo caplontang ini.
1: Oh repot.
2: Tahun 86 iki wis gak orbit.
3: Ya apa sih dia yang balik-balik tak permakno terus hari.
2: Ya, iya nih lo. Saya kini kapan tak berontang gila kepingin sih no maneng ganteng maneng.
1: Iya.
2: Lah ono sih dioperasi no, operasi muka iko.
3: Dioperasi no tata.
2: Iya. Ganti ganti kudu ganti muka plastik.
3: Ya apa sih?
1: Ini plastik medel.
2: Apa?
1: Ada yang ditambal aspal ya. Kon lapo wis duwe kadek dikae muka plastik barang iki.
2: Cek ketokno, mrile iku cek kator rile.
1: Iya. Wes sih
3: wong iki sik tas tak gantekno adakno rile iku adakno.
1: Iya coplak-coplokan. Salah gak kon baut. Sakjane dalane sepur andarane.
2: Cek buru iki, cek buru iku untune kari.
3: Lho, kari ndok endi?
2: Iya wong pesen kartola kok njupuk.
1: Ya untuke kok gak disapu pelayane ya.
2: Iya.
1: Iya.
3: Ati tang ndeke aja gletak-gletek.
1: Iya pikiranku iya ta. Untuk jaga nama cek gak ketok.
2: Cek gak ketok dideke.
1: Iya, dadak lali. Disapu pelayane mbok.
3: Ambekan sampean niku. Lah terus ya apa? Saumpama disapu pelayane sampean nak sido.
1: Ya pesen mana Dik?
2: Ndelek sing
3: ya nek ndek dhuwit nek gak ndek dhuwit.
1: Ayo carane.
3: Carane ya apa?
1: Ya digunemi ta.
3: Aduh.
1: sembarang gak teko guneme ta.
0: Iya iki omonge lemes.
3: Sampe pinter kok.
1: Mangkane hasilnya akeh.
3: Sampe nak kandhani ya. Anane aku katet ya mergo lemes guneme iki.
1: Lemes guneme. Arek ayune tak rabi malih elek.
3: Apa sebabnya ayo?
0: Kata dibelanjani bek ni.
1: Lah ya tak gebuki terus.
0: Ya aja ngono.
1: Lah kon lho apa nyusir rene sih?
3: Saiki ngene lho.
1: Kepantesen ta?
3: Lho, ya pantes ae wong pantes sampean kok. Gak pantes sih apa?
1: Gak jaga gengsi.
3: Lah, kok ada jaga gengsi barang sampean isin ta tak tututi?
1: Lho, isin. Isin gak isin.
0: Lah apa sih isin wong bojone?
1: Ya gak isin. Perlu apa sih?
3: Lho, kok perlu dhuwit.
1: Tadi kan gak dhuwit nek gak teko aku.
3: Lho. Ya apa sih aku iki?
1: Tak pecut isin.
3: Kok disin?
0: Lah bener lho, wong iki bojo peno ae njaluk blonjo peno.
3: Lah aku njaluk wong oleh ta.
0: Apa njaluk kakeki ta dhewe?
1: Lah nek kon kae ngedo nrimo ya.
0: Tapi bojo peno tak rabi.
1: Gendeng ta? Iya. Kon menentang KUA kon.
0: Lah ya gak ngono.
1: Wong rabi entek sak pirang-pirang. Aku rabi iki gak entek 100-200.
0: Lho lho
3: lho.
1: Jutaan.
3: Ana dhewe sapa?
1: Iku rencanane.
0: Rencana tapi rabi ini saya penuh rabi di sini, gak perlu belanja
3: apa ini?
1: Lah kon jali iki. Kon gak iso daya upaya, jadi mentar.
3: Lho, sampean ngejangi aku ombo ta ya. Nek aku panjene sama ini jini tak dolek dhewe aku.
0: Ojo ah, ojo.
3: Lho, bapa wong saben-saben tak jalui dhuwit ngomong ngono.
1: Tapi ojo nyebal jalan.
3: Lho enggak lah apa?
1: Lah kon nyambut gawe apa sih coba wong wedi
0: usaha sih. Ya wis gak muleh nek wis yu kok.
1: Gak muleh. Lah kon jenenge aku kadun. Gak muleh apa?
0: Lah peno gak tau jawab.
1: Kon ngapa sih kok melo-meloi?
0: Duh lah iya lah iki korene krungu iku gak melok ngomong
3: ya. Sampeyan yo ngono. Wong dijaluki.
1: Lah kon kok njaluk dhuwit perlune kanggo apa sih?
3: Utang durung iso nyaur, wayahe bayar arisan yo gak iso mbayar. Lah aku terus yo apa?
1: Lho kon mosok gak gelem mlajari buku sing nang omah.
3: Buku apa iku?
0: Buku bojo kayaknya.
1: Buku bejo.
0: Dia buku bejo.
1: Tadi sekolah percuma kon tak sekolah no pembukuan nih.
3: Soalnya aku durung lulus. Nenek wis lulus ya pinter kok sampean ngono.
1: Bukan halaman 9.
3: Iya. Halaman 9.
1: Heeh. Nek utang akeh, kebet minggat. Wong dikandani kok.
3: Saiki nek minggat nek kepethuk wonge apa gak isin?
0: Isin, isin.
1: Isin. Carane guneman.
0: Ngomong-ngomong
1: sing luwes.
3: Ngomong ya apa?
1: Ya apa, Dik, wong kadan koyo ngene.
0: Ya, tadi omongan penuh lemes yuk. Ya apa, upamanya si ngucing ngutangi wong lanang. Tadi penuh lemes omongnya.
1: Barek mesem-mesem.
0: Ya apa cak, wong aku itu rungi so nyaur penuh.
1: Barek mesem.
0: Sabat, sampai pundak aku lus-lusen.
3: Oh iya, gak apa-apa. Ya wes, gelem aku, gelem ngana iku.
1: Iku pundak dok-dok ya.
3: Ya gak apa-apa, cak. Wong atasnya pundak ya.
0: Iku lah ngepek hati cak, blontai.
1: Pertama nang pundak.
0: Supaya dhek iku ini kapan gak ditagih ngono lho.
3: Iso mesem bungu.
1: Iya, sing kuwatir pertama nang bunda. Ngamak sing gak karu-karuan.
3: Ya wis sampean nanggep iku minangka kecelakaan lak wis.
1: Lho aku lare jantung lho.
0: Ayo gak sampe sak mono.
1: Lah nek ndak lah mek temen aku.
3: Lah saumpama aku iki mentolo ninggal sampean wis tak tinggal
0: wis biyen wisan ngomong aku kok sing gak mentolo.
1: Lho, ojo ngomong kon.
0: Iya jadi tak tinggal wis ngomong aku biyen.
1: Gak ngene kan barek iso kan pernah opo kon ngono.
3: Lah wong iki kanca sampean ya aku bendina kepethuk.
1: Kok malah didikte barek. Sok lanje.
3: Yo gak didikte, ngomongnya iku kebeneran cocok, ngono lho.
0: Tahu ngomong ambek aku yo.
1: Ngomong ya apa?
0: Besok si penantem biyen iki lho.
1: Iya tapi luput kan.
3: Luput apa? Ngomong kok luput.
0: Ngantem luput kena gedek iki apa? Gedeke bolong.
1: Tak antem panjang luput.
0: Lah ya luput.
1: Wong arek iki iso karate kok arek.
0: Oh iya.
1: Loh, iya.
3: Sama mama aku gak iso karate,
1: Pak. Oh, sida.
3: Dadi wong aku.
0: Remek ya, Yu.
3: Iya.
1: Tapi kalahe barek karambol dhewe.
3: Kok iso ngomong.
0: Iya, saiki ngene ya blontang wong peno iki duwe bojo ya kabeh keker-kekerno embo.
1: Iya, kan iya.
0: Yo diatur jalan musyawarah.
1: Iya bener.
0: Ya apa isane peno nyukupi wong wedok ya gak duwe usaha. Usaha gak iso mati dol.
3: Nah, iya bener.
0: Digawe bayar arisan gak nyaur utang. Wis beres persoalan.
1: Ya apa, mah iku didol ta.
3: Lah kira-kira oleh tangga sampean didol.
1: Kan kan. Ojo dadi atimu gak. Oh my god, mah kontrak. Omah kontrak.
2: Lho, omah kontrak?
1: Iya.
2: Lho, pernah durung duwe omah dhewe?
1: Sik durung kok.
2: Luah.
1: Ya apa nyele omahmu ya wadi.
2: Oh, seneng nek kapan aku ki turu nang ngene nisor.
1: Iya, panjen.
2: Ya. Apa ya apane durung dikekno omah sakmono lawas iki aku.
1: Ya, gak jalu, gak kron. Sembarangi gunung mana ta?
3: Aku balik-balik lak ngomong sih ambek sampean.
1: Dudu
3: omah dhewe. Wong buktine sampean ngomong sik durung iso, Dik, sik durung iso. Ngomong ngono terus kok.
1: Iya, tapi gunman aja dibuka nang tangga.
3: Ya gak apa-apa sih, ayo. Cek ero tanggane.
2: Tanggane cek krungu nek krungu penuh iso sadar, ngono lho.
1: Ya tapi nek krungu awak dhewe kan jatuh nama iki.
3: Aduh. Jatuh nama.
2: Ane rumoso jatuh lah cukup ono lho.
1: Lho. Nyukupi tekan di efek iki sing tak jaga.
4: Kon iki. Kata wong gromol-gromol sange gak lewat kene, boleh lewat kene.
2: Iya ya gak apa-apa.
4: Tak delosakno wong telu yo ngono.
2: Ya apa geger ae lho.
4: Ya persoalan omah aja kuatir.
1: Tambahan penduduk manusia.
4: Nek salah aku krungu gak kuatir.
1: Iya iya.
4: Salah aku aja kuatir.
1: Nah,
4: ya sono iki kontrakno wis meh wis melunas
1: ya. Iya.
4: Wis ngene nggo omah ono omah nganggo.
2: Nah, iki wis.
3: Ya petemaan, Cak.
2: Kali wis.
4: Wong loro cukup omah manyang.
1: Lah kira-kira sing disenget disik saya.
3: Sampean, sampean.
1: Manyang iku ngentup. Ngentup.
4: Oman nduk manyar kok manyang.
1: Oh.
2: Oman kok manyar, Kartolo lek duwe oman kok manyar.
4: Kok manyang.
2: Tapi ambane sak meter pesagi.
1: Iya ya.
2: Lah turune wis mung sak meter pesagi turu ya gak iso. Turu ambek ngadeg ya apa?
1: Turu bareng ngadeg.
2: Iya.
1: Sangane julapan lah.
4: Gak rong kamar cukup.
1: Rong kamar.
4: Perkara adang kok nunuta wong wedok. Dadi perkara adang nunuta wong wedok.
1: Heeh.
4: Lah kok perkara pun ambek bojo pun wis turu gentenan ae.
1: Iya.
4: Kamar loro cuma siji.
2: Cilik. Saiki nek awan bojo pun turu bengi pun sing turu ngono.
3: Iya. Iya. Bener.
1: Turine aplosan.
4: Iya. Pun bengi bojo pun kok turu awan ya.
2: Iya, gentenan
1: turu bareng gak iso.
2: Gak iso gak cukup. Gak cukup.
3: Gak apa-apa sementara.
1: Lah kapan turune bareng ya? Wah, yo,
4: aku tak dandani. Hah? Tak kokno kayu tak disusun.
1: Hah?
4: Cuma lek kasure ana, bantale kayu. Sementara iki kayu dhisik dikeki paku ya.
2: Wis gak apa-apa iso dukur to.
1: Oh, iya.
4: Paku dudur dipaku teko nisor kan enak kan dhuwur.
1: Iya, dhuwur. Engko loro terus keseper ngono ya.
2: Keseper apa sih?
1: Wong bantalan-bantalan paku ya.
2: Lho, sing dipaku nisore.
1: Lah iya iku engko kena jicoke.
3: Cek tahu sawangane kok ana menungso.
1: Kon jenenge ana wong lanang gegerotak iki. Dipaku teko pundak kene lho.
3: Sekali sekali gak apa-apa.
4: Tak sediakno. Bantal ana, Cak. Bantal ana. Wis isane turu bareng kok gampang.
1: Iya,
4: jukno turu nisor peno gandolo ae sementara kan. Lek sungguh lek sik kuat sih.
1: Sungguh gandol to.
2: Ada gak kuat dicancang lah kene lho. Cancang diukur aku kuat wis.
3: Hah? Tapi iki turunane kalong kok.
2: Oh iya gak apa-apa. Kan
3: gak turunane lowo ta, biasa gandol.
1: Iya, pernah paman lowo iki. Koni lapo nang lowo-lowo.
4: Kurang pirang pirang tahun sih?
1: Apa nih?
4: Kontrak kurang pirang tahun.
1: Wis mentek iki.
4: Mentek. Ya jarno sik entek dhisik.
1: Nentek terus ngayup nuk ndi.
2: Ha iki apa diusano?
4: Tak usano ae golek pengendi aku.
1: Iya,
4: kena obek kok ngidul lek dina iki ngidul aku tak ngalor. Golek pernah sing oleh aku kabarono. Lah aku sing oleh perlu tak kabari.
2: Perlu kabar kabaran.
1: Yo. Terus bojoku tek endi?
2: Cek mutet sementara tetep nang nggonku. Nek omahku kan to lho, tek gembul bojoku.
1: Lah cocok mundak nambahi bicara.
3: Kok iso ngomong ngono lho.
4: Kena usah ayu. Usah gawe wong wedok kudu gotong royong karo wong lanang, aja wong lanang tok.
2: Ya
3: ning ngono ya ngono.
2: Aja gantungno, aja gantungno wong lanang.
3: Jarine ge meneman ngono.
1: Gak saiki gak eman wong utang iso. Wis gak tak
3: eman.
1: Gak wis. Pokoke kon boleh nggo dhuwit.
3: Aja mung utang.
1: Bakon mecicat terus ngono wis. Gambel pusing wis. Lho abote abot sing penting kan saiki dhuwit ya.
2: Iya.
3: Lho, ono.
4: Saiki kang njogo ketentraman nyambut gawe opek iki mah ya opek biasa aja sampai rumah tangga diletak ya.
1: Iya,
4: wis opek kok ngono opo-opo aku saksine. Bojo peno sing tanggung sementara iki nyambut gawe. Kok golek opek marno kok lek nyambut gawe aku sing nyekseni.
1: Heeh. Saksine ora ya.
2: Ya kanggo nutupi kebutuhan.
3: Iya, aku dhewe ya sungkan.
1: Ya mamula
4: ta. Nomlia lah blondang.
1: Iya.
4: Apa aku sak karep dadi wong papa dedek.
1: Iya, ayo.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

nek prawanmu ceria dikondol Joko. Ya gak apa-apa ya, wong prawane seneng, Jokone ya seneng. Nek wis wani ucul, meneh wis nakokno nang wong tuane. Ya napa, Pak? Wong areke pun seneng kali kula. Lah kula nggih pun seneng kali areke. Wong tuwa kari nandatangani. Ya wis maklum wong iki termasuk mode. Titik model mode. Nek model mek sagradakan, tapi nek mode iki rada suwe. Mode adalah suatu perkembangan zaman. Wong jenenge kembang ya bisa layu. Mene-mene nek wis kembang iku layu di waktu musimnya. Lho akhire suwe-suwe ya gak sampai ana kedadean kaya ngono maneh. Misalnya saiki rambut gondrong, wong lanang macake kaya wedok, wong wedok ya kaya lanang. Repot wis. Sing di sing diarani celana wedok, sing di sing diarani celana lanang padha wis. Pokoke mlaku bareng di sing lanang, di sing wedok sampyo wis. Repot. Lah wong pancene mode. Luwe-luwe saiki modele rok telu cacahe. Sing umum maxi, midi, mini. Luwe-luwe saiki ana mini hot. Apa sih kok diarani maxi? Sangka tembung maksimal, sepanjang mungkin atau sebanyak mungkin. Nek ana wong gawe rok sangka pas polok, iku diarani maxi. Sing gawe wonge cilik dukur ireng manis. Hebat wis. Gawe rok maxi mbok mlaku, lek gak nguntir gulune wonge kepengin ruwonge. Pokoke nek wong lemu, nuwun sewu aja sampe gawe rok maxi. Lek teko cedakan ati, kaget teko doan. Kaya urunge bantal. Sing nomor loro, ana rok jenenge midi, sangka tembung midimal. Sekurang-kurangnya dari atas ke bawah berarti tengah-tengah. Tandane nek rok midi teko ngisore dengkul tengah disuwek. Lah ana blekane tengah iku midi, sing gawe oron wong kuning, wong ireng, wong endek, wong dukur mesti wantese. Lah sing nomor telu mini. Mini sangka tembung minimal, sedikit mungkin atau sekecil mungkin. Iku adalah mini. Gawe nek rok mini teko dhukure dengkul antara 25 cm ukurane. Kate wonge dedeke 150 cm. Wonge kuning rambuté kriting mripaté bulak, kate alise semut merayap, gulune mangulan-ulan lakonane macan luwe. Mesti dadilan pantes sing gawe rok mini. Lah saiki mini hot. Lewang gawe rok mini hot antara 25 cm teko nggone dengkul. Lah lek mlaku keterang angin ya dipikir dhewe. Ayo ngarani modal ya karo menawa dikono barang-barang.

0: Siapa itu naik becak berbaju biru? Pergi kemana?
1: Kecomboran.
0: Kecomboran.
2: Iki lo kecil.
0: Ke pasar baru.
1: Ke pasar baru.
0: Ke pasar baru beli apa? Aku tak tahu. Bukan selendang.
1: Bodolan rambut.
0: Loya.
2: Masa bor penyanyi saya terus.
0: Bukan selendang, bukan sepatu,
1: bukan sepatu.
0: Gosenggol senggol, kiri dan kanan. Nek nek nek nek nek.
2: Mari endohoi.
0: Lo
2: salaman
0: nek nek nek nek nek. Bermain dakocan,
2: bermain dakocan.
0: Keluar masuk toko,
2: aku tak tahu.
0: Keluar masuk toko, tak ada urusan.
2: Oh, rekeni oleh ae.
0: Oleh, masih mlebu toko gak apa.
2: Apa sebab aku kok muni tak tahu. Karo karepe wong tuku.
0: Walah.
2: Dadi wis meneng ngene to ae.
0: Eh, malam Minggu, malam Minggu.
2: Anu iki seneng, Bu.
0: Leliti. Malam Minggu, ayo pergi
2: ke rumah sakit lo. Salamane.
0: Ke bioskop,
2: aku ki biyen bon nyanyi gendendi nggak tahu dilokno pun.
0: Ke bioskop bergandengan ama pacar.
2: Nonton maye.
0: No. Bergandengan ama pacar nonton koboy.
2: Nonton koboy.
0: Beli karcis tahu-tahu
1: kehabisan.
2: Jaga bensin lalu beli minyak campur.
0: Lala apa tuh bensin campur ini?
2: Lah ya apa bar aku ngurungono dewe ke bo.
0: Duduk jaga bensin.
2: Beli bensin tahu-tahu beli campuran.
0: Lala apa? Jaga gengsi. Jaga gengsi.
2: Ngurunguku bensin.

0: ya va. Ya. Mau beli minuman kantong kok kan apa itu jenenge? Kantong kosong gelondangan mau beli apa itu malu ame tonangan kebingungan.
1: Lah iya aku garo jawane pokoke bingung ndak iki.
0: Wes kan menyang dhewe wes.
1: Ngono. Aku masih malam minggu nyanyi dhewe enggak apa-apa.
0: Malam minggu. Malam Senin. Malam Selasa. Malam Rebo. Malam kambel semua lagi aja.
1: Kok nyanyi kakak lagi bingkem?
0: Oh, malam minggu sampai kok terus malam-malam nih?
1: Kau rute apa? Mari minggu ya Senin, mari Senin Selasa, mari Selasa Rebo, kemis semua.
0: Walah, ya terus saya nyanyi ya.
1: Kalau pamane saiki minggu toh, pamane Senin gak ditung gak lapo kate dikai tanggalan barengnya.
0: Wes ana menyanyi langgam iso kan?
1: Nyok langgam ngono.
0: Kaya Mus Mulyadi bareng iso.
1: Ya iso.
0: Pamane Ranggang Melati.
2: Yo di moto.
0: Wah.
2: Nanani nanene. Ranggang Melati.
0: Nane iso iso.
1: Iya.
0: Komentar nadi sih ya.
1: Iya.
0: Saya umum kon ya. Kon maca kau sih ngapi.
1: Maca ya apa mana bu?
0: Kau kano mana dah?
1: Kau no.
0: Kau sudah berai.
1: Tapi encing di mana?
0: Sini omai.
1: Ya wingi tapi pe cucu petik. Terus kau no ya make it up bu.
0: Anjala main itu.
1: Terus make it up. Tak kayawan yo iki bengi yo iki.
0: Komentar ya.
1: Iya.
0: Saudara-saudara sekalian dan para hadirin yang terhormat.
1: Iya.
0: Saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian. Mungkin hanya mengetahui, mungkin hanya mendengar di suatu lagu, baik di radio maupun di TV.
1: Ya.
0: Kalau mengetahui wajah bagaimana biduan dan bidu wanita kami terkenal, hanya bisa melihat di wajah, di gambar majalah atau di bioskop. Tapi kali ini, saudara-saudara yang bawa apa sekalian, akan tampak mengetahui sendiri bagaimanakah wajah biduan kami. Antara lain biduan kami terkenal, Mus Mulyadi. Alfian
3: Jakarta. Berbur. Mene-mene lah apa tempat jeneng ku aja kok nenteng nang ngene ta, Bur. Lho lah kon panen.
0: Enak ngono.
3: Aja kon gawe jeneng biasa, Bur. Sebab aku ya tau nang di luar negeri ya, Bur. Jenengku enggak tak gawe kamari, Bur.
0: Dile sapa?
3: Jenengku tak le.
0: Dile sapa?
1: Min Boy.
0: Oh nek nang luar negeri Min Boy.
3: Lah
0: lek kapan ono ngene kene?
1: Boy Min.
0: Walah, mek diwalik tok. Saudara-saudara sekalian, Mus Mulyadi baru saja keluar dari RRI Surabaya.
1: Wah, ada.
0: Alfian baru saja keluar dari RRI Jakarta. Tak ketinggalan saudara Kamari Min Boy baru saja keluar dari penjara.
1: Wah. Bur. Wis gak usah nyanyi mari, Bur.
0: Kata
1: koyo papan sing sepi ayo.
0: Ola, apa?
1: Ayo anteman-teman. Kon tuku nono juara penyanyi teko penjara ini. Keluar masuk ya teko dek piringan item iku lho.
0: Mulai
1: iki kan sing foto babat sama si cuwil cek ne wis.
0: Oh ya wis. Dadi padha-padha teko RRI ya.
1: Iya.

0: Sing iki lho.
1: Lho, lah tak liwati gangi.
0: Liwat.
1: Garo

0: lo kesel aku. Kon senengane ana senengane iki.
1: Nyanyine kapan?
0: Lho ya apa ra? Kapan wis mari overhang iku wis mulai
1: menyanyi.
0: Iya.
1: Lho prasaku isik meneh.
0: Mula
2: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Kon senengane ana senengane iki.
1: Nyanyine kapan?
0: Lho ya apa ra? Kapan wis mari overhang iku wis mulai menyanyi.
1: Nyanyi.
0: Iya.
1: Lho prasaku isik meneh. Mulane aku ayem ae, Bor. Ada lo gak cari si menye, tak ayem-ayem nih ah. Ambil mikir lagu anyar. Saiki
0: Ron Roni Dilalalalani Lalori
1: Lalalalani Lalori Lalori Rangkan Melati yang mana bebek do pinggir kali nyucui pari sauli tutui ceplok.
0: Kok ana bebek pinggir kali
1: meneh aku gawe nang rumah sakit Bor.
0: Salah apa
1: penyanyine opname ana penyanyi disekot ta Bor.
0: Lah ana bebek pinggir kali ku
1: menyanyi apa
0: rangkaian melati yang ku simpan di dalam hati.
1: Ngene iki lho iku ya lek ku gak iso
0: kon mulai dina iki ya wong gak iso menyanyi muni iso nek sampe ro sing pinter menyanyi lek kepethuk rajit ya isin isin kan.
1: Waduh
0: ya ah iki lho iki jagone menyanyi
1: ah lek iki out out
0: dipindah kan kapok. Oh, nanti menyanyi keliru.
1: Telepon ini kita harus punya apa sih, Cid?
3: Apa?
1: Merono, mari noleng, guyu, mari guyu, merono. Yang aku noleh maling guyum enak. Yang karep putih lah apa?
3: Ya gak apa-apa.
1: Eh kan ini ngelok, ini aneh aja.
3: Aku ngelokan gila.
1: Ya apa sih?
3: Gila.
1: Kan mana gak gila, wong aku sindu awak ya gila kok.
3: Aku kurang ngetekok kono wah nyanyiannya macem-macem demonstrasi gitar
1: gitar maut
3: wadah terus saya ini menyanyi
1: wow.
3: Ini menyanyi sing terakhir itu aja dirusak ngono.
1: Iya
3: mergo penciptane itu ya oleh ngarang itu sampai beberapa bulan.
1: Iya
3: diciptakan sampai beredar kemana saja.
1: Iya
3: dongnya dong saya ini kok rusak itu karepmu dewe tayo.
1: Iya antem menari mungkin merintah wakmu kok antem menciput kan ini combini ya.
3: Adi lek panjene kon niku wong seni niat apa iku jenenge mempertinggi seni di Indonesia.
1: Iya.
3: Aja sampe ngono.
1: Iya.
3: Sapa sing nyetel lah iki dukungan. Iya. Perlune seni di Indonesia iku cek ana mutune.
1: Ada penilaian yang
3: ada penilaian yang tinggi.
1: Iya. Repot. Sing ngene iki sapa sih bajet? Sing bakane ngene iki lak kene amasa bol wong sito dikroyok loro.
3: Gak ngono ngene lho, lek panjenengan kan belajar menyanyi.
1: Enggak apa-apa, Cik, Mas aku bagian salah kon salah lho gek ngene. Karuan wis.
3: Ayo kabeh salah lak male gak ana hitungan. Ya
1: wis salah no, enggak apa-apa.
3: Ya
1: ora mau ngalahan.
0: Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Ini salah benerno.
0: Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak
1: apa-apa. Salah-salah tak tempiling kok.
3: Wong kon iki kan iku jam muring-muring ta.
1: Kate jam muring-muring ya apa mosok nyanyi mulai mangket. Lah iki gak ono bener blas.
3: Mergo muring-muring mesti.
1: Iya.
3: Lek subur muring-muring tambah manis.
1: Oh iya.
3: Lek kon muring-muring irungmu tambah mekar.
1: Iya, iya, iya. Iya, mbledeh, mbledeh. Masih ya gak muring-muring iki ya wis mbledeh. Muring-muring ya tambah mengap-mengap. Kan iku kok ngurus irung siji.
3: Lho ya gak ngono sembarang kan tekok kebawaane
1: iki. Kon iri ndelok irungku ta. Lah kon iri lah mbok iki serangan apa?
3: Lawang ngero kaya kon ro terowongan Karang Kates.
0: Ayo kaya iku, kaya iku.
1: Iki kon rekin proyek. Kaya iku kan kaya tau-tau ora karang kates. Wong atase kono nek biang dinten.
4: Nyanyian rangkaian melati ku enak.
0: Enak.
4: Bener nyanyian iku nyanyian lawas.
0: Iya, tapi.
4: Tapi saiki wis dikanisir.
0: Oh iya.
1: Kanisir.
0: Oh,
1: mangulang-mangi.
0: Wis dimodernisir.
1: Nah, iku lho, sir iku lho.
4: Dikanisir.
0: Wis dipermodern.
4: Oh, dipermodern.
0: Iya.
4: Nah, misale kaya Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi.
4: Iku kan cerita nyanyian-nyanyian sir lawas.
0: Iya, tapi
4: saiki,
0: enak.
4: Enak saiki dimodernisir.
0: Iya.
4: Tunggalnya saya, kaya saya sih mang rangkaian melati sak dan enak.
0: Enak.
4: Enak.
0: Saking sing menyanyi kalau kamu terlibur jadi kah enak.
1: Paniki bolon di sini. Mang kaya gangai wangmu kan nang aku kaya wet di sini.
0: Iya.
1: Saking dia bolor rupa-rupanya kau niku kaya ngantem-ngantem aku. Hanya capok loyon luru.
4: Apa?
1: Kata sing ini masa dari rong banyon.
4: Wani kan?
1: Karu siapa?
4: Wong luru.
1: Iki ambek iki.
4: Iya.
1: Ambek iki wani.
0: Iki.
1: Isih durung pati wani.
0: Wani.
4: Nyanyian ya ngene.
1: Aku wani ambek iki boyar, Bur.
4: Apa?
1: Tangane sak mriki.
4: Rangkaian melati ku kan ono nadae.
0: Iya.
4: Oh ya, terus
0: nada suarane.
4: Nah, nada suarane tadi didelok metode
0: apa metode
4: ne. Rangkaian melati.
1: Aku mah ya wis ngono.
0: Oh, kakak, ngono kan, Kak.
1: Kolong kon rangkaian melati ana bebek pinggir kali.
0: Iya ya.
1: Ya aku nyanyi ya ana wong liwat cangon bebek. Lah sapa kate enggak bingung. Aku nyanyi ngene iki latihan Pak latihan ya. Ana wong ngangon bebek. Rangkaian melati angon bebek ana pinggir kali. Tak yo karepku kate ngilokno. Lah tempat nyanyi iso ngilokno.
0: Iya.
4: Aku tak menyanyi.
0: Nah,
4: nyanyi Istanbul 2.
0: Istanbul 2.
4: Heeh.
0: Apa?
4: Kon protokolis.
0: Istanbul 2 apa?
4: Jauh di mata.
0: Jauh di mata.
4: Ya
0: lagu dua jam mas.
4: Lagu ni.
1: Aku pakai ngepet.
0: Iki orkel ae.
4: Oh ya. Kedisek. Apa itu mas jeneng?
0: Orkel.
4: Itu orkel.
0: Apa?
4: Iku kucing kerah.
1: Gitar
0: ala gitar ya.
1: Ini suarane saking mulem iki. Tararararira.
0: Tararararira.

0: Bukan aku menyanyi tak sambat. Aku sumpah kuasa.
1: Kata jebul-jebul gak kena. Aku sampe melentung.
0: Masa sek ngene lek. Aku paling bingung dadi male oh ala. Kon iki ngawur ta.
1: Aja ngono. Eling sik lak ngene ya.
0: Iya.
1: Cucu pe cocok.
0: Iya.
1: Bareng ka jebul bunte.
0: Apa iki rek?
2: Jan. Waduh.
1: Lah, nek urusan ngene.
0: Apa rek?
1: Kondo salah saya tak tembeling. Kon ki melok maca ah.
0: Ya wis ya.
1: Wong kene ngenekno apa anane iki kok. Warga Ludruk Persada Malang. Dengan hormat bersama surat saya ini mohon dilayangi
0: genep. Oh, dilayangi.
1: Dilayani.
0: Iya.
1: Ketemu buntu ah.
0: Pikir lo bakene titik ta lho.
1: Eh aku mangga muni dilayangi ya.
0: Dilayangi.
1: Lah iya muni dilayangi ya.
0: Lah iya.
1: Mesin ni lah dilayani ya.
0: Iya.
1: Aku lah salah.
2: Mohon.
1: Mohon dilayani gendeng Jula Juli nangis karung guyu. Dengan man paman.
0: Paman-paman guyang kamari. Lagi apa?
1: Guyang sapi.
0: Kalau apa lagi apa?
1: Man paman guyang kamari. Wong aku wis sakit kok diguyang.
2: Lagi, paman guyang.
0: Man paman guyang bolong. Padahal man paman guyang sapi.
1: Terus. Lah iki lho. Saudara tajab dengan besok malam mohon dengan hormat supaya membuat cerita apa itu? Reok Warok Aryo
0: Suramenggolo.
1: Reok Suramenggolo. Oh, lahirnya Aryo Penangsang.
0: Loh? Oh, duduk. Lahirnya Aryo Penangsang.
1: Ya, duduk lah ya. Aku kata muni lahirnya Pangeran. Oh, untung Surapati kata ngono lho. Keliru Pangerane Penangsang.
0: Iya.
1: Permintaan tersebut dan keluarga seni budaya besok Bintang Surabaya cowek. RRI Hadi.
2: Oh, kanca dhewek.
1: Oh, keluarga seni budaya besok Bintang Surabaya cowek RRI Hadi.
0: Oh, ya. Iku ya apa ini?
1: Merdeka. Pacit ini,
0: pacit ajar apa
1: wong spageti apa?
0: Lah kok ngene kancamu?
1: Lah pas kene iku.
0: Lah iki anjene nek muni nang merdeka. Ya tapi aja kawer ngene.
1: Lah salahmu dhewe anjene apa sih awakmu? Oh ketang-ketang rezekine enggak gelem.
0: Iya iya.
1: Jangan pian rezeki ta. Arang sit wong ditonyo wong iku sit.
0: Iya iya iya.
1: Lah gak tebak ngipi apik. Kon katengang di kon. Gua gak krungu kon go. Mereka lundi sih aku ngeneki wong lah enggak ah. Minta kiriman lagu satu bribe Juli-Juli bal-balan.
0: Ah, bali wis ana jet.
1: Lah
0: iki.
1: Oh. Lah kono kuwi gendeng ah. Kon tu mono nang bal ganteng ah. Kepada semua pencinta Ludruk. Terima kasih dari kawanmu sendiri.
2: Ya wis. Yes. Apa yang pertama, Mang?
0: Yang pertama, apa Mang?
1: Tinju.
0: Oh, kenapa
1: nih? Ini pun cerita kok keliru tinju. Ya,
0: iki.
1: Yang pertama, Mang gak mulai ya?
2: Man-paman.
1: Man-paman.
0: Bisa, Mang? Man-paman, itu lah ya podo karo lagu Andi-Andi Lumut. Nenek, nanani, nenek. Tahu ini ya?
3: Lah, pantaman sing luwih serius mana diganti Andi-Andi Lumu. Kon sing dadi kleting lorek.
1: Yo, gak ono.
3: Lha apa?
1: Oh, kleting metu, kleting abang, kleting ijo, kleting kuning.
3: Oh, iya, kon kleting abang, kleting abang. Aku mbokne kon Andi-Andi Lumute.
2: Oh, ngono ah.
3: Iya, ayo kon.
1: Aku sing ndek.
3: Iya, wedok lho iki wedok lho duduk lanang lho. Lho, ya apa?
1: Lah aku dadi wedok mosok ana wong wedok praene ngene ah.
3: Lho, gampang.
1: Ini ae. Iki Andi-Andi Lumut kan ana ndek dukur ah.
3: Iya ndek dukur. Iya.
1: Bapak, iki ae badak iki ae sak dukur.
3: Oh, ya wis. Kono nang dukur badak iki.
1: Ya. Aku Andi-Andi Lumut
3: ya. Iya. Andi-Andi Lumut, ya. Tapi Andi-Andi Lumut mbledhel lho iki.
1: Iya. Kon sing diunggah-unggahi.
3: Iya, kon
1: pemenek ah.
3: Iya, menek kono. Kon dadi peting abang.
1: Iki wis dukur, Bos.
3: Sampan ndek. Loh, kan ini gue jadi pertanyaan abang ini gue terusan.
1: Tanya apa?
3: Rampok.
1: Dan sini?
3: Pertanyaan abang, wong wedok, wong ayu yang melaku nge.
1: Wedok?
3: Wedok.
1: Nah, beringas itu sudah ada sih.
3: Loh, kok beringas dicukur, alis dikerik, hidup dibubuti.
1: Korang tadi, kecenggong yang beripat gue sak mene-mene.
2: Ya, Cici, ya, Cici.
3: Ya.
1: Bener.
3: Mene-o.
1: Jadi
3: jangan
1: dukure
3: nganti gak petok. Iya, iya. Baca. Hanya mbok mbani aliran baru dia. Mbok mbani aliran baru. Bur.
1: Raji cekak doan dadak napi, Bur. Kaya berani mingkup. Dadakno kake mlakune setengah melet. Kake menggerut brengose tempuk.
3: Iya.
1: Dadakno kaya nenek moyang.
3: Ya ngono mang sing bakal ten.
1: Ate kono. Ate gawe sini lupa.
3: Oh, bani. Nah. Bani itu kokor-kokor.
1: Iki pepe seweke.
3: Mosok sare bala-bali bisa nek no ae. Nah.
1: Kula nuwun.
3: Kata dikai hoon.
1: Ayo apa?
3: Kanuwon.
1: Kula nuwun.
3: Walah, awan-awan kono daya ayu rupane.
1: Mbak.
3: Masa ande-ande lumut nyanyap pal ini. Kok diunggah-unggah ya, sing anteng no.
1: Kula nuwun, apa ngeres, kriking, kriyane, boron, dosa, tahan.
3: Nggih pancen leres menika griyane mbok rondo dadapan. Nah dereng preso nggih kula niki.
1: Oh nggih.
3: Lah sampean sinten?
1: Oh keting abang.
3: Oh apa bang?
1: Kate njaluk duwe kredit.
3: Apa doaya?
1: Kreditan.
3: Rasamu abang kredit iki ta?
1: Kita
3: lah,
1: apa bang?
3: Kita
1: lah, apa bang?
3: Lah, apa yang abang? Beduk-beduk kok keluyuran nanggone dadapan.
1: Tapi, saking dusun ngatas kriki, kula badek, unggah-unggahi.
3: Unggah-unggahi siapa, nak?
1: Unggah-unggahi, Andi-Andi Mulut.
3: Andi-Andi Lumut.
1: Ayah,
3: ada di lomot?
1: Ingge.
3: Walah, betul abang. Yang panjang kue unggah-unggah anak kuan dia di lomot. Coba saya kita aturan tak kongkoni mudun. Nek kapan diterima yo, jok seneng. Kapan orang diterima jok dadi gelaning penggali.
1: Ingge, tak kerja berondo.
3: Saya kita celu e ya.
1: Ingge.
3: Lu nanti ada ibang. Loh alah. Oi.
1: Kali kuala apa kali? Menek. Kali kono ya, kali kono.

0: kentong
1: mboten Bu.
0: Leteng abang apa kan bener sih sale wong dodol kacang.
2: Sinten sing beda?
0: Yo anak kuwi diande lomo.
2: Tadi kula ditolak.
0: Iya.
2: Jangan dilungut.
0: Iya.
2: Beneran.
0: Loh, kok beneran?
2: Irunge kaya kelapa.
0: Drill, drill.
2: Drill, drill.

0: cengang demi banjak.
1: Ya, apanya ini kawan besamu kok.
0: Jangan apa ini wongket mang molor.
1: Tanganmu ini.
0: Ngarepe cocok. Rodok maju bareng teko tengah-tengah moro mengkeret.
1: Ayo, jira-jiri bal-balan.
2: Ayo.
1: Ayo, sama ini gak dikiper ya?
0: Aku.
1: Ya, aku senter sure.

con mi pro.

0: Hampir tuh lu minggu, ha? Yo, dadak no kene nang dadak no cum-cuman kok.
1: Lho apa kono, Mas?
0: Eh aku kepir, Bu.
1: Lho karo,
0: lho masak lho kok ngono enggak ero.
1: Karo.
0: Sing kon enggak ketok. Kok enggak ketok?
1: Nang kene bijok.
0: Masak lho emang aku kepir lho tuh.
1: Gak kon tulung.
0: Gak ero.
1: Eh kon sing kene bal sing nulungi ya.
2: Iya sih mesti to.
1: Racik kene bal aku nulungi.
2: Iya to.
1: Aku sing kene.
2: Lho ya carno, kapak nulo to.
1: Bener ya Git.
3: Iya.
2: Betul.
3: Ngene, kalau lagu-lagu lainnya,
2: yeah.
3: Iku bisa dilayani ke.
2: Oh iya. Yeah.
3: Nah, saiki ndelok arek-arek sada pembukaan wis belum bengi.
2: Ya,
3: di Sanan Sari ayo mlaku. Dalane rodok-rodok gawe nanti dicolot-colot.
2: Iya, iya.
3: Terima kasih.

0: Yan.
1: Iya, Mas.
0: Aku ora ngerti. Awe jalan apa nganti kowe ngajak metu saka tengah-tengah resepsi saka tengah-tengah kanca akeh. Apa kowe rumangsa kuciwa lan getun lan ora oleh menawa aku lungguh bebareng karo kanca-kancaku. Senajan to kuwi kanca wadon.
1: Mas Mawan. Sejatine dudu kuwi sing tak karepake. Panjenengan ki pasti durung ngerti ta. Durung ngerti apa aja ora ngerti. Apa dhewe nyenane kaya ora trimo layang saka aku.
0: Perkara layangmu sing akhir-akhir wis tak tampa. Lan isine uga aku wis ngerteni. Ning rumangsa kaget ya. Ing atase ngejeng-ngejenge rame-rame ni kanca si lagi dan. Ananging kula moro nyetaku ngajak metu ana sak tengah-tengah kanca. Banjur mbok gak ning sak tengah-tengah taman iki. Arep perlu apa kowe? Aku kuatir mbok menawa kowe duweni panyokro bawa sing ora-ora. Kang ateges kowe cemburu karo aku. Aku ora oleh lungguh bebarengan karo kanca-kancaku lanan lang wadon. Kuwi sing tak kuatiri.
1: Ora, Mas. Menawa aku cemburu karo panjenengan ki ora, kaya katepe ta. Aku hubungan katresnan karo panjenengan kirang taun rong taun, kurang luwih sama petang taun. Ning aku cemburu karo panjenengan ki yo katep ngono. Sing tak karepake kira kaya ngono. Aku kira kok repot ngono, utamane aku ki matur terang karo jenengan ki kok yo. Lambeku karepe kumecap kaya aku apa.
0: Lah nek pancen babiku wigati banget. Lan perlu aku ngerteni. Nyang opo kowe mestine ragu-ragu. Ora usah kowe ragu-ragu. Awit aku antaran kowe wis prasio. Menawa kesulitanku uga kerepotanmu, lha iku lek sing dadi persoalanmu, aku uga kudu ngerteni.
1: Bener, Mas. Mula tak suwon kancing sate penggalit. Panjenengan menika mbok yo kagungan watak satriya ngono lho, Mas.
0: Ilah aku ki kurang satriya sing piye mbok karepake. Jajal to.
1: Mulai kagungan kekarepan ki sing terang-terangan. Aja sak ditutup-tutupi kaya ngono. Kabeh nganggo isin barang ngono aja kaya ngono. Mboten terang-terangan sae. Nah, aku pamane arepe miwiti ki yo ana dulune ngono. Jenengan ki ayo ngerti to. Aku ki sawijining wanita. Upamane wanita kuwi rak yo. Budine luwih alus tinimbangane pria.
0: Aku sih durung mudeng sing mbok omongake ya. Sak jaluk kowe kandha kanthi bareng wae. Kowe ora usah riku-riku.
1: Aku kuwatir, Mas. Aku ki arepe matur tenang karo jenengan. Engko gen jenengan iki ora cocok karo pamikirku ngono.
0: Silah. Kaya jeneng owah-owah kowe. Lah pancene panemumu kliru, lah aku arep benerake piye? Nek pancene kliru ya aku wajib nglirokake. Ah nek pancene panemumu kuwi bener, lah piye? Kebeneran iki sing endi?
1: Sing jenengan sesuka karo aku ya, Mas.
0: Lah aku arep nesu iki ya gek nyang apa to? Wong ora ana persoalan ora ana sebab musababe kok arep nesu.
1: Ini lho, Mas. Kanggo njaga hubungan katresnan ning awak dhewe iki. Ayo ta enggal-enggal dipungkasi mawa perkawinan ngono lho, Mas.
0: Mung perkara kuwi to ya. Lah wong perkara ngono kok kok sajak bulat-bulat arep ngomong. Ora bisa kumecap. Lho ngene ya. Kowe tak ngerteni dina iki. Perkara layangmu isine wis tak ngerteni. Sing prinsipe kuwi padha karo sing mbok omongake karo dina iki. Nanging Apa sebabnya nganti dino iki aku durung bisa mene kepastian karo kowe? Sebab sawise telung wulan aku metu saka studiku. Isih lagi sakwulan iki aku nyambut gawe ya. Lah apa sebabnya aku mesti kudu golek penggawean dhisik? Senajan to aku ngerteni wong tuamu cukup, uga wong tuaku iku ya ana ananging sabiso-biso aku sawijine wong lanang sing duweni rasa tanggung jawab. Aku mong segala pembiayaan perkawinan ku nek nganti gantungake karo wong tuwa kuwi sing tak karepake. Sabiso-biso aku berusaha dhewe. Iku mung krono tresnaku, gedhene katresnanku karo kowe ya. Nanti aku duweni panemu sing kono.
1: Nuwun sewu, Mas. Artine panjenengan iki wis durung percaya karo aku. Apa wong tuaku iki kurang cukup? Apa wong tuaku jenengan iki kurang sukses? Tapi jenengan iki teh kagungan penggawe sing kaya ngono iki ra apa-apa kok, Mas. Panjenengan malah wong tuwa
0: kowe kok ora tegas aku ora percaya karo kowe lan nyepelekake karo wong tuwa karo ne ora. Ning arep tak omongake, aku sawijining olah nang kudu bertanggung jawab gara-garane. Lah iki mulai dina iki rene, engko iki bakale aku sanen kowe omah-omah. Ateges kowe dadi pilihanku. Tenajan kowe iki sing durung resik. Aku berusaha merintis jalan bagaimanapun. Besok yang aku akan keluar tantang gantung hati kan wong liya. Wising tak terbang.
1: Iya, tak turunnya aku matur sebah nungon karo penjenengan, Mas. Tak apa-apa, jenengan durung kasih kosongku, Mas. Jenengan ki, kagungan kekayutan sing kaya ngono. Aku mau lukur banget kebutuhan penjenengan, Mas. Aku matur sebah nungon karo jenengan sekarang ini jaturi rawon yang omakku ngono lho, Mas. Dan aku tidak termajem ngono.
0: Jadi ini persoalan itu kita atur lagi karo bapak ibu. Neng bapak ibu mungkari nunggu. Nunggu aku. Kapan nunggu yang budale bapak ibu ya itu yang dalam kono. Ning nek aku antuk kepastian karo kowe sing maksude kowe duweni penentuan sing koyo ngene, lah gampang kok. Aku sangka omah matur bapak ibu. Telat-telate minggu ngarep bapak ibu wis raung yang dalam kono. Kowe aja kuwatir man.
1: Bener, Mas. Apa tanpa nganti tanpa nyeseket-seket kok mau persoalan iki. Aku wedi mbok menawa nganti kelangan panjenengan. Bapakku terkejut banget karo panjenengan. Ora ana timbangane katresnanku, Mas Mawar. Omong pati.
0: Nyoto gede banget. Aku kok tak pilih maneh. Kejobo senajan ana ing endi wae aku kudu
1: tenang yo, Mas. Aku nyuwun kanthi sanget karo panjenengan tinggal enggal diresmekke yo, Mas. Aku ben ajem ora tansah susah nglamun saben dina ngono.
0: Iya ya, sebab senajan to durung resmi aku antaran kowe ya iku kanthi peresmian perkawinan. Ning nek wis diresmekake tukar cincin ateges aku senajan nyambut gawe nang ndi wae ya tansah senang. Kowe nang omah ora tansah ngangen-angen aku.
1: Bener. Oh, iya melali. Marah ya durung pamit karo kanca-kanca ta.
0: Lah luwe becik ayo saiki bebarengan paling rono.
1: Nah, sampe malah bebarengan iki suwi ora enggal-enggal. Jenengan dhewe aku nunggu nang kene.
0: Lah iki opo arep terus mulai to?
1: Lah wis kemi lho, Mas.
0: Iya toh yang koyo ngono. Bu tak sampai akhir kowe. Karo kanca-kanca aku tak pamitan sik ning dinten nang kene. Ning aja nganti nyingkir saka papan iki. Sebab iki dina bengi ya. Papan iki sepi banget. Ben gampang oleh ku goleki.
1: Iya, Mas.
0: Tak tinggal akhir sik. Yanti.
1: Masih,
0: Sen. Propo kowe nang kene?
1: Yo, aku dek larang pamit karo jenenge pamit.
0: Ngerti pamit karo jenenge, jebule kowe nang kene. Perlu apa kowe? Kandha karo aku.
1: Jenenge nek aku kok karo aku iki aku jane lupa apa.
0: Acara mureng-mureng piye? Sedulurku sing tak tresnani. Nganti bapak lan ibu peteng karo aku. Sama barang tingkah pola aku kudu ngatang mati. Ya nganti lah kedatangan seorang orang kowe yang izin. Bapak karo ibu katut Yanti. Ngerti gue?
1: Jenengan ngerti kan, aku ki lupa dua ini lupa apa, aku susu duka lo.
0: Kowe omongan karo siapa? Aku roh Yanti, kowe omongan karo bocah lanang. Coba, ayo ngalih gue. Seprok bisa nunggu.
1: Ini lah mas, jenengan kita susu duka, pasuri, bocah lanang gue malah susu sapa-sapa. Iku maaf mana Turmawan, kan baik mengharap yang gak hati karo aku tuh nang aku iku mamas.
0: Bi?
1: Arep gak hati karo aku.
0: Pacarmu tuh mam?
1: Iya.
0: Ngono menengah ibu.
1: Jenengan kira mau dokter tadi
0: saya mana? Kondo pacarku lo tak jauh ras do muring-muring dibayar pisinan ini. Kau tuh mawan?
1: Mawan.
0: Ah iya.
1: Kalau mewes kene wae.
0: Ini Yanti, yen kowe nduwe pacar duwe rasa imbangan tresno karo priya. Kuwi aja nganti kowe gelem digawe sebaran. Enggal-enggal diselesekno. Sebab kowe wis masa-masa dewasa. Yen nganti kurang ati-ati oleh menjaga diri pribadimu. Ciloko Yanti.
1: Senengan ki sok kuwatir. Ana persoalan kuwi aku tanggung jawab, Mas. Ora bakal nganti aku kuciwa. Tak durunge tak pikir dhisik untung lan rugi.

0: mute.
1: Yeah.
0: Ora kondo kondo. Sapa iki?
1: Iki bocah sing ngomong mangan karo aku mau.
0: Sing kok gak ngomong.
1: Ya.
0: Kok niku meneng ae. Kok diceng ngene iki aku.
1: Kok niku ora ngomong ah.
0: Aduh jare iki. Kowe to jeneng mawon.
2: Iya, Mas.
0: Kurane aku ora bojo karo kowe. Sebab aku ngerti yen jiwamu iki nduwe rasa tresno karo adikku. Iki adikku Yanti.
2: Aku wis ora bocor apa-apa wis kadung klejingan.
0: Ngene mawon, aku pesen karo kowe.
2: Iya, Mas.
0: Yen kowe pancen bener-bener nduwe rasa tresno karo adikku, pomo dipomo kowe aja gawe sembarangan. Yang jenis yang gak harus selesai lo, tegesnya gue wong lanang sih bertanggung jawab. Ayo nanti adikku mbak ketulanan, aku rapi mau banget.
2: Nembe wae bab iki mantak rembuk karo Yanti, Mas. Persoalan iki enggal-enggal diresmekake kanggo bentuk suatu perkawinan. Enwon sewu, Mas. Aku sambungan katresnan karo si Yanti iki mau ora sak wulan rong wulan. Ning antarane petang taun. Saupama biyen ora percaya karo aku, biyen mundut pirsa karo Yanti. Nek aku sawijining pemuda sing ora bertanggung jawab, arep sengaja gawe dolaran si Yanti, tak kira orang nganti petang taun suwene, Mas.
0: Syukur, iku sing tak karepake. Pesanku enggal selesekno.
2: Iya ya, Mas.
0: Yanti?
1: Ya, Mas.
2: Lah biyen tindak ndi ta, Mas?
0: Aku perlu dolan. Mawan ben mulai dhisik, kowe mengko bali bareng karo aku.
2: Loh, nek mau budale karo aku lho pamit bapak ibu, Mas.
0: Iya, yen ora petu aku kowe wajib ngeterno. Ning saiki ketemu karo aku cukup bareng.
2: Oh iya, jadi bareng karo njenengan ta?
0: Iya, iya.
2: Ya ora apa-apa ya, tak tinggal lagi.
1: Iya, Mas.
2: Kowe kudu bareng karo Mas Vin ya.
1: Iya.
2: Purane lho, Mas. Pak Set. Oke ya, ayo lali bali.
0: Eh, selamat jalan.
2: Mawan.
0: Kira-kira lali aku. Kau balik saya kita.
2: Iya.
0: Aku pesen ya. Besok ni ano tempo. Aku tungkulin mana?
2: Kata.
0: Ya selamat jalan.
2: Yanti, aku mau tu bocah.
0: Yang ganteng itu.
1: Ada susu, muci-muci pangono. Kena ketatian, ora seneng.
0: Orang Yanti, aku salit banget. Tegasnya setuju. Yang kau hendak pacar kan? Kau kok pinter milih pacar tu Yanti?
1: Lah, jenengan si Pieta, apa aku milih? Nak kau wadon kok? Kau wadon sih kau nak dipilih apa nak milih mas?
0: Pinter Yanti.
1: Kau jodoh ni para pati.
0: Iya iya bener. Semoga-moga besok tadi jodohmu ya. Anu Yanti, aku perlu karo kau.
1: Perlu apa?
0: Kau kenal karo Erna?
1: Erna?
0: Iya.
1: Aku kaya nate krungu jenenge Erna ning karo bocah rumate wero, Mas.
0: Bocah ya ora, yuning manis bocah.
1: Iya.
3: Come on!
1: pun pirsani siang boten sae. Pun nika boten napa-napa namo semayanan terang.
2: Adik sampean ya.
1: Lah aku kepengin melu adik sampean.
2: Ya iki Yanti ku tak kandhani.
1: Mas.
2: Yanti.
1: Lah kok ya gak nate sampean gak ono se Mas.
2: Gak perlu besok-besok ae kon ibu repot-repoti ae.
1: Wis tak sak ngono tak kancan iki lek.
2: Ya gampang besok. Kowe lak seneng to mbek dulur Erna iki Yanti?
1: Loh, anakku ora seneng-seneng banget Mas. Terserah karo sing lakoni.
2: Gak seneng tau di dulur?
1: Seneng aku mas, gue asli kalau ingin ini ya sepot kumbaku mas.
2: Gue pernah bilang, gue ngundang aku jumbak yu.
1: Kepernah apa ini mbak?
2: Iya.
1: Oh, selalu gede aku no. Kenapa aku makanya kasih apa atau mas?
2: Masih gede gue, iki ngono wes. Apa sih? Iku lho apa?
1: Pernah
2: semua lah dia.
1: Ya, cara apa-apa. Aku mau ngaturin mbak.
2: Enggak.
1: Saya kasih lho, dek onak.
2: Iya, iya.
1: Kau
2: lah setuju lah Yanti yang aku berdua karena Yos gampang untuk senajan bocan besokku aku Dewi Yoso Tresno besokku tuh ke Portugal.
1: Portugal, mama mata itu Yos modern, betul setelah senajan
2: yang. Ya setelah maju bocan orang
1: ini nanti. Enak doang, betul.
2: Yanti, yang dulu aku rasa itu mulai bareng karo kowe.
1: Loh, arah sih tuh terkaku.
2: Oh, aku mulai dewa ya.
1: Aku mulai coba ya, lu mesti akan tamas bareng bayi bang dulu lagi ngono toh.
2: Gak ngerepot-ngerepot ya.
1: Oh ya, lalu yang mesti aku kelas
2: kelas. Gak apa-apa, perlu keterno Erna nang kono nang.
1: Gak apa-apa, mas aku mulai coba gak apa-apa. Neng aku mulai kangen nih bapak ibu piye.
2: Ya wis, gimana yang aku sih perlu nih gak cukup.
1: Oh, matur bapak ibu, nek bapak ibu nih untuk pirsa. Anu, Yanti lah arah bareng karo mas Luki Yanti. Aku matur ngene ya mas ya. Anu Mas Arifin pesesir siram.
2: Omong-omong iku rahasia iku kon tak kandhani. Mulih dhewe ya, Dik. Becak.
1: Becak telu. Enggak usah. Barengan saya aku be Mas iki lho koyo
2: enggak.
1: Enggak apa-apa, Mbak. Apa-apa, Mas aku mulai dhewe ka apa-apa, salah wong padha nomi.
2: Mantar-mantar, pandet.
1: Ora, aku golek dhewe bisa kok, Mas.
2: Ngono ya. Iya. Sing ati-ati nek dalan ya.
1: Aku mulai dhisik. Ya, ya. Mbak, aku mulai dhisik.
3: Nyati-ati dik ya.
1: Heeh, heeh. Apa aku nek ana waktu njenengan beran-beran rono.
3: Ya, mbek ben tak rono mbek Mas iki. Sing ati-ati lho ya.
2: Iya, iya.
3: Sing ati-ati lho ya.
2: Asli anu
3: Mas,
2: lo bisa bareng
3: kok
2: sama ini puluh
3: kok
2: iya. Kaya
3: itu, bocah gede lah, amis. Masa aku lah masalah kata petung, orang bisa bareng malah mulut di WN.
2: Panjen aku perlu mesti ke WR, ono lagi hati. Sebab ini, aku perlu nyelesaikan persoalan ini. Sebab jodoh kas bapak lan ibu bakalnya Tuan Merono.
3: Aduh Mas, aku sih lora lho Mas, aku jen kaya-kaya sandi hati Mas, sampein ngomong kaya kuno mang. Pernah aku sama temen-temen lo yang dipacar sing Mbak Yati kumang Mas.
2: Abote wong biroso katris nan panjen ngono. Kaya-kaya ga iso pisah, tak kedepin netro. Kaya abotenan toh karo aku?
3: Banyak apa lah, aku rabot karo jenengan.
2: Terus ngotenan karo aku?
3: Ya, temen aku.
2: Temen lah.
3: Aku kaya ngono lho Mas.
2: Aku takon karo kowe. Seumpamanya besok dah dibuju kemantan anyar. Aku terap penyakit, aku lorono ya, Ber.
3: Oh, satan mesana nolong, Pak?
2: Iya.
3: Ayo, Pak, mas, jenengan aku ini terus ngakorin jenengan. Aku yang sama lorong, aku yang malah lorong, sih.
2: Kau malah lorong?
3: Iya.
2: Abot-abotnya mau Trisno, ya?
3: Iya, Mas.
2: Lorong nanti gak ada tombol, aku mati, ya, Ber.
3: Oh, satan mesana sama lorong, raya tombol, nanti temen-temen pati.
2: Iya.
3: Jenengan aku terus ngakorin jenengan, aku yang malah mati, Mas.
2: Malah mati?
3: Iya.
2: Matur sembahan yang ngono nyoto-nyoto kowe tresno karo aku.
3: Ya ya parah timbang loro bapak.
2: Yo yo yo iki tak jaluk, heeh.
3: Saiki kene lho ya, iki Mbak Sandike panjenengan lho ya, Mas.
2: Kowe takon karo aku.
3: Saya ya padha-padha sih. Patanane aku singgongkon Mas, singgongkon pasar. Kate gedadan aku iki ana alangan nganti temekane pati kon sampean ya, Bos.
2: Kowe, bojoku sing tak kenali mati. Bingung lah.
3: Aku
2: berarti maneh.
3: Enggak,
2: Jenengan. Ngeras jenengan iki aku ayo rene.
3: Jare saya.
2: Apa suni tenan lah.
3: Ora apa-apa ya.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Marjoko. Gantengnya arek sakawedanan. Saking gantengnya Marjoko. Gak perawane, gak lanjare, gak randane. Kabeh kepingin dirabi karo Marjoko. Luwe-luwe Marjoko metu teko omah. Gowo sepeda motor budal ngebut. Perawan-perawan pating jerabing nek ngarepe omah Marjoko, Marjoko, Marjoko. Ngono gak disemauri ya semaput ya. Bahkan ini Marjoko gantengnya resa kawedanan. Anake kami tuwa Sarkawi. Wis kesuwur bapakku kami tuwa Sarkawi. Kekuatane 27 sapi. Turun nang Marjoko kekuatane 3 mbeng. Lah sapa sing wani cemuit nek waktu bapakku kami tuwa Sarkawi metu teko omah. Digedhiki ndase temen karo bapak. Wis kesuwur Marjoko anake kami tuwa Sarkawi wong sing sugene sak daerah. Kepingin sembarang mesti keturutan. Wingenane aku tuku Honda CB125cc. Wingi tak centelo di pager. Mau isuk ganti tuku Yamaha 175cc. Tak gawe ono setengah dino. Bosen wis. Deke nek mburi gawe bandole timbo. Lah wong Marjoko anake kami tuwa Sarkawi. Kepingin sembarang tak turuti. Pakaian model sini apa keturutan. Sampai aras-arasen gawe jas. Lah kaine jas gatel-gatel ya. Saiki tuku meneh geser bete Honda. Emben dibuak. Tapi dibuak nang wasre. Oleh seminggu jebuk maneh. Wong Marjoko anake kami tuwa Sarkawi. Iki menghadapi pemilihan lurah, pemilihan kepala desa. Jelas Marjoko nyalono dari kepala desa niki. Mulane waktu pemilihan kepala desa sampai ono rakyat sing gak gelem milih karo Marjoko, tak lereni dadi rakyat. Lah carane aku sudah dadi kepala desa, rakyat kudu tak pengaruhi. Dunyo akeh bondo gak kurang. Kanca disebaro. Iki wae arek tak kok nglumpuk ning kene.
1: Wah, Mar.
0: Apa kek?
1: Rada telat, Mar.
0: Kok niku nek njaluk dhuwit, dikae dhuwit elek titik dibalekno. Nek ana penggawean nelak terus.
1: Oh, ya gak ngono.
0: Ere sisi ere. Kok iki apa ya? Apa ini kok? Oh, jangan ngisir-ngisir aku lho. Lho apa kayak kayak gini? Jadi kancangnya Mas Joko macet gak karu-karuan.
2: Masa ini kurang gagal.
0: Kalung-kalungan sweater.
1: Apa yang ada di kalung no barang ini?
2: Kayak aksi.
1: Aksi apa?
0: Kayak celana terompet. Kok gak sepaton ya apa karmu kan?
1: Waduh, duh. Jatuh lho kalau kan campur Mas Joko.
2: Sepatuku disilih kancangku gebowo turun dibalik no.
1: Sini-sini ya. Kayak gak kenal Mas Joko sewamu.
0: Lah ngene lah nek wong sampe ero nek kancane Marjoko koyo ngene. Sopo sing ate gremile Marjoko dadi kepala desa?
2: Ngene kok lek metu wong carane sing dadi. Upamane ana wong ana kono aku nang mburi nebol agak ketul lah gak sepatuan aku.
0: Gak cocok koyo ngene. Ngokon mampir ora ngene toko tuku sepatu 5 pasang. Gain kabeh.
2: Iki long sepatu 5 pasang.
1: Percaya oleh aku lek nang Marjoko.
2: Wong aku loro itu 2 tahun enggak ganti.
1: Lho lek Marjoko ya percaya sak omongi sak anune ya percaya.
0: Iki nih kawari karo cokek.
1: Iya.
0: Iki wis tedek pemilihan petinggi.
1: Iya.
0: Pemilihan kepala desa. Lho saiki nyusul Arifin nyalono dadi lurah pisan.
1: Oh tapi
0: anake Gus Lurah dongkol.
1: Marjoko kabeh, Marjoko, Marjoko, Marjoko, Marjoko. Marjoko tos yang dipilih wis jelas awakmu sing menang.
0: Lho barang rakyat sapa kate? gak gelem milih karo Mas Joko.
1: Nek
0: wedok jelas tak gunduli rambut embel.
2: Wong kampung ngendi percaya ya?
1: Kampunge iki gak ngerti aku.
2: Tak opiahe mulai isuk sampai surup. Tak gendeng koyo arek cilik, tak dongengi koyo arek sik sekolah. Kon nek pemilihan petinggi iki kon gak milih Mas Joko, pilih ndi kon tak pindah teko kampung kene.
0: Cocok kon, bener yo.
2: Pilih ndi kon mati sak balamu tak terik lampet sak cendela abangmu.
0: Bener yo.
2: Iki lho. Kancane Mas Joko.
0: Cocok kok.
2: Ojo mana kon butuh duit 100-200, ojo mana kon butuh panganan atau rupa pakaian. Sak pendalukmu tak turuti.
1: Waduh, omongke lek ngarepe Mas Joko.
2: Lah, iya panjen iya.
1: Aduh.
2: Iki gatane nang kampung kok iki apa lah iki sing digelebok liane mburing tok.
1: Lah wis nang kampungmu arene.
2: Nek sito sing gak manut nek sito.
1: Sopo?
2: Iku lho arek nom-noman sing arek rambut dandan-dandanku lho.
0: Gak gemel karo Mas Joko.
2: Wong tak kandhane ngene, mun-mun, kon upamane pemilihan petinggi iki sing kon pilih sapa? Milih sapa-sapa kate apa sih? Lho ngono ku moro gak katen gunem sih.
0: Lho muni ngono,
2: lha kok sapa sih? Lho la wong aku jenenge omare tak kandhane terang-terangan kon milih sapa? Dadakno kon muni omonge kasar. Lha aku erekene sik termasuk kancamu. Krungu wong ngono,
1: duduk-duduk gak percaya aku.
2: Kanggo salah-salah tak tunjuk kok kon. Aja kate abang-abangi barang sing ora-ora ta kon.
0: Nalika tak entak beri wisan ora.
2: Wale tak antem.
0: Arek kono temen arek.
2: Gak usah minggo sepisan sek wis.
0: Arek ngeloso.
2: Iya. Sepisan. Bareng ngono ku tangi sih. Antarane kuat menawa arek iku. Bareng arek ku tangi aku tapete wis mati meneng lenggang-lenggang. Aku diantem tiyo.
0: Terus kon
2: gak bales wis.
0: Kon. Ini
1: aku mosok percaya
0: carane jatuhno Arifin supaya rakyat iki milih karo Mas Joko.
1: Iya.
0: Engko kon wong loro nang omah njupuko dhuwit sing ewon tok.
1: Lho kanggo apa iki?
0: Njupuko petang karung
2: ngene. Dumno.
0: Sing ewon tok.
1: Iya.
0: Dumno nang rakyat. Kon wis lho carane ngedumno.
1: Guru ngerti aku.
0: Dhuwit petang karung tulis ana kabeh Mas Joko, Mas Joko, Mas Joko.
1: Mas Joko, Mas Joko, Mas Joko.
0: Kon ngedumno ya apa?
1: Ya didomna kan sita.
2: Lah, setahun gak mari wong petang karung arene.
0: Iki lak wayahe udan-udan deres.
2: Iya.
0: Engko nek wayahe udan deres dhuwit petang karung wis mari kok tulisi cemplungno nang kali, kenyutno nek ngono.
1: Lho maksud
0: dadi wong sing nang kali cek nemu dhuwit Mas Joko nek ngerti dhuwit Mas Joko sama dibuat nek kali ngerti.
1: Oh, iya.
2: Lah aku gak ngono caraku. Iku kurang singkat iku.
0: Iya
2: lek wong iku mang omahe pinggir kali, lek dhuwit sumurta jeding nang gak tau nyang kali ya. Aku menek kelopo. Tak tulis si Mas Joko aku menek kelopo. Ngenten yang angin gede. Lepas angin gede duit tak sok. Tak desa utangin ngalur ngidul lah. Tak mulai ah. Engkau kabe wong bisa nemu iku kok.
0: Nek kamu harus kenyut kan kali-kali. Cek roh nek duit Mas Joko sama kenyut-kenyut.
1: Iya lu itu sama perintah yang
2: bantah. Lah iya aku lah katanya ngomong aku enggak oleh.
0: Aja gegerannya kan. Kau ini ke menung sewa swelek kan ini.
1: Kono jare sing milih mek wong sitok sing gak milih usaha.
0: Terus meneh kok ora dhewe karo Mas Joko.
1: Iya.
0: Kabare wedok sing rupane ya oplak kepingin dirabi karo Mas Joko.
2: Waduh temen.
0: Tetapi iki Yanti adikne Arifin anake Gus Lurah. Gus Lurah ndoko. Iki saben-saben tak kirimi surat dhek gak gelem basi karo.
1: Waduh iya Mas.
0: Apa?
1: Lali aku sik rono. Kon niku gak entos.
2: Mengko iki balane kek.
1: Lho iya tapi ora kene sik aku tak ngomong.
2: Lho
1: iki perlu penting.
2: Lah masih penting aku ya kek ana weruh.
1: Lho iya ana kene ae engko lak krungu ah. Aku mang lak golek awakmu ah.
0: Apa?
1: Bareng ngono ana gek gerdu kono Mar. Tak delok ambe aku. Lho kok ana tulisan gek gerdu. Bareng tak waca kok Yanti bojone Mar Joko.
0: Ngono. Sapa sih nulis?
1: Lho.
0: Sapa kok ngene? Sapa sing arep wari-wari nulis nek Yanti bojone Mas Joko?
1: Tapi duduk aku.
0: Sapa rek?
1: Wis purane.
0: Korene saiki korene rek.
1: Lah iki diapakno, Mar?
0: Takane dhuwit.
1: Oh. Tapi
2: aku lek kate dikapak.
1: Aku yo. Aku wis
0: sebab nulis nek Yanti bojone Mas Joko korene rek tak takane dhuwit.
1: Iya, tapi engko dhisik. Bareng ngono aku ngerti. Lek iki tulisane arek cilik, lah bekase ditulis karo godhong toro. Lah gak patek ketoro.
2: Aku menghina, aku menghina.
1: Lah iya. Berarti kan gak menghargai ya.
0: Makane
1: mari ngono tak busak. Tak golekno cet MK sing gelap.
0: Wo sing bersinar.
1: Iya. Tak tulis sing wedi-wedi.
3: Yanti bojone Marjoko.
0: Kon sing wis ono.
3: Wedi-wedi.
0: Ngomong-ngomong.
1: Wah. Saiki teko doane ketok wis. Temenan. Ngene. Jan ketok temenan.
0: Ya ngono cek kesuwur.
1: Bar ngono mar. Aku gak lega aku. Gak lega sian. Mari Yanti bojone Marjoko. Terus ning sore tak tambahi maneh.
0: Kok tambahi ya?
1: Iya. Yanti bojone Marjoko. Temenan ngono.
0: Kok tambahi temenan?
1: Tambahi temenan. Berarti cek percaya kabeh. Lho. Lha iku dadi arek-arek wis
0: urane gak songke dhuwit akeh.
2: Lihatlah si soalnya ngomongnya tak reken beluk ke terang ini lah. Sing paling penting pengumuman sing di om aku ini loh.
0: Apa?
2: Aku mah gak kati merenya apa sebabnya kok nganti telat. Apa? Petentangan karo wong dinggenku wong setengah tuwek wong wedok. Kon kati nang dile kajeng itu nggini Marjoko. Eli, upamane Yanti ke nganti dirabi Marjoko biong iku kena diarani tumbole tutup le cocok.
0: Cocok ke banyak bener.
2: Mari ngono terus moro. Sampeyan niku krungu dugi sinten sih kok lancang-lancang? Sinten to ndoleh Yanti niku bojone Marjoko? Aku ro dhewe areke mari teko kene omong karo aku. Aku kurang seting nek gak dirabi Marjoko gak kate rabi.
0: Terus kon
2: ya Yanti muni ngono. Saestu ambok. Nggih pun yang ngoten, nggih kula kandhaken Marjoko kula ngoten.
0: Muni loro dhewe
2: kok. Aku dhewe kok aku kok. Pancene wong nggih ku waduh, muni ngene lho. Amen. Lho iya.
1: Saya percaya.
2: Lah aku gak gelem kadhe ngene.
1: Gelem pancene. Bagus. Bagus pengumumanmu.
0: Lapa kok nyepak-nyepak ya? Eh, kamari.
2: Lah sikil dicaki. Dicaki cepa mbek aku.
0: Ya ngono umumno.
2: Ya menggina mas aku dikasih 10 kate apa
0: kok. Spurane, spurane. Kek, mbek kamari gak iso ngekei duit akeh. Aku mek nggo duit seprapat mekan. Nah,
1: iku seprapat apa?
0: Seprapat apa biasa e?
1: Rapat iki lho mek an kon ngerti ya
2: rapat iki dibagekno awakmu sak mone iki lak luwian
0: kok ngerti lak Mas Joko muni seprapat seprapat juta ngerti
2: lho blaket temen blaket ambil ngekei aku gak tau titik paling-paling 10
0: apa gak gelem mon
2: gelem gelem kok
0: gak gelem mon
2: gelem gelem kok
0: apa kok nyuruh apa
2: Mas Joko Mas Joko
0: jambal gak iso musim banter Mas Marjoko,
1: Mas Marjoko.
0: Sepuluh. Eh, saya ini disampaikan jebol duit. Engko gawa kain, gawa sewek sing akeh. Rong perahu tua biro. Dumno nang rakyat.
1: Lu gawa perahu tua itu?
0: Iya.
1: Di dumno kabeh.
0: Dumno nang rakyat.
1: Iya.
0: Tapi janji nono, nek waktune pemilihan lurah gak gemile karo Marjoko. Dintek no sak balane.
2: Mas Reno aku le soal ngentek no wong temen.
0: Kon gawa anu. Honda aku gawan.
1: Oh Honda mu sing wingi.
0: Sing abang.
1: Iya.
0: Sing 100 cc sing biyen sing. Ka sing 100 cc sing
2: tas tuku.
0: Iya.
2: Kok sirang no kene?
0: Iya sing 73.
2: Lah ngono aku ya nyirang pisan padha ae.
0: Iki gawa Honda sing anu sing 100 cc sing biyen 100 cc. Kon gawa sing ndi?
2: Aku tak gawa Honda mendok.
0: Duh.
2: Lho, sing ana tebengan lho.
0: Honda bebek.
2: Lah iya, bebek lah ini enggak pati banter meng ngek ngek ngek. Nek mentok tapi ngos-ngos-ngos.
0: Oh, tak beri.
2: Aja ngomong kon kek. Kok titip iki gak kok ilang kok.
0: Kok gak sewe tak bawani.
2: Saking akeh duwe bingung deh kek.
0: Ah, domno duwe karo saya narek acai.
1: Saiki,
2: ayo bareng. Aja bareng aku isin aku.
1: Waduh, kon pola sing gak sepatuan.
2: Lha nang ngene api ndodono sikil. Sikilmu sikilmu jeber. Mulane kon brangus.
1: Oh, ya sikilmu iku gak tau weso.
2: Iki sikil piyayi.
0: Aja gegeran ae kon iki.
2: Aku njuk sewe kok.
0: Ge apa?
2: Lho, ya ngedumi wong kampung kari seprapat desa sing direndake.
0: Ya pokoke engko rong prauto sak prauto edang karo cokek.
2: Ngono ah. Yeah. Iku rekene ya engko pokoke lek wis selesai iku aku sore nang omah mrono. Tak kandhani lek sing bakal milih calone sakmene engko tak dodon awakmu.
0: Ya kabeh jare sakmene wong sak kampung do milih aku kan.
2: Lah mulane ku engko sampe gak milih wis tak dodon nomrene delok nek aku lek ngantem wong ya apa.
4: Temen ya?
2: Loh, iki rekene iki. Loh, biasa ya ngene iki.
0: Kalau kate gak nyajal aku, kalau kate
2: nyajal. Aduh kok. Kate ngantem kok. Sumpah gak ngantem awakmu. Nilokno wong sing tak antem-antem iku lho.
0: Lah apa? Loh. Blakrak ini liwat. Wis. Jelas waktune pilihan petinggi mesti kabeh milih Marjoko. Sebab cukup Bondo, cukup donya Marjoko. Lho aku sing heran Yanti. Padahal kabeh rek wedok kepingin dirabi karo Marjoko. Tapi Yanti sajajae gak gelem karo aku. Oh menghina karo aku. Gampang, pengapesane Gus Lurah ana bapak iki.

katile keliling kampung. Nyekel jombretan sing landep. Tangan kiwa nyekel kipo gading. Nyewa no petang bau gitu kipo dok. Nyenggelit sentolo batu telu. Batu ni sing ele-ele. Perlu nele bengi keliling lamponi rakyat cek gaulap. Cek lule sarkawi. Katik kita uang keliwer melebu kampung. Takoni sarkawi jegita kaya. Kiting wik sarkawi tu kumburi. Dilamponi serot. Babit wik jombretan. Jombretan luput serampang ambik sentolop. Sentolop luput duduk kipo. Pitung tahun kumat sekalori dok lah wis. Sakingan tepi kipo. 15 kilo bobote. Wingi sarkawi liwat. Liwat ngarepi sekolah taman kanak-kanak. Arek cilik liwat ketiban kipo terus bongko wisan. Repot iki. Mangkano karo Gus Lurah iki dipasrano aku. Abang biru kuning putih desa iki. Ojo sampe ono desa keruh kudu aman terus-terusan sasuwene sarkawi iki dadi kami tuwa. Mangkane ngadapi 17 Agustus iki. Mangkane desa membutuhno biaya supaya ngadakno keramaian sebab iki dino-dino ati 17 Agustus. Nekakno kesenian awake aku. Ono gedobrak tak tekakno. Ono wayang wir tak tekakno. Ono ludruk tak tekakno kabeh nang lapangan. Lapangan tak gede ki wis, rapet. Jok sampe ono arek sing nginceng. Nginceng patil jombretan cengeli. Bapak ni moro pendem di tengah lapangan. Ngono kok pasare nom-nom sing drong-gondrong iku. Padha bedel gedhe kabeh. Lah jenenge aku bapakne arek wisan. Tetak kampung diserano aku akal-akal ono arek sing gak genah, tak cegat kabeh mulih. Situ tak tempeling arek 30 maju bareng. Akal-akal ngeroyok nang Sarkawi. Wayung nang arek saiki ngeroyok aku. Arek 40 aku gak obah kontek. Ati obay apa aku ketindian onisor. Awang Sarkawi kekuatane pitu likur sapi punjul rongbeng. Sing rongbeng dikekno anake. Sing jenengi Marduoko iku. Sing gantengi saka wedanan. Lah bapaknya bian si nom gantengi saka bupaten. Perawan ada diceluk gak gelem dengkulnya duduk jombretan. Mulih peok wis. Apa nih? Mari ngono buyar keramaian. Nekano kemidi lorsot aku. Jiri arek nom saiki jiri wong saiki bisa kopi. Tak tekano du geruduk filmi rame biskupi rame. Wisono ising salah endaga karuaruan ganggu. Pas keliri pas disuwek. Tak cegat mana ini pinggiri kebun mbak aku. Orang tak takoni mor tak duduk iki po kabeh mbak aku. Wah arek ono arek 10 maju bareng geruduk. Aku gak mundur gak maju. Ati apa lek mundur lek maju aku kepepet ngene. Aku ya terus meneng ati yo. Mangkane iki pilihan lurah jok sampe kene liyane. Lek ati Sarkawi ngadakno pertunjukan ngadakno ramen-ramen. Wong kampung kan sing nonton. Sarkawi metu, jam 8 isuk metu. Tari ae penduduk. Engko nonton tak gak? Nonton tak gak? Kadek muning gak? Pentung cengele. Lek lanang di pentung. Lek kadek wedok, gak muni gak nonton, tak gundul sing ricik. Cek ketoro iku sing gak manut karo pimpinane Sarkawi. Apa ini luputi ngono tak garet ambil arit badu'i. Lurai muring-muring tak senggreng semaput lep hitung dino'i.

0: Arek iki nandi ae nggulu. Ole.
1: Kali, Pak.
0: Yo, opo kok nggulu berusaha ngene?
1: Apane?
0: Sabukmu sing tak tukokno. Nggih benik iku mbok lonceng batu siji iku nggih benik. Cek gagah ngono.
1: Oh, ketorone anake
0: Sarkawi.
1: Bener, Pak. Meneh tak gawe aroseku tak gawe benik kabeh.
0: Sing cilik iku golongan batu siji. Kene ndandakno. Oh. Tuku lonceng beker iki timangan. Ngono, iya.
1: Kupeting.
0: Lonceng beker iku. Masih kanca kanthi lonceng iku padha mbek amal, malang kerik tok nek telon jam piro iki ngenteni Marjoko. Marjoko liwat wis sero jam 1 ngono. Ngono lih.
1: Iki aku butuh duit akeh, Pak.
0: Eh,
1: sing ewon tok ae petang karung.
0: Duit. Lan ludah nek buritan kok.
1: Kalau dina
0: iku lak tak juglan jero tak mester. Lagi ada duit, nur tak uruki tanduri di gedang tadi gak ketara lek simpenan duit. Delon lek bengi rame kaya apa iku?
1: Apane?
0: Iku duit cilik campur duit gede geger iku.
1: Kok gak gelem dicampur apa?
0: Gelem karepe.
1: Ah, duwite sapa?
0: Oh, duit Sarkawi. Bapakne sapa?
1: Oh, bapakne
0: Marjoko. Ngono lho, Lih.
1: Iki rupane Arifin melok nyalono dadi lurah, Pak.
0: Sapa?
1: Saingan karo Arifin anak Gus Lurah.
0: Digedhe kuntune ya.
1: Ojo, ngene, Pak. Mulane aku ndek siasat.
0: Siasat yo apa jajak bapak ni?
1: Adikne Arifin tak rabine, Yanti.
0: Eh?
1: Yanti adikne Arifin tak rabine.
0: Ora nanti rabi ta?
1: Ya jelas ngono wis. Yanti tak rabi. Arifin mesti mengundurkan diri gak dadi calon petinggi.
0: Atret.
1: Oh, kuatret ya, Pak.
0: Ayo mundur
1: ya, mengundurkan diri, Pak. Lagu surah sak keluarga jelas milik karo Marjoko.
0: Karepmu ngono?
1: Lamarno aku.
0: Oh, niki.
1: Lamarno Yanti.
0: Karepe durung keturutan arek enom saiki yo ngono iku.
1: Apa?
0: Rabine didhisikno. Engko lek bojone nangis, anake nangis melok drenging pisan. Lumbae karo karuan ayo sapa digelut mbek aku. Keneri melung-melung sambate.
1: Lho wis jamane Pak saiki nyambut. Nyambut gawe kari rabi di dhisikno.
0: Lah blonjo.
1: Lah duwe Bapak Sarkawi digawe apa?
0: Bapakne sing blonjo.
1: Lah ya apa?
0: Oh, jempol tong iya nak. Iya bagus. Bagus bener sing mikir blonjone bojone anake. Bapakne. Iya, njuk rabi piro kon sandekan.
1: Lah aku pertama gawe menghadapi pilihan petinggi. Rabi siji ya dhisik Yanti.
0: Mumpun
1: nek wis dadi petinggi rabi mana sandean limo kayak gelangsaran
0: ojo limo rong puluh tapi rong
1: ada perlu ya
0: apa ini bisa karep mumili ya arek sing ngendi kok takok no tadi bapak ini gak nerima lamar aku tak jabuti brengosi ya
1: lamaran Yanti Pak
0: kok ini gue kepeduk bapak tuh kok ngerokok cap gudang uya ya apa
1: ya itu serokokan gudang apa gudang garam kok gudang uya
0: nah, iya tunggale garam itu apa sih.
1: Oh ya,
0: iki cap kancing lawang iki mah.
1: Apa cap kancing lawang?
0: Iki wacana.
1: Grendel utama.
0: Lah iya grendel tak kancinge lawang le.
1: Wah, bapak dipek sing penak-penak tok. Lamaran, Pak.
0: Nih.
1: Yanti lamaran.
0: Temenan aku ni.
1: Tapi awas Pak, sampe gak diterima lamaran iki. Sampe Marjoko anak Sarkawi ngelamar gak diterima. Isin lho, Pak. Simbah aku isin sampe koncol.
0: Rabi tadi kowe. Ayo are.
1: Tati sapa?
0: Ku sik ke anu bapakne kancaku.
1: Lho sop, tati sing diarep.
0: Arek cocok kowe wis pai kulo rambuté saene ku.
1: Ayo are.
0: Ayo are.
1: Saiki ono diarep.
0: Mati.
1: Wah. Wah. Arep mati kok ditawakno.
0: Lah iya kok semunggu urip pantes dadi bojomu.
1: Semunggu urip. Engko nek semari aku rabi, Pak. Riko rabi ya, Pak.
0: Wah, aku milih rondo sing lemung ini.
1: Eh?
0: Milih rondo sing lemung.
1: Wah, Riko, wot milih apa?
0: Rondo.
1: Rondo, sing lemung. Wot milih sing baduk jembar.
0: Iya. Tegen ini pantas yang melaku gagal.
1: Itu loh. Iya jahe loh, bakal rujak.
0: Hah?
1: Iya bakal rujak.
0: Moh, wis tau tak gebuki.
1: Apa?
0: Nah, tak gudo muring-muring tak gebuki.
1: Ya bener, itu panjang. Lah, siapa sih gudo kali? Muring-muring.
0: Long Sarkawi.
1: Bapak ini sopo?
0: Marjoko.
1: Lamaran Pak?
0: Yo, mulia.
1: Siapa diterima
0: lho, Pak? Arek blenga-blengae koyo ngono. Yo iku arek ganteng. Entah hayang-hayangane ganteng lah wis. Iku potongan Arjuna telon ini. Bapak ini kaya gini, pancene anakku tahu jual namanya situ. Mbok ini wis bongko wisan. Arek sampai sauno gede ini bongko, gak tahu kirim surat gak apa. Lali karo keluargane, ya semoga-moga lependungane wong tuane yang lamar diterima.

0: iki bapak ini buca-buca iki mau kok prensi ya meniki ning mule iki lho. Kuatir iki mung nek nang njaluk surat apa-apa ngono lho. Kok ya meniki ring ora ning mule iki nyang apa wae lho. Jam pira to, Pak?
1: Kami tua durung rene.
0: Durung.
1: Heh?
0: Durung.
1: Bayan.
0: Bayane durung rene lho, Pak.
2: Iki mau lak kopring sih. Sing mestine aku rak mengajukan leren.
0: Banyak apa to, Pak, kok mengajukan leren ki lho.
2: Lah iki wis pirang-pirang mulan wis tak idam-idamno nek aku iki arep njauk leren. Soale ora kok jere soal aku iki menyalahi karo pemerintah ora, nyalahi marang rakyat ora. Ning sang tenagaku wis tuwa, aku njaluk prei ben diganti marang bocah nom-nom.
0: Anang rakyat kene iki tak titik-titik iki kok setuju nang sampean dhewe iki lho, Pak.
2: Iya nek kabeh rakyat iki setuju karo aku. Nek aku sing njaluk leren, ora kok sebab aku melukai hati rakyat ora. Aku sing njaluk leren.
0: Iki bayan.
2: Kalau lembrehan ngene iki ya.
3: Sida konferensi sampean mau mari konferensi.
2: Kalau ndelok terus saya.
3: Awang iki mau kali keliling kampung niku lho. Kali ngrungok-ngrungok akeh ngomongi tiyang niku.
2: Ya apa suarane wong kampung yen?
3: Wah ngileke calon ini ngoten nggih mboten enten malih sing dipilih nggih anake dhewe Ripin niku.
2: Sopo?
3: Nggih Ripin niku calon sing jago tiyang. Cuma mawon kula niki ising ngrungokake ngomongi kami tuwa niku.
2: Lha apa? Kenapa?
3: Waduh lonten prapaten gembor-gembor. Durasi lek mboten milih anake sing digedhek sing dibubuti idepe
2: sapa yo
3: kami tuwa niku isin-isin lek ngomong
2: sakali
3: waduh lek mboten kula niki sampe melok isin padha pamongi
0: sing apa nek ngono lho Pak koyo ngene
3: iki wis gak apa-apa lho lek ngomongi kami tuwa niku bacut panjeni ora angen kula dhewe niku
2: ya jarno gak apa-apa gak apa-apa wis
3: lha mboten napa-napa napa wong tiyang niku
0: kayu demi
3: kon ta monggo.
4: Rasamu sopo?
3: Apa juga kursi?
0: Ayo.
4: Lunggu. Kirin-kirin pasti gatel kabeh awak.
2: Apa keroken ah?
4: Kudu gebuk mawon nanti ya.
2: Kok kudu gebuk ya apa sih?
4: Mari ini lek tiang buat rumoso salah di gunung tiang. Buat ini aja yang gegeli wong.
2: Mesti gunan sop. Terus apa gelem kok salah kon gebuk iki kok
4: gelem gebuk wong gatel kabeh koyo kene rawi ngeten.
3: Kene-kene.
2: Muring-muring ya muring-muring, tapi ya lungguh di sini.
4: Senang aja no sampai ini pun leren dati lura ini sampai lak kulo ajen. Pun sampai enten songgo rugi nopo-nopo, senang tanya enten jago-jago ngeten-ngeten. Pun ngereken, tapi saat ini pun ngereken ngomongi tiang. Lek sampai-sampai ngereken ngomongi tiang, ini kan dati akan buatan karuan. Akhirnya ngalor itu, ngalor.
3: Kon niku ngomong ana ngarepe Gus Lurah iku rumahmu ngomong tak tari-tari kon niku. Ngomong masih bathi ngene-ngene apa kok kon.
4: Apa?
3: Ora ngajeni karo lurah e ngomong sing anteng apa kok gak iso
4: ta. Mosok kon kenal ketaku ke biyen niku sik lali. Ciri wan cilik lewo dikomati sorme kono lan. Ojo gelo wis carane. Tangge kan lho.
3: Iya,
4: tangge. Lah iya ya. Wah. Karepku iku ya apa?
3: Ngomong iku sing anteng. Dadi ngajeni karo sing jamong-omongan iku.
4: Karepan kula niku mun sampe enten napa-napa, tapi lek kebayang carane mosok yen amalian. Tapi lek kebayang iku terus menjaga kene cak.
3: Ngomong sing ana bareng manuk-manukan ae kene. Ngomong sing gak ngene-ngene apa kene. Halah kok ta apa?
4: Kok niku sing gak ngerti ciri wanci lelewa dikomati surme jono ulane. Ojo gelo wis jare tangge Kang.
3: Iya.
4: Angge yo. Iya ya. Wah. Ngoten iki mosok genah, kake adu-adu sing mboten genah. Mungkin lek enten rakyat di kulon. Ngulon, enten di etan, ngomong etan. Ngulon etan, ngulon etan. Apa?
3: Anteng tangane sendak kok ngene-ngene. Kau ni ku manyalan tak ya apa
4: kau ni. Kau ni ku jadi kain tu sejenis sembarang uang kau leh bayar apa.
3: Leh
4: kemajuan ini kampung-kampung terserah dan kulo. Tapi Semarang kantin ini boleh buatan digenarkan, buatan itu saya ngapung dan akhirin
1: itu. Yo.
3: Koniku gak sih, gak tangane si cile si ngobah. Koniku gatelan lah ya apa koniku.
4: Kau nawis tak kandani. Le aku ini ciri banci ini mau dikomati, ojo ngejak keker ambil aku. Sembari sor mejo. Eyan, kok ngole sih?
3: Wah, paling sor mejo no gini aja yang boleh.
4: Wih, saya ini gak sor mejo. Isor wipet no ulani. Jok cerewet wis cara nih. Lin yan. Mejo lo lin.
3: Moh.
4: Duh, lin.
3: Bakah.
4: Gak gelem.
3: Moh,
4: kali ye. Pancen lek kon iku gak kenek dieman kon. Tak cak kon mang wadul apa nang Gus Lurah?
3: Wadul apa?
4: Ati kami tuwa gembar-gembor, kami tuwa gembar-gembor. Lek kon njen gak kenek dieman jadi saklak citokmu. Lho,
3: kampo disaklak apa?
4: Jadi gede kon.
3: Gede
4: kon. Gede kon.
3: Mana ni? Gede kon. Mana ni? Gede kon.
4: Wis. Wong kon iku omong mutok yo. Nyaklak-nyaklak digopoe manelik, manelik, wis. Mentol lo taten kancane dhewe, ngelek geger kali wong liane boron. Sebab tunggal perabot, tunggal pemimpinnya tiang kampung. Lelepas gegeran, lelepas gegeran, lelepas gegeran. Tambo ten pantos. Lah sumbarmu gak cocok. Tapi ini saklak yo plek. Lah kono ora digopoe yo manelik, manelik, manelik, wis. Nyun sewu Kang Lurah. Kulong pun sampai nangani tiang. Elor kampung elor, buat semi. Kulo jundu. Kulo jundu ngeten, rambutnya sampai saniki mboten saged cukur.
3: Sing gak saged cukur ning. Kang jundu.
4: Nggih.
3: Lah apa pangene buat semi niku bonongen.
4: Mboten ilang ngrengaken omong kula. Anjene kok niku gregetno temenan jene. Warang kalir. Benik kelo koi.
3: Engket sama
4: lu. Wong bojo gegeran opo. Kon iki wong pamong. Lah terus kon tukaran ae. Iki nek sampe rakyat iki krungu. Wong pamong sing ngono lah rakyate meneh gak tawur ae.
3: Ter iki.
0: Mesti ya ora pantes lho,
4: Pak. Apa ter iki? Apa ter iki? Wong bener muni ter. Omongmu sak karo-karuan ngono iki. Aku ngomong karo kon.
3: Ter iki.
4: Wong pamong apa mana kau ni kami tuwo, sing gelap menai pengertian kalau wong sing orang ngerti.
3: Pergi.
4: Lain wong sing gak ngerti-ngerti kau menai pengertian, iku cocok lo gumu mana kau ni pamong.
3: Pergi.
4: Huga.
3: Kok terai kau ni? Kau ni ngomong apa kau ni?
4: Lo lagu Gus Lurah ngomong, iku lah yo di bener, nolak bener.
3: Bener yo bener kok terai.
4: Aje ni kupingmu sing sisian.
3: Oh.
4: Aku mau muni apa?
3: Tergi kenapa itu?
4: Bener nggi.
3: Apa?
4: Ancene kuping ngegubek ya apa?
3: Wong yo mbok ngomong sing genah
4: karo wong. Dadi tiyang niku lek Semarang pitungan griyen karena kula pun sampai enten-enten.
3: Iya pancene. Kula dhewe niku isin lek padha pamong ini sampai dicelak kali rakyat ini kula
4: isin. Lah sampai rundingan iki lho kok iki nang kiri desa niki yo nopo.
3: Iya iya iya.
4: Lelek kebayan mboten tan sang ngejak geger mawon.
3: Aku masih geger lan
4: iso nopo ta lek dipikir. Wis sampe tukaran.
3: Wadane eling-eling wong ora tau tuku rokok, ya aku rumah
4: sampean kon tau tuku.
3: Aduh, pancen durung pake tuku.
4: Lho. Kapan rokokan masa pantas ngoten niku? Apa jagongan? Teno mangi ngoten gemah.
3: Apa gemah?
4: Digegem jagane di omah. Maling celuring iki anjene.
3: Aja kok rokok timbang ganjil karo loro ta.
4: Waduh lek kon kebacut antenian.
3: Bacut apane kok ya gentenan wae.
4: Gentenan kapan kon ngekei aku?
3: Ya durung pancene.
4: Oh. Kau ni kau jangan ngeremeh no temanan sini aku.
3: Ngeremeh ni gula apa?
4: Tadi korek kau korek ke sana ke itu.
3: Timbangannya bolak balik ngorek kau ni.
4: Ada ni cetuk geni itu kau lah.
3: Kuping dhewe.
5: Koreng lho.
3: Oh. Are iki nggih kelakon dhewe ta ya apa?
5: Dukun.
3: Wegah-wegah kok.
5: Kuping dhewe.
3: Pancene setro ledok niki. Oh, kustro ledok iki.
5: Sut gelem mangan gak gelem nyambut gawe. Sudi tandang doyan badok setro ledok iki.
3: Pinter pasaranan kok niki ya.
5: Lah sinten sak kawi niku? Wajingan tengi kok pancene.
3: Bisa, kula niki yo nopo sih? Konferensi niku makili sampean monggo bareng.
5: Iya,
3: mosok pantes kula pun dugi ndur ngriyane ndoro setene tasik silo nih sore jowar nih.
5: Lah apa niku?
3: Tumbas dawet.
5: Iya ya,
3: Don. Kon jadi waktu konferensi karo kami tuwa kok jadi silo nggone jowar iku lha apa? Tumbas dawet.
5: Nah,
3: lah apa tuh dawet iki? Pangelake mboten lumrah niku. Ya apa, Pak?
5: Pakaian dinas iki lho sepatune dikempit. Gak digawe, mboten digawe.
3: Tuh karo gawe ya. Ongkep.
5: Lah digawe lho ya apa sih iki kok?
3: Atimbangane sik ngringet kula niki.
5: Dene wong gendeng lek kon niku. Pakaian seragam iku perlune ya nek ngadepi konferensi, iku ngadepi dinas.
3: Oh, kuwi pancen iki pancen.
5: Lah nek ana ora, gak dinas gak seragam.
3: Lah ngene
5: waktu dinas gak digawe.
3: Lah ngene iku ta.
5: Wong ten sawah mrujul nggih pakaian dinas. Jebol pohong nggih pakaian dinas.
3: Aja uga oleh iku disalahgunakno malian iku.
5: Ngoten ngeloaken kula, lha witaken lek enten warung niku, ngotok nyat pakaian dinas lungo, ngotok nyat lungo, lungo, ngotok, lungo, ngotok, lungo.
3: Oh iya. Kon niku ngomong tang ide kawul kon niku.
5: Milono kon niku.
3: Iki mang ini wae ya.
5: Nggih.
3: Aku iki mulak makili konferensi.
5: Nggih.
3: Sing mestine aku iki wis leren.
5: Lho nggih, terus yo napa?
3: Lah sarene ganti ku iki durung ono.
5: Nggih, nggih.
3: Dadi sementara iki kampung iki sing tanggung jawab. Ya.
5: Nggih.
3: Lah terus tak sarano karo Pak Ten. Sarene arep pilihan lurah.
5: Nggih.
3: Iki sing penting kudu mbentuk panitia desa dhisik.
5: Oh, nggih.
3: Nggih. Lah terus isine sedeng pun nanti dilaksanakan pilihan-pilihan lurah. Iki aja sampai ana wong-wong pamong sing mempengaruhi karo rakyat. Tapi wong sing sengaja milih iku cek milih sok metu sangka pikirane dhewe sing suci.
5: Sinten sing ngomong kate enten sing anu rakyat
3: iki aku.
5: Sinten sing kandha agen den kok kandha agen.
3: Kandha agen. Iya aku iki kandha.
5: Nek enten penduduk sing celo Medan,
3: dadi aku iki kandha.
5: Kula ilangane kuping.
3: Dadi gak oleh cara paksaan. Ya,
5: mungkin
3: aku iki kandha. Nah, contoh suaranya wong iki kabeh iki tujuane nyangen aku, tapi aku gak apa gak begitu percaya. Tapi gak percaya sampai teko kono ae. Iki terserah karo panitia desa. Terserah karo rakyat. Sebab sing gawe lurah iku rakyat. Ngono lho. Mulane kuwi dileksanakno pilihan lurah, ojo pisan-pisan gawe pengaruh sing ala karo wong-wong iku. Oh, gerai. Oh. Kok niku ngomong tak kucing-kucingan ngono.
5: Nggih, ngono lho maksude iku. Singkat padat berisi. Kok niku dadi staf desa tapi ora tau ngrungokno siaran di radio Keplek Indonesia iku.
3: Apa Keplek Indonesia iku? Kok kan ngarane mencong kabeh ngono, Keplek Indonesia.
5: Delon, lek siaran pedesaan barang iku. Saudara-saudara sekalian, dengan blunder 140
3: blunder ya aku sih ini blunder lampu nih
5: boleh siaran itu di rumah no. Cuma kon waya no siaran di radio nunu bohong lu putih nunu nonggol ya dipikir ngerti ini masuk pantas masuk genang ngerti ini mungkin ini kulo rame ini ngecak kegeran terus
3: ganda nono pancen gak ngerti
5: kulo masuk kirang-kirang pun ngandani kali sampein-sampein pikir tak waktunya jengi kompresi pakaian rusuh kulo kengen gay pakaian kulo.
3: Tapi kebaya ni tak sedereng biro sorum mong sama awon. Wajen ini kuti cemerlang.
5: Kau pasal joko ya?
3: Kau ni pelawak kau ni.
5: Kursi tak kaya ni joko.
3: Aku jadi lungo kene kau.
5: Lungo kau?
3: Ngomong acek lungo, acek lungo. Gatuh
5: tak jauh. Masuk pantai. Laporan lah. Katilaporan
3: aku. Ngomong sing kenal. Ngadek jo ngadek. Lungu ya lungu. Ni gula ngeh tentang lura.
5: Jawab siapa?
3: Kula niki timbangane geger-geger kalih pamong. Dadi contone rakyat niku nggih mboten apik.
6: Yo,
3: sebab upamane pamong ini kita beri geger nyuntut teng rakyat lho. Lek rakyat niru kalih pamong ini lho yo napa basane.
6: Melek.
3: Lah ngoten ta. Dadi upamane wong niku elek api lek diarani pamong niku lak kanggo nyetir kampung utawa desane. Lah ngoten ta. Terus iki yang niku.
5: Mati ya.
3: Apa sih kau?
6: Bukan lo, bukan ni kon.
3: Aku sering ngalir ini kon itu.
2: Kata males kan?
5: Ini wong goblok sampai muni ho.
3: Kene rumetumu kon.
5: Gak apa?
3: Lewong kon metu kene. Coba kon ngilang kon gak ro bayar.
5: Biyen kula saged ngilang. Ngingeten Gus Lurah. Persoalan desa niki kampung-kampung sing wayahe sampeyan perintahaken ke nyabut wuwung ajeng 17 Agustus niko. Lampun sukses niku.
6: Ya, ya,
5: perintah
6: ya.
5: Kulo. Sanes perintahe kul niki. Pun kape kulo perintahe. Kejawi saking niku, kulo enten perlu ni penting ten sampeyan secara pribadi.
6: Oh, kate butuh duit lah.
5: Sanes kami tua antarane kepala desa utawi RK. Tapi sarkawi antarani sampian
6: ngoten lho. Iya ya perlu apa sih?
5: Duh,
6: paten duwe gawe ta.
5: Nggih, Cang, iki mulakan kula rundingan kali sampean.
6: Iya wis engko tak bantu.
0: Kondo apa sak durunge. Kondo dadi aktif secepat-cepat.
5: Mriki ta, Yu? Mriki ta?
0: Iya, iya, iya.
5: Kursine sampean gowo. Bojo sampean iki meh koyo Yutumi ah.
6: Kok kok kok tumi ayu. Kok njuk itu kok Solo kok tumi ah.
5: Solo.
6: Kok Solo iki kampung Klaten. Apa kok niku
5: tumi kula tumi ajalan.
6: Kok ya kuso kene.
5: Kuso saling jeneng pengawas dulur.
6: Kok niku kok Solo iki.
5: Niki ngeten lurah kalian Kang Lurah. Abot-abote kula niki ditangisi anak. Eh? Pirang-pirang dino kulo niki pun gak ada pikiran buat bote kulo niki ditangisi anak.
6: Lah, jaluk sandangan ta anakmu?
5: Waduh, lelek sandangan iku wingin ane kulo tukokaken.
6: Apa jaluk motor?
5: Aduh, lah motor papa deh muri nih kok. Yamaha, Suzuki, Honda. Buat nenten bani.
6: Lah nanti bani.
5: Sandangan.
6: Lah ditangisi persoalannya apa?
5: Ngeten lho. Terang-terangan kulo niki cing takon kada sampean. Yanti ni kumpul nenten sing duwe napa dereng?
6: Kowe sono iki.
5: Sinten?
6: Eh? Lah aku karo ibune ya apa?
5: Wong sanes iki kumpul nenten sing nakokaken napa dereng?
6: Wis.
5: Sinten?
6: Lah kanca-kancane beni sitakon.
5: Sanek pun gak

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami menghantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari. Akhirnya dari kawasan Jalan Jati Panggung 58 Malang, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 17 bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Candipanggu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Geraha Siar Candi Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan tentu saja siaran kami bisa Anda akses cukup dengan mendownload RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau juga bisa Anda akses melalui audio streaming kami di rri.co.id. Kami akan menghantarkan beragam acara dengan serangkaian program yang tentunya sudah kami persiapkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahyaning Ati yang akan dilanjutkan nanti pada pukul 6 dengan program acara Warung Gaul hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pukul 10 hingga pukul 13 ada program acara Catur Laras siap menemani Anda, dan pada pukul 11 hingga pukul 12 dalam program Catur Laras kami siarkan setiap hari Senin hingga hari Kamis, yaitu Jagongan UMKM. Pukul 13 hingga 14 setiap hari Senin hingga hari Jumat ada siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara. Dan tentu saja masih banyak sekali rangkaian program acara yang kami persiapkan untuk Anda pada kesempatan hari ini Jumat 17 Juli 2026. Untuk itu pastikan Anda tetap stay tune bersama Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Bu Dewi beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Panjenipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini Jumat 17 Juli 2026 kita bisa berjumpa. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan juga hidayahnya kepada kita semua. Dan salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, senang sekali dapat menyapa kembali Anda dalam program kesayangan kita Dialog Cahyaning Ati pada kesempatan hari ini yang akan mengangkat tema yaitu amal kecil yang mengantarkan ke surga. Dan tentu saja bersama narasumber setia kami setiap hari Jumat ada Ustadz Nur Kholis SE yang sudah rawuh di penghujung telepon. Jadi langsung saja kita sapa beliau yang sudah hadir di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Demey.
1: Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, suaranya oke, agak saya besarkan sedikit. Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah Pangestu, berkat doa jenengan dan semua. Jenengan sehat Bu Demey?
1: Alhamdulillah sehat. Sudah lama sekali ini ya saya tidak. Baik Pak Ustadz, ini tema kita menarik sekali ya, yaitu amal kecil yang ternyata bisa mengantarkan kita sebagai umat manusia, bisa mengantarkan kita ke surga begitu ya. Nah, kira-kira seperti apa nanti saya langsung saja ya Pak Ustadz karena keterbatasan waktu. Sekali lagi terima kasih atas rawuhnya di Pro 4 Tera di Malang dalam kajian keislaman Cahyaning Ati. Monggo Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih Ibu Dime waktunya
1: nggih. Siap, sami-sami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asirul hadirin wal hadirat rahimahumullah. Para pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan semesta alam, dialah yang masih memberi kita umur, kesehatan, dan kesempatan untuk mengisi hari-hari dengan amal terbaik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang mengajarkan bahwa keimanan sejati bukan hanya terlihat pada saat-saat tertentu, tetapi terus hidup dalam setiap waktu. Tema kita kali ini yaitu amal kecil yang mengantarkan ke surga. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, izinkan saya membuka kajian pagi ini dengan sebuah kisah hikmah yang syarat makna, sebuah renungan. Bekal yang kita siapkan hari ini, itulah yang akan menemani esok hari. Ya, bekal yang kita siapkan hari ini, itulah yang akan menemani esok hari. Dikisahkan dalam sebuah riwayat dalam Sirah Nabawi ya, tapi kisah ini bukan sahih ya Bapak Ibu. Ada seorang raja yang terkenal bijaksana. Suatu hari ia memanggil 3 orang menterinya. Kalau raja itu kan ada menteri-menteri. Wahai para menteriku, ya ujar sang raja, hari ini aku mempunyai sebuah tugas untuk kalian. 3 menterinya dipanggil ini tadi. Kemudian 3 menteri itu menundukkan kepala, ya, di hadapan Paduka, seorang raja. Kami siap melaksanakan perintah Paduka. Raja kemudian menunjuk sebuah kebun istana yang sangat luas. Di dalamnya tumbuh berbagai macam pohon dengan buah-buahan yang ranum, Bapak Ibu. Atau apa, busuk ya. Atau tidak dikatakan sudah matang, sudah dimasak di pohon. Ya, itu ranum. Pergilah ke kebun itu. Isi kantong kalian dengan hasil terbaik yang bisa kalian temukan. Tanpa bertanya apa maksudnya, terus ketiga menteri tadi segera berangkat. Ya, namanya seorang raja, wajib untuk segera diikuti. Menteri pertama adalah seorang yang jujur, amanah, dan setia kepada rajanya. Ia berkata dalam hati, ini adalah amanah. Ya, dalam hatinya sang menteri pertama ini tadi, aku harus mengerjakannya sebaik mungkin. Ia berjalan dari satu pohon ke pohon lainnya. Buah yang kurang matang, ya, yang busuk itu tadi ia tinggalkan. Buah yang mulai busuk tidak ia ambil. Ia hanya memilih buah-buahan yang paling segar, paling manis, paling baik, ya, dan paling bagus warnanya juga untuk memenuhi kantongnya atau karungnya, Bapak Ibu. Oke, menteri yang pertama. Kemudian berbeda dengan menteri yang kedua. Ia mulai merasa lelah. Ya. Ah, yang penting kantongku penuh. Raja pasti tidak akan memeriksa satu persatu. Akhirnya ia mencampur buah yang matang dan buah yang busuk. Gak kirane dicek siji-siji. Ya, seorang raja kok. Ngapain? Ya, akhirnya dedaunan pun ikut dimasukno. Ya. Baginya yang penting kantong terlihat penuh, dipenuhi kantong karung itu tadi. Nah, itu yang kedua, menteri yang kedua. Nah, sekarang ada pun menteri yang ketiga, Bapak Ibu. Jauh lebih buruk ternyata. Ia tertawa kecil sambil berkata, untuk apa susah-susah memetik buah? Bukankah yang penting kantongku tampak penuh, hampir sama dengan yang kedua ini. Ia lalu ia mengumpulkan alang-alang. Nah, dimasuk no satu. Rumput kering masuk. Potongan kayu, areng, semua yang baik, yang buruk-buruk dimasukkan semua. Bahkan batu-batu kecil, kerikil semua dimasukkan, biar berat. Dalam waktu singkat kantongnya telah penuh. Ia pun pulang dengan perasaan puas. Ya, akhirnya menteri satu, dua, tiga, sudah. Kemudian tiba pada keesokan harinya, besoknya ini ya, ketiga menteri itu tadi berdiri di hadapan sang raja untuk menyerahkan isi kantongnya itu tadi. Mereka menduga akan menerima hadiah atas tugas yang telah ia selesaikan. Kan seperti itu. Cuma dikasih tugas mengumpulkan buah di kebun depan. Namun yang terjadi justru di luar dugaan, Bapak Ibu. Ternyata raja setelah mereka menghadap, raja tidak membuka satu pun kantong mereka. Ya, raja itu tadi tidak bertanya apa isinya. Loh, kan ternyata temenan, gak dicek kan? Ya kan, sesuai itu tadi. Kemudian akhirnya beliau raja ini tadi hanya berkata kepada para pengawal, bawa mereka. Masukkan masing-masing ke dalam penjara yang berbeda selama satu bulan. Pisah. Satu orang, satu penjara. Lah, waduh, ini ketiga menteri terkejut padahal sudah melakukan itu tadi tugas. Ampun, paduka. Sama-sama bingung apa ya ini kira-kira salah kita. Saling tole-tolean orang tiga ini, menteri ketiga ini tadi. Tetapi perintah raja tidak dapat dibatalkan, Bapak Ibu. Lalu sang raja menambahkan satu syarat. Tidak seorang pun boleh membawa makanan ataupun minuman. Mereka hanya boleh membawa kantong yang mereka isi sendiri waktu saya perintahkan kemarin. Nah, yang termasuk buah-buahan di kebun depan itu tadi. Nah, ini akhirnya hari-hari pun berlalu. Menteri pertama, hidup dengan tenang. Setiap hari ia menikmati buah-buahan segar yang telah dipilihnya sendiri. Kemudian, sebulan kemudian ia keluar dari penjara, ya, sudah selesai menjalankan penjaranya tadi di penjara, itu dia dalam keadaan sehat karena kantongnya dengan buah-buahan yang sehat, segar. Nah, terus menteri yang kedua mengalami penderitaan. Buah-buah yang busuk mulai membusuk seluruhnya. Sebagian tidak bisa dimakan, ya, karena kan antara busuk dan matang itu tadi. Sebagian lagi membuatnya sakit, ya, karena bercampur kan buahnya tadi. Ketika keluar dari penjara, tubuhnya kurus, Bapak Ibu. Lemah, lemes, dan penuh penderitaan. Itu yang dialami menteri kedua, berbeda dengan menteri yang pertama, sehat. Nah, terus bagaimana akhirnya untuk menteri yang ketiga ini? Nasib menteri yang ketiga, ia membuka karungnya, kantongnya itu tadi. Isinya hanya rumput. Ya kan, tadi sudah dimasukkan semua kayu. Ya, arang semua, pohon, apa alang-alang, batang-batang kecil dimasukkan. Batu, tidak ada sedikit pun yang bisa dimakan. Akhirnya hari demi hari ia menahan lapar. Hingga akhirnya ia meninggal seorang diri di dalam penjara. Beda dengan menteri yang satu dan dua. Kemudian Bapak Ibu, setelah masa hukuman selesai, sang raja memanggil dua menteri yang masih hidup. Ya, menteri satu dan menteri dua. Yang satu sehat, yang satu menderita. Yang satu meninggal. Gak dipanggil yang tiga ya, yang dua itu tadi. Dengan suara lembut, sang raja berkata, "Tahukah kalian mengapa aku melakukan semua ini?" Nah, keduanya menggeleng. Ya, gak tahu apa maksudnya. Raja melanjutkan, "Kebun yang kalian masuki itu adalah ibarat dunia. Nah, buah-buahan yang kalian kumpulkan adalah amal-amal kalian. Sedangkan penjara itu adalah gambaran kehidupan setelah dunia. Ketika seseorang hanya hidup dengan bekal yang telah ia persiapkan." Ya, kata sang raja. "Apa yang kalian kumpulkan kemarin, itulah yang kalian nikmati hari ini." Ya kan, ngunduh. Sahabat pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kisah ini hanyalah sebuah hikayat penuh hikmah, pesannya sangat dekat dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Faman ya'mal

ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, setelah wafat. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu selama Allah masih memberi kesempatan hidup di kebun dunia ini, marilah kita memenuhi kantong amal kita dengan sholat, ya, sholat yang khusyuk, sedekah yang ikhlas, zikir yang tulus, dan akhlak yang mulia, adab etika, dan setiap kebaikan yang mampu kita lakukan. Sebab ketika perjalanan dunia berakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah bekal, Bapak Ibu. Yang akan ngancani, nemeni kita, hanyalah amal yang telah kita kumpulkan selama hidup di dunia. Seperti kisah itu tadi. Sahabat pendengar rahimahumullah, hadis sahih dan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, ketika seseorang hendak bepergian jauh, misal, tentu ia akan menyiapkan bekal yang cukup, ya kan? Kalau kita mau kemana, supaya nanti tidak jatuh sakit, tidak kelaparan, ya kan? Sama seperti itu tadi, mempersiapkan sesuatu. Semakin jauh perjalanan, semakin matang pula persiapannya. Tapi ada satu perjalanan yang lebih jauh daripada semua perjalanan di dunia ini, yaitu perjalanan menuju kematian, Bapak Ibu. Alam kubur. Kemudian menuju hari kebangkitan. Hingga akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terus apa pertanyaannya? Bekal apa yang sedang kita persiapkan? Nah, apa yang kita hanya menunggu kesempatan melakukan amal yang besar, sementara amal-amal kecil kita abaikan? Ya kan? Boten. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa terkadang amal yang tampak kecil di mata manusia justru menjadi sebab datangnya rahmat Allah dan mengantarkan seseorang menuju surganya Allah. Imam An-Nawawi meletakkan ayat ini sebagai salah satu landasan bahwa tidak ada amal yang terlalu kecil untuk dicatat oleh Allah. Mungkin hari ini kita akan belajar dari beberapa hadis dalam Riyadhus Shalihin, ya, kitab itu tadi, kitab yang selama berabad-abad menjadi rujukan umat Islam dalam memperbaiki akhlak dan amal. Poin pertama, amal kecil yang mengantarkannya. Poin pertama, amal yang dicintai Allah adalah amal yang apa? Istiqomah. Istiqomah itu kan terus-menerus. Bahasa kerennya sekarang konsisten. Dalam bab Al-iqtisad fi al-ibadah, ya, artinya itu sederhana dan istiqomah dalam ibadah, Imam An-Nawawi membawakan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Terus-menerus itu amal. Monggo diperhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan amal yang paling banyak, yang paling kathah mboten. Tidak pula amal yang paling berat. Tapi terus konsisten, istiqomah terus dilakukan. Nah, mungkin ini hanya membaca satu Al-Qur'an setiap hari. Tapi istiqomah walaupun sedikit, satu ayat misalnya seperti itu, tidak hanya di bulan suci Ramadan tapi hampir setiap hari. Mungkin hanya 2 rakaat, ya, mungkin sebelum subuh atau sesudah maghrib, setelahnya mungkin hanya bersedekah 5.000 rupiah mungkin setiap Jumat pas waktu sholat Jumat. Nah, jika istiqomah konsisten, itulah amal yang dicintai Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa istiqomah menunjukkan keikhlasan hati dan kecintaan seorang hamba kepada ibadah. Poin yang pertama itu tadi. Sekarang poin yang kedua. Nah, ini sedikit kecil sebenarnya. Jangan meremehkan

0: kan senyum Bu Dewi. Nah ini, senyum. Dalam bab berbuat baik, Imam An-Nawawi membawakan hadis yang sangat indah. Ya, dari hadis riwayat Muslim, nomor 2626 ini, janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun hanya menemui saudaramu dengan wajah yang berseri, senyum. Nah, terus kalau misalnya kita nggak bisa hadapan muka gini, saya dan Bu Deme dan pendengar, ya sudah suaranya yang baik, yang enak. Kan seperti itu ya Bu Deme ya, itu sudah menandakan kita sudah berseri.
1: Betul.
0: Nih, berapa banyak sih orang yang datang kepada kita membawa beban hidup? Ya, kita punya masalah sendiri-sendiri. Mungkin kehilangan pekerjaan, kondisi ekonomi seperti sekarang ini, banyak yang di PHK. Mungkin sedang memiliki masalah keluarga, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan bapak ibunya, mungkin dengan mbak iparnya, mas iparnya, dan sebagainya. Mungkin sedang berduka, dipanggil oleh Allah, ya, bersedih, berduka. Lalu ia bertemu dengan kita. Kita menyambutnya dengan wajah cerah. Seneng kan hatinya orang itu tadi. Oh itu tadi sing susah. Ya banyak masalah, bingung, kalut. Ketemu kita wajahnya berseri, senyum. Ngomong enak, baik. Loh agak meredam, itu pahala bagian ibadah dari kita. Senyum yang tulus. Ya boleh jadi senyum itulah yang menguatkan hatinya. Kan seperti itu. Hanya senyum ketika ketemu, walaupun kita gak akrab dengan orang itu tadi. Senyum. Dan boleh jadi senyum itu pula yang Allah catat sebagai amal yang tidak pernah kita sangka nilainya Bapak Ibu. Oke. Satu, dua, sekarang poin yang ketiga. Nah, dalam kitab ini memberi minum seekor anjing. Loh kok ini sampai anjing ya? Imam An-Nawawi juga memasukkan hadis ini dalam pembahasan kasih sayang Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang perempuan, maaf ya, perempuan tunasusila yang melihat seekor anjing kehausan. Ya. Ia turun kembali ke sumur. Mengambil air dengan sepatunya ketika ada anjing menggonggong kehausan. Kemudian memberikannya kepada anjing tersebut. Sabda Rasulullah, Allah berterima kasih kepadanya lalu mengampuni dosa-dosanya. Wanita tunasusila. Kita tahu kan pekerjaannya wanita tunasusila hanya membantu seekor anjing yang kehausan dengan sepatunya itu tadi. Kemudian sahabat bertanya, apakah berbuat baik kepada hewan juga mendapatkan pahala? Ya kan, padahal najis loh ini liur anjing jika kita kepegang. Beliau menjawab, pada setiap makhluk yang bernyawa terdapat pahala. Subhanallah, seekor anjing, bukan manusia. Anjing, hewan, butuh kan? Mungkin kalau manusia ya haus bisa ngambil air sendiri. Kalau anjing kan mungkin masih butuh bantuan beberapa. Nggak tahu itu manusia lewat atau apa gitu. Namun kasih sayang kepada makhluk Allah menjadi sebab datangnya ampunan di poin yang ini. Kemudian poin yang keempat Bapak Ibu, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dalam bab keutamaan menyingkirkan gangguan ya dari jalan ya, Imam An-Nawawi ini membawakan hadis Rasulullah, aku melihat seorang lelaki menikmati kenikmatan di surga karena ia memotong atau menebang pohon yang mengganggu kaum muslimin di jalan. Nyandeti. Nah, tapi ini bukan pohon-pohon asal tebang loh ya. Kemarin ada pertanyaan waktu kajian kita, asal tebang pohon ya. Jangan lingkungan itu perlu dijaga. Ini dikala itu karena mengganggu, menghambat waktu itu. Mengganggu kaum muslimin di jalan waktu itu ya. Dalam riwayat lain, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian dari iman. Nggak tahu itu tadi ada batu, kadang kita melihat ya kan, pas waktu lewat. Ono paku mungkin, nggak ada iban bocor. Mungkin ada ranting-ranting kering, ya kita bersihkan. Ada sampah-sampah juga. Nah, kita mikir itu bukan urusanku, kadang gitu kan. Itu bukan urusan saya, ada LDH-nya sendiri ya, lingkungan dinas lingkungan hidup sendiri. Ada yang membersihkan, oh jangan seperti itu. Kita lihat, kita tahu ya, kita yang membersihkan. Dong kita melihat kok. Ya. Padahal boleh jadi hanya perlu 5 detik kok cumaan untuk memindahkannya. Atau mungkin kalau kita sedang keburu, ya oh kita masukkan di saku, nanti ada sampah, pas lagi free, kita buang di tempat sampah. Ya kan? Asal itu tadi bukan sampah basah atau yang jorok, kan nggak apa-apa, langsung kita buang atau kita singkirkan. Cepat menjadi sebab keselamatan kita di akhirat. Kemudian poin yang kelima, zikir yang sangat ringan, Bapak Ibu. Dalam bab zikir, Imam An-Nawawi membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Dan dicintai Allah yang Maha Pengasih, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Allah yang Maha Pengasih. Itu tadi, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Maha suci Allah, segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Ya, Bapak Ibu, coba kita bayangkan. Gak sampai 10 detik, namun timbangannya sangat berat. Inilah kasih sayang Allah. Allah membuka banyak pintu pahala melalui amal yang mudah dilakukan. Kemudian poin yang berikutnya, yang keenam. Nah ini kemakanan ini, setengah butir kurma. Dalam bab sedekah, Imam An-Nawawi membawa sabda Rasulullah, lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah setengah butir kurma. Dikit, kecil. Mengapa Rasulullah SAW menyebut setengah butir kurma? Karena beliau ingin mengajarkan bahwa tidak ada alasan untuk tidak sedekah, untuk tidak memberi. Nah, separuh kurma. Kurma itu tahu kan kita kecilnya seberapa. Kalau di zaman Rasulullah kurmanya besar-besar. Kalau zaman kita sekarang ya kurmanya kalau Ramadan itu kecil-kecil. Berapa senti itu. Besar atau kecil nilainya bukan ukuran utama, Bapak Ibu. Allah melihat hati yang memberi niat. Dan akhirnya pada poin kita yang ketujuh, menjaga lisan. Ini penting. Dalam bab menjaga lisan, Imam An-Nawawi mengutip sabda Rasulullah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Ya, sering kita bahas, kadang pahala terbesar adalah ketika kita berhasil menahan satu kalimat yang dapat melukai hati orang lain. Tidak semua ibadah berupa tindakan. Kadang kita cukup diam, hati-hati dalam berbicara, ngerim omongan, itu juga ibadah. Nggak sampai menyinggung perasaan orang lain, menyakiti hati orang. Ada ibadah yang berupa pengendalian diri, istilahnya seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, pendengar setia Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tema kita ya, amal kecil yang mengantarkan ke surga. Seperti biasa kajian kita ada diskusi, mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hatinya, ada pertanyaan, monggo waktu saya kembalikan kepada Budi Meng.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz ya, Masya Allah. Bahkan tadi disampaikan ya, Allah itu tidak pernah menyuruh hambanya untuk melakukan amal kebaikan yang besar-besar gitu ya. Bahkan memindahkan sesuatu dari jalan pun itu juga bisa menjadi sebab seseorang masuk surga ya.
0: Iya.
1: Nah itu contoh-contoh sederhana yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Nah ini supaya kita itu tidak meremehkan gitu kan, kadang ada ini Pak Ustadz, gimana caranya? Kayak saya gak akan mengambil contoh orang lain, saya akan jadikan contoh diri saya sendiri deh. Tapi na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu gitu ya. Kadang ada orang yang berbuat baik ya, sekedar senyum, tapi kita mendapatkan balasan yang tidak mengenakan. Padahal itu kan sudah jelas ya, itu juga amal kebaikan gitu. Caranya supaya kita itu gak kecewa begitu, padahal kita niatnya baik, itu seperti apa ini Pak Ustadz?
0: Karena tidak dibalas itu tadi ya.
1: Iya seperti itu Pak Ustadz. Ada kan orang yang arogan gitu ya. Kalau saya sih gak bisa ya. Saya ketemu orang jauh gitu, saya pasti senyum duluan, dan saya pasti akan nyapa duluan.
0: Iya baik. Kadang kita berpikir nge, tidak semua orang itu papasan ya, istilahnya seperti itu, dengan kita memikirkan kita seperti itu Bude ya. Ngapunten nge, kadang orang itu tadi punya banyak pikiran lain, memang wajahnya memang perainanis kayak gitu.
1: Gak boleh seudon ya kita ya.
0: Gak boleh seudon ya. Mungkin senyumnya itu tadi ya wis, dia menganggap kita sudah lewat, oh wis biasa. Nah kadang orangnya pikirannya suntuk. Nah kita yang mencoba senyum. Masalah di plengosi pegel ya, walaupun saya kadang seperti itu. Tapi nyoba kita berpikir, oh paling pas ada banyak pikiran. Ya paling ada seakan seperti pas orangnya tadi selak keburu. Ya jangankan engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Itu ada hadis. Senyum dan keramahan adalah amalan, amal kita. Lah kalau ada orang lain membalas atau tidak, itu menjadi urusan dan tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Yang penting kita sudah baik. Nah itu tadi mungkin orangnya pas lagi suntuk, lagi banyak pikiran, ngantuk mungkin. Ya kepingin yang dilihat itu bukan orang yang dipandang tapi bantal, misalnya seperti itu. Tidak melihat atau tidak dengar. Ya memiliki masalah, beban pikiran mungkin juga seperti itu kita berpikir. Atau mungkin orangnya memiliki sifat pemalu. Nah atau kurang pandai bergaul, ngapunten ya. Kurang menghargai kebaikan orang lain. Bukan. Nah kita berbaik sangka ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'at apa sih itu Quran surat Al-Fusilat itu loh. Tidak sama kebaikan dan kejahatan. Tidaklah kejahatan itu dengan cara yang, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Nah okay. Sudah tetap senyum. Kita jangan mengharapkan pujian atau balasan manusia. Niatkan sebagai sedekah. Ya
1: baik.
0: Terus kadang kita jangan membalas dengan sikap dingin. Ya sudah wis, sudah diem aja, biasa aja gitu nggih. Hindari permusuhan.
1: Baik. Artinya memang butuh kesadaran kita juga ya, seperti yang Pak Ustadz sampaikan. Mungkin ketika kita memberikan senyum kepada siapapun, kok suasana hati seseorang itu lagi tidak enak, lagi terpuruk gitu ya. Tapi tetap kita tidak boleh berkecil hati ya Pak Ustadz ya.
0: Kadang memang walaupun saya pribadi seperti itu, apa oh ya aku kok gak disopo, aku kok diplengosi, aku diencepi ya
1: Iya
0: manusia.
1: Betul, tadi kan kita ingat apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, bahwa apa namanya ya menegaskan ya apa jenengan menegaskan tadi bahwa ada firman Allah gitu dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 tadi ya, bahwa siapapun yang mengerjakan kebaikan maupun keburukan sebesar zarah gitu ya, maka akan melihat balasannya seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya Pak Ustadz ya. Dan tentunya ini sudah saya catat semua apa yang panjenengan sampaikan tadi, insya Allah nanti diteruskan di portal resmi rri.co.id ya. Oke, satu telepon dulu Pak Ustadz ya, saya akan sapa. Assalamualaikum Bu Sri Poncawati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo.
2: Badan tidak tangat Pak Ustadz. Ini mengenai kekhusyukan sholat. Saya itu dari dulu sampai sekarang jamaah ataupun sendiri sholat itu sudah berusaha dikhusyuk-khusyukkan, hanya ingat pada Allah semata, tidak ada yang lain, itu belum bisa sampai sekarang. Walaupun saya khusyukkan, ada aja terlintas sedikit gitu, misalnya oh mari sholat, misalnya mau dulang putu lah, itu kayak seperti itu loh. Yang enggak apa itu, yang enggak yang penting itu.
1: Waduh, jemuran belum diangkat gitu ya.
2: Iya, misalnya gitu. Aduh, hujan mau mendung, jemuran belum diangkat, misalnya seperti itu. Tapi ya terlintas sedikit begitu. Walaupun diusuk-usukkan ini sejak dulu sampai sekarang belum bisa berhasil seperti itu, Pak Ustadz. Mohon petunjuk ini, mohon penjelasannya bagaimana, karena saya itu khusyuk beneran, enggak terlintas sedikit pun. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustaz langsung.
0: Pertanyaan ini sangat dekat dengan kehidupan banyak orang termasuk saya sendiri ini.
1: Iya, betul.
0: Sering seseorang itu ingin khusyuk dalam sholat, tetapi pikirannya dipenuhi dengan urusan keluarga, pekerjaan, cucu itu tadi ya, mungkin ekonomi dan tanggung jawab lain. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Di dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Khusyuk itu bukan berarti pikiran tidak pernah terlintas hal lain. Tumaknina kan? Khusyuk adalah ketika hati berusaha menghadapkan diri kepada Allah dan setiap kali pikiran apa melayang, kita mengembalikannya kepadanya. Terus bagaimana caranya? Selesaikan urusan yang mendesak terlebih dahulu jika memungkinkan, Bapak Ibu, ya, Bu Sri Ponco. Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak pula ketika seseorang menahan buang air. Nah ini, ketika ada makanan, kalau kita lapar makan dulu. Kalau kita kebelet pipis, misalnya seperti itu, ya pipis dulu, supaya sholat kita, ibadah kita khusyuk, tumaknina. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hal-hal yang sangat mengganggu konsentrasi sebaiknya diselesaikan dulu. Ya, sebelum takbir, hadirkan niat. Sudah sering kita sampaikan kalau ini, ya Allah, selama beberapa menit ini aku ingin menghadap-Mu. Urusan dunia akan aku tinggalkan sejenak. Coba diulang pikiran seperti itu dan kata-kata seperti itu. Ya Allah, selama beberapa menit ini aku ingin menghadap-Mu, ya Allah. Urusan dunia akan aku tinggalkan sejenak. Ini bantu memindahkan fokus dari urusan dunia kepada ibadah. Nah, kita ya pasti memahami nggih bacaan sholat itu tadi, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Nggih, jangan putus.
1: Oke, baik. Siap. Pertanyaan kedua singkat ya Pak Ustadz, karena waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bu Fatimah, nggih. Semoga semuanya sehat. Izin bertanya Ustadz, misalkan ada seseorang yang jahat sama kita, terus kita balas, bukan kita buruk hati, tapi mengajari dia biar sadar, maksudnya biar dia berpikir, oh gini rasanya kalau dijahatin. Gimana dengan yang seperti itu Ustadz, berdosakah kita?
0: Kemal ya ini ya.
1: Jadi dendam ya.
0: Ya bisa dikatakan ini juga dendam, tapi membalas dendam yang elegan ya. Karena ingin menegakkan keadilan. Nah, betul. Karena dikuasai emosi dan dendam. Nah, tiga pilihan yang dibenarkan. Balas itu secara setimpal untuk menghentikan kedzaliman, itu diperbolehkan. Memberi efek jera tanpa berlebihan lo ya. Kadang balas dendam itu lebih jahat daripada perbuatan orang itu tadi ke kita. Kayak di film-film, jangan. Terus menempuh jalur hukum atau pihak yang berwenang jika kejahatan itu menyangkut hak orang lain, harta atau keamanan. Gak usah seperti itu ya, jangan, gak usah, jangan. Maafkan sudah, apabila itu lebih membawa kebaikan atau tidak membawa pelaku semakin berani berbuat zalim. Ya, kalaupun kita ingin menghentikan kezaliman atau memberi efek jera, tidak masalah. Ya, seperti itu. Oke, jadi balasan adalah menghentikan kezaliman, melindungi diri atau orang lain, dan dilakukan secara adil. Itu juga syiar kita sebagai umat Rasulullah.
1: Oke, seperti itu ya.
0: Jadi yang adil, yang proporsional juga kalau balas ya. Sebenarnya tidak membalas, hanya untuk menghukum, memberi nasihat agar ada efek jera dan tidak melampaui batas, juga tidak berlebihan, nggih.
1: Oke, baik, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Sekarang sudah di menit ke-56. Jadi tibalah kita. Tapi insya Allah apa yang Pak Ustadz tadi uraikan gitu ya, mengenai amal kecil yang menjadi sebab kita, menghantarkan kita masuk surga gitu, insya Allah semua sudah saya catat sesuai dengan yang Pak Ustadz sampaikan begitu. Nanti tinggal kita tunggu saja, kita publish gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan Pak Ustadz, mungkin pesan-pesannya juga untuk kita semua dari tema ini, monggo.
0: Oke, Bu Deme, saya juga ingin menyampaikan untuk kajian ini juga muncul di portal webnya Kementerian Agama Kota Malang.
1: Oh, Masya Allah, luar biasa.
0: Saya juga berterima kasih Bu Deme atas ya.
1: Sudah saya tulis Pak Ustadz, insya Allah nanti ya.
0: Baik, sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi seakan ingin mengajarkan kepada kita bahwa jalan ke surga tidak selalu melalui amal yang luar biasa besar, enggak. Jalan itu juga terbuka melalui amal-amal sederhana yang dilakukan dengan iman, keikhlasan, dan istiqomah. Jangan pernah berkata, oh hanya bisa sedekah sedikit, hanya mampu membaca satu halaman Al-Quran, hanya bisa tersenyum kepada orang lain. Enggak, karena bisa jadi amal yang kita anggap kecil itulah yang paling Allah cintai. Termasuk itu tadi, ada dendam, ya itu amal kecil, tapi itu memberi efek jera, peringatan. Kita isi hari-hari kita dengan amal yang mudah tetapi terus-menerus.
1: Okay.
0: Jaga sholat. Ya, semoga Allah menjadikan setiap amal kecil yang kita lakukan sebagai pemberat timbangan kebaikan, menghapus dosa-dosa kita dan menjadi jalan yang mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al amalana kholisata liwajhikal karim. Waj'al khaira amalina khawatimaha wa khaira ayyamina yauma nalqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa fir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budhe mai matur suwun sanget.
1: Wah, sami-sami Pak Ustaz, matur sembahun. Semoga apa yang disampaikan hari ini semakin membuat kita menambah pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Terima kasih Pak Ustadz, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sudah mendengar, alhamdulillah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Demikian tadi perbincangan kita dalam dialog Cahaya Ningati hari ini bersama Ustadz Nurkholis SA. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya menguatkan kita semua untuk senantiasa berbuat baik, dan semoga kita semakin menyadari bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya senyum yang tulus, ucapan yang lembut, dan juga membantu sesama. Atau tadi ada 7 poin yang saya sampaikan ya. Salah satunya juga menyingkirkan gangguan mungkin yang ada di jalan, berzikir maupun amal sederhana lainnya yang tentu saja dapat menjadi jalan menuju ridho Allah, dan apabila dilakukan dengan ikhlas dan penuh keimanan. Jadi mari sama-sama kita mulai dari hal kecil, menjaga keistiqomahan kita dan tidak pernah meremehkan setiap peluang berbuat baik, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa kita, dan mengaruniakan kepada kita semua husnul khatimah serta surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Budi Mei yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Nurkholis SA dan juga para pendengar yang sudah interaktif bersama kami. Sekali lagi salam sehat dan bahagia. Saya Budi Mei pamit undur diri. Setiap hari hadir Cahaya Ningati pukul 6 hingga pukul maksud kami pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mekaten adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Jumat 17 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang memastikan jalan tembus Griya Santa akan segera memasuki tahap uji coba fungsional setelah seluruh perlengkapan jalan selesai dipasang. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemanfaatan akses baru yang diproyeksikan mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Candi Panggung. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, Suparno, mengatakan kondisi fisik jalan sudah siap digunakan dan saat ini pemerintah tinggal melengkapi rambu-rambu dan fasilitas pendukung sebelum uji coba dilaksanakan yang ditargetkan mulai pekan depan. Menurut Suparno, uji coba dilakukan bukan karena adanya gugatan hukum, melainkan merupakan prosedur yang wajib dilaksanakan sebelum sebuah jalan dibuka secara penuh. Selama masa uji coba, di operasional jalan akan dibatasi baik dari sisi waktu maupun jenis kendaraan yang diperbolehkan melintas. Ia menegaskan jalan tersebut telah berstatus sebagai aset pemerintah Kota Malang karena merupakan fasilitas umum yang telah diserahkan pengembang. Karena itu, pemerintah memilih tetap memfungsikan jalan sembari menghormati proses hukum yang masih berlangsung di tingkat kasasi. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Abu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pekaten Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
4: Duan, duit dari mana gue?
3: Pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget. Cuma pakai KTP doang.
4: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang terpengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
3: Ya gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
4: Yaudah. Nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
5: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
0: Ini infonya.
6: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Wilujeng Enjang para kadang sutrisno pamirang setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tas putih pemantas sih para kadang pamirang pelanggan setia warung kau lelelelele. Sehat budi alhamdulillah. Seperti biasa pagi hari ini kita akan olahraga pagi ya. Kita absen pagi ya, olahraga bareng bersama Bu Deme. Seperti biasa absennya ditunggu 081-3569-1053. Oke, seperti itu. Iya, oke, seperti itu. Baiklah, kalau gitu langsung saja ya. Yang mau absen saya tunggu 081-3569-1053 dengan format absen Bu De.
1: Belakangan banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
2: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
1: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
2: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan. Atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
1: Boom. Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
2: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.
3: Oi, Mak Cileha. Nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Calling tadi pun 081 3565 9105. Tiga kita senam bahagia.

Suwes, aku dikongon berat ya. Enak tapi lagu nih Pak Debas, Mater Sembanuon, Wong Beberayan ya. Gak enak-enak Wong Beberayan nih, kulek gurung siap temenan ya. Ngono tabu deh ya, kok ngono kok adik tako ya. Wes, apa sih kate absen?

Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Luar biasa ya. Luar biasa-biasa di luar. Ya pokoknya lah isu ambe budeme kudu wajib hukumnya olahraga pagi atau senam pagi bersama ya. Jangan sampai tidak karena perlu banget. Bayangin lah ya wak dewe susia. Sing jelas susianya wak

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

0: lepas jam 7. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Jumat 17 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Komisi C DPRD Kota Malang akan mengawal aspirasi para supir angkutan kota atau angkot yang menyatakan keberatan terhadap rencana operasional Trans Jatim Koridor 2. Dewan menilai pemerintah Provinsi Jawa Timur pernah membuka ruang dialog dengan seluruh paguyuban supir agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan gejolak di lapangan. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mustakin, mengatakan pihaknya telah menerima audiensi dari sejumlah paguyuban angkot yang menyamakan kekhawatiran terhadap dampak kehadiran Trans Jatim Koridor 2. Seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik kebijakan. Menurut Anas, DPRD juga ingin mengetahui skema utuh Trans Jatim Koridor 2, termasuk konsep integrasi dengan transportasi lokal. Ia menegaskan kehadiran layanan baru itu seharusnya menjadi momentum membenahi sistem transportasi publik di Kota Malang. Bukan justru mematikan angkutan kota yang telah lebih dulu